0: rangkuman makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN tahun anggaran 2027 dalam rapat paripurna DPR RI. Penjelasan Dudung disampaikan dalam keterangan pers di kantornya semalam.
1: Oke, untuk kegiatan yang di DPR itu akan dengan pendapat dengan DPR membicarakan masalah perkembangan ekonomi saat ini.
0: Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyebut Presiden Prabowo adalah Presiden Indonesia pertama yang akan menyampaikan langsung kerangka ekonomi makro. Biasanya laporan dilakukan oleh Menteri Keuangan. Dasko menegaskan tidak ada larangan bagi kepala negara untuk menyampaikan kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal pemerintah di DPR.
2: Kebijakan ekonomi makro, pokok-pokok kebijakan fiskal. Nah, sebenarnya para menteri itu presiden. Nah, sehingga kan tidak ada aturan yang kemudian membuat misalnya presiden nggak bisa langsung. Itu boleh ada. Namanya ini pengantar untuk penyusunan APBN 2020.
0: Dudung juga menyampaikan agenda presiden lainnya selain di DPR, yakni menghadiri pameran bersama para pengusaha minyak. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tersemudara untuk Indonesia.
3: Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026 bersama dengan reporter kami dari Tanah Suci dan juga berbagai wilayah di Tanah Air.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kami awali dari Mekah Arab Saudi di mana Wakil Menteri Haji dan Umroh Dahnil Anzar Simanjuntak berharap petugas haji dapat merespon cepat setiap keluhan dan pengaduan dari para jemaah haji Indonesia. Berikut informasinya Syariful Alam.
5: Dan membina jemaah haji apapun bidang tugasnya.
6: Wakil Menteri Haji dan Umroh Dahnil Anzar Simanjuntak memerintahkan petugas haji untuk memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. PPIH Arab Saudi harus melayani tetap sabar dan spirit empati dalam memberi pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. Wamen berharap petugas haji melakukan respon dengan cepat setiap keluhan dan semua pengaduan. Semua petugas melindungi dan harus melayani dan membina jemaah haji Indonesia.
5: Untuk terus memberikan pelayanan terbaik bagi jemaah haji dan tetap sabar, spirit empati, spirit simpati harus tetap ditunjukkan. Respon dengan cepat semua keluhan, semua pengaduan. Respon dengan cepat. Respon dengan cepat. Saya ulangi, respon dengan cepat, dengan penuh empati dan simpati.
6: Sementara Kementerian Haji dan Umroh memastikan saat puncak haji akan ada jemaah haji dari rombongan dan kloter telah menempatkan tenda di Mina dan tidak akan tercecer dan tertukar tenda. Dirjen Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh, Puji Raharjo mengatakan tenda jemaah haji di puncak haji akan diatur sehingga jemaah dapat menempatkan tenda tersebut dengan baik dan nyaman.
7: Sehingga nanti kita harapannya sebelum jemaah masuk di situ sudah jelas di titik ini, di tenda ini, ada sekian jamaah yang menempati dari rombongan ini, kloter ini, kemudian namanya ini. Sehingga tidak akan ada lagi rebutan tenda atau tidak akan ada lagi yang mereka tercecer nggak dapat tenda seperti tahun-tahun sebelumnya. Ini mau kita pastikan karena harapan masyarakat luar biasa dan kita ingin memastikan itu semua.
6: Pendengar seluruh jemaah haji Indonesia untuk mulai mengatur aktivitas secara bijak dan menjaga kondisi tubuh menjelang fase puncak haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina atau Armusna, bahwa kesiapan fisik menjadi faktor penting agar jemaah dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji dengan lancar dan optimal. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke tanah air, memasuki hari ke-30 menjadi akhir operasional pelayanan haji di Embarkasi Solo dengan tibanya kloter 79 dan 80 hingga kloter 81 yang merupakan kloter terakhir sebagai penutup. Berikut informasinya Dania Rahma. Dania.
8: Baik, pendengar, hari ini pada Rabu 20 Mei merupakan hari terakhir Embarkasi Solo menerima jemaah calon haji yang merupakan kloter 79, 80, dan 81, termasuk jemaah cadangan yang juga disebut kloter 1 Jagat. Kloter penutup ini berasal dari kloter 79 dari Cilacap, kloter 80 dari Cilacap dan Magelang, serta kloter 81 yang merupakan kloter 1 Jagat dari Magelang, Demak, Boyolali, Cilacap, Tegal, Sukoharjo, Surakarta, Klaten, Jepara, Tegal, Grobogan, Pati, Blora, dan Wonogiri, secara bertahap memasuki asrama haji Donohudan Boyolali mulai pukul 6 hingga pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Kepada RRI Ketua PPIH Embarkasi Solo, Fitrianto mengatakan, operasional hari ke-30 merupakan hari akhir pemberangkatan maupun penerbangan. Ketiga kloter, yakni kloter 79, 80, dan 81 Sabu Jagat, akan diterbangkan besok pada hari Kamis, di mana untuk kloter Sabu Jagat terakhir direncanakan diterbangkan pukul 7.45 waktu Indonesia Barat.
9: Dan untuk kloter terakhir, insya Allah akan kita berangkatkan di hari Kamis, yaitu di kloter 81 yang mungkin teman-teman mengenal dengan kloter Sabu Jagat. Insya Allah sudah kita siapkan jamaahnya. Insya Allah nanti semua yang masih tinggal di asrama haji ini, kloter-kloter terakhir akan kita berangkatkan semuanya di hari Kamis itu. Mohon doanya, semoga sampai di kloter 81 nanti bisa berjalan dengan lancar tanpa suatu halangan apapun.
8: Baik, dan pendengar, sementara itu kabar juga menyelimuti Embarkasi Solo karena satu jemaah asal Kabupaten Blora bernama Sri Wuwu pada hari Senin tanggal 18 Mei pukul 1 dini hari waktu Arab Saudi meninggal dunia disebabkan sesak nafas dan sudah dimakamkan di pemakaman Ma'la. Dan dari data yang ada hingga pagi ini telah diterbangkan ke Tanah Suci sebanyak 78 kloter dengan jumlah jemaah 27.959 orang. Dari asrama Haji Donohudan Boyolali, Dania Rahma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke daerah lainnya di mana layanan kesehatan bagi jemaah haji Indonesia terus diperkuat yang akan dilanjutkan hingga 21 hari setelah kepulangan jemaah haji ke tanah air. Berikut informasinya Agung Setio. Agung.
10: Ya, terima kasih. Pendengar, layanan kesehatan bagi jemaah haji menjadi salah satu hal yang krusial untuk mendukung kelancaran ibadah. Layanan ini terus diperkuat, bukan hanya dilakukan saat jemaah memasuki asrama haji maupun selama beribadah di Tanah Suci, melainkan juga hingga 21 hari pasca deparkasi atau setelah kepulangan ke tanah air. Sekretaris PPIH Embarkasi Jakarta Pondokgede, Agus Hussein kepada RRI Jakarta mengatakan pelayanan kesehatan pada masa debarkasi itu merupakan monitoring dan tanggung jawab tim kesehatan terhadap jemaah, terutama jemaah dengan resiko tinggi. Apabila terdapat laporan jemaah sakit dari tim PPIH Arab Saudi, maka PPIH Embarkasi Jakarta Pondokgede akan menyiapkan langkah untuk penanganan lebih lanjut.
11: Masih ada tanggung jawab kami, khususnya tim kesehatan itu adalah 21 hari. Ketika memang nanti ada jamaah yang sifatnya mungkin risiko tinggi, bahkan dari sana sudah diinformasikan bahwa yang bersangkutan sakit, itu yang nanti akan kita coba untuk
10: rujuk. Ya, sebelumnya pada Selasa siang, Wakil Menteri Kesehatan Benyamin Paulus Oktavianus meninjau langsung pelayanan kesehatan jemaah di Asrama Haji Pondokgede. Ia memastikan petugas kesehatan akan memberikan pendampingan hingga masa pemulangan.
11: Mulai dari Jakarta sampai di sana, semua ritual ibadah sampai pulang, ada yang menjaga. Luar biasa loh itu. Bukan cuma di airport loh. Sampai di rumah.
10: Ya, pendengar, untuk situasi di asrama Haji Pondokgede saat ini sudah tidak ada aktivitas karena seluruh kloter telah diberangkatkan menuju Tanah Suci. Total ada 32 kloter dengan lebih dari 13.000 jemaah diberangkatkan. Seluruh jemaah akan mulai memasuki masa puncak ibadah pada minggu depan. Adapun periode debarkasi atau pemulangan dimulai pada 1 Juni mendatang. Demikian dari Asrama Haji Pondokgede, Setia Agung melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Momentum Hari Kebangkitan Nasional tahun ini beriringan dengan penguatan pembangunan sumber daya manusia dan ketahanan ekonomi masyarakat di berbagai sektor. Berikut informasinya disampaikan Eliana Zahra.
1: Laporan khusus.
2: Kita swasembada pangan, perjuangan yang tidak ringan.
3: Hari Kebangkitan Nasional yang diperingati setiap tanggal 20 Mei menjadi momentum memperkuat kemandirian bangsa Indonesia. Pembangunan sumber daya manusia melalui program Astacita Presiden Prabowo Subianto kini ditempatkan pada aspek yang paling mendasar melalui pemenuhan gizi dan penguatan ketahanan pangan nasional. Melalui program Makan Bergizi Gratis atau MBG, pemerintah memperluas intervensi gizi bagi masyarakat di berbagai daerah. Presiden Prabowo menyebut program tersebut ditopang oleh kesiapan lebih dari 9.000 koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang telah disiapkan untuk mendukung operasional di tingkat desa.
2: Kita swasembada pangan, perjuangan yang tidak ringan. Kita negara ratusan juta, 287 juta bangsa rakyat kita. Menjamin pangan 287 juta orang bukan pekerjaan ringan. Bukan pekerjaan ringan. Kita berhasil. Target yang kita beri, saya sebagai presiden yang bertanggung jawab mandataris kedaulatan rakyat, saya yang disumpah, saya yang bertanggung jawab. Kalau bangsa ini lapar, saya yang tanggung jawab.
3: Presiden Prabowo juga menegaskan ketahanan pangan menjadi syarat penting agar Indonesia tidak bergantung pada mekanisme pasar bebas dan impor pangan. Dalam jangka panjang, pemerintah menargetkan penguatan ekonomi desa melalui pengembangan koperasi serta layanan lembaga keuangan rakyat di berbagai daerah.
2: Satu desa, 10,8 miliar beredar di situ. Artinya, yang tanam ikan lele bisa dijual, yang tanam bawang merah bisa terjual, yang bikin tempe bisa terbeli, yang jual telur bisa, semua produsen di desa itu hidup. Dan kita bisa patahkan biaya logistik. Enggak usah jauh-jauh ke pasar, pasarnya ada di desa dia sendiri. Saudara sekalian, ini adalah dampak dari MBG.
3: Di sisi lain, esensi kebangkitan juga bertumpu pada sektor pendidikan sebagai upaya memperluas kesempatan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Selain program sekolah rakyat yang ditargetkan menjangkau ratusan ribu siswa, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah juga memperkuat reformasi kesejahteraan guru. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti mengungkapkan, pemerintah memperluas alokasi penerima tunjangan guru, serta memperbaiki sistem penyalurannya secara langsung ke rekening penerima.
4: Yang pertama, penyediaan tunjangan guru non-ASN, yang pada tahun 2025, peningkatan satuan biaya tunjangan profesi guru dan tunjangan khusus guru non-ASN yang semula 1,5 juta menjadi 2 juta. Peningkatan satuan biaya insentif guru non-ASN pada tahun 2026 yang semula 300 ribu per bulan menjadi 400 ribu per bulan.
3: Tidak hanya fokus pada aspek kesejahteraan, Abdul Mukti menjelaskan bahwa pemerintah mulai tahun 2025 juga memperluas bantuan pendidikan bagi guru, terutama untuk penguatan keterampilan digital dan kecerdasan artifisial atau AI.
4: Kemudian mulai tahun 2025, Kemendikbudristek memberikan perluasan sasaran bantuan pendidikan untuk guru agar berkualifikasi S1 atau D4 dan peningkatan kompetensi terkait bimbingan konseling, coding dan kecerdasan artifisial, pembelajaran mendalam, STEM, dan bahasa Inggris.
3: Melengkapi penguatan sumber daya manusia, pemerintah juga memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat melalui dukungan pembiayaan bagi pelaku UMKM. Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyatakan pemerintah menurunkan suku bunga program mekar di bawah pengelolaan Permodalan Nasional Madani atau PNM atas arahan langsung Presiden Prabowo.
5: Ini adalah aspirasi yang sudah dimunculkan dari kurang lebih 10-15 tahun ini. Namun ada sebuah keinginan yang sangat besar, perhatian yang sangat besar dari Pak Presiden untuk menghilangkan beban yang dimiliki oleh ibu-ibu kita yang tergabung dalam program Mekar. Itu ada kurang lebih 15 juta di seluruh Indonesia.
3: Selain dukungan pembiayaan, pemerintah juga mendorong keterlibatan pelaku UMKM dalam rantai pasok program Mekar. Rantai pasok program makan bergizi gratis. Menteri UMKM menyebut hingga kini sekitar 18.000 UMKM telah terhubung sebagai pemasok program tersebut.
5: Yang ketiga adalah UMKM terlibat sebagai supplier MBG. Ada sekitar 18.000 UMKM yang terlibat. Namun ini akan terus terupdating sesuai dengan pembangunan dari dapur umum yang sekarang sedang berjalan.
3: Melalui program makan bergizi gratis bagi hampir 62 juta penerima manfaat, peningkatan alokasi tunjangan bagi 365 ribu guru, serta penurunan bunga kredit mikro hingga 8% bagi pelaku usaha ultramikro, pemerintah berupaya membangun fondasi kebangkitan nasional yang lebih mandiri. Upaya tersebut turut diperkuat oleh capaian produksi beras nasional yang meningkat hingga mencapai 34,6 juta ton sebagai bagian dari penguatan ketahanan pangan nasional. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut tanggapan dari masyarakat terkait dengan Hari Kebangkitan Nasional yang menjadi momentum untuk kembali menumbuhkan semangat persatuan dan kemajuan bangsa. Tanggapan masyarakat yang akan kami sampaikan pada kesempatan berikutnya, di mana editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik Hari Kebangkitan Nasional dan Tantangan Ekonomi Nasional. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan oleh Fajar Nugroho berikut ini.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Setiap tanggal 20 Mei, bangsa Indonesia memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Momentum bersejarah yang mengingatkan kita pada lahirnya semangat persatuan, nasionalisme, dan kesadaran sebagai satu bangsa dengan cita-cita bersama. Hari Kebangkitan Nasional bukan sekedar mengenang sejarah, tetapi juga menjadi pengingat bahwa kebangkitan bangsa harus terus dilanjutkan melalui kerja nyata, semangat gotong royong, dan pembangunan yang menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Semangat kebangkitan nasional tercermin dalam berbagai upaya pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Salah satunya melalui program pemenuhan gizi dan pendidikan yang terus diperkuat pemerintah. Program MBG atau Makan Bergizi Gratis menjadi bagian penting dalam mendukung generasi yang sehat dan berkualitas dengan penerima manfaat yang telah menjangkau hampir 62 juta orang. Selain itu, di bidang pendidikan hadir pula program Sekolah Rakyat sebagai upaya memutus rantai kemiskinan melalui akses pendidikan yang lebih luas bagi masyarakat kurang mampu. Hingga saat ini, program tersebut telah dirasakan manfaatnya oleh puluhan ribu siswa di berbagai daerah di Indonesia. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pendidikan dan kesehatan merupakan fondasi utama kebangkitan sumber daya manusia. Ketika generasi muda tumbuh sehat, cerdas, dan memiliki kesempatan belajar yang baik, maka masa depan bangsa akan semakin kuat dan berdaya saing. Semangat kebangkitan nasional juga tampak dalam upaya memperkuat ketahanan pangan sebagai simbol kemandirian bangsa melalui program swasembada pangan. Produksi beras nasional terus meningkat hingga kini mencapai sekitar 35 juta ton atau naik lebih dari 13%. Hal ini menjadi bukti bahwa Indonesia terus bergerak menuju bangsa yang mandiri dan tangguh. Selain pembangunan manusia dan pangan, kebangkitan nasional juga menuntut ketahanan ekonomi. Hasil rapat dengar pendapat DPR bersama Bank Indonesia yang membahas tantangan ekonomi nasional di tengah dinamika global menjadi perhatian kita semua. Kebangkitan nasional tidak hanya soal sejarah dan semangat, tetapi juga bagaimana bangsa ini mampu menjawab tantangan ekonomi. Inflasi yang terkendali, stabilitas nilai tukar rupiah, serta kebijakan moneter yang berpihak pada rakyat merupakan bagian penting dalam menjaga daya beli masyarakat. Untuk itu, perlu sinergi antara pemerintah, DPR, dan Bank Indonesia agar kebijakan ekonomi tidak berhenti pada angka-angka makro saja, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat kecil. Kebangkitan bangsa akan semakin nyata bila pembangunan ekonomi berjalan seiring dengan pembangunan manusia. Suara rakyat harus terus didengar, dan kebijakan ekonomi harus berpihak pada kesejahteraan bersama. Momentum Hari Kebangkitan Nasional hendaknya menjadi ajakan bagi kita semua untuk menjaga persatuan, memperkuat semangat optimisme, dan bersama-sama berkontribusi bagi kemajuan Indonesia. Kebangkitan bangsa bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan tugas seluruh anak bangsa untuk terus berkarya, peduli, dan membangun negeri. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Berikut tanggapan masyarakat mengenai Hari Kebangkitan Nasional yang menjadi momentum untuk kembali menumbuhkan semangat persatuan dan kemajuan bangsa.
6: Menurut saya, Hari Kebangkitan Nasional jadi pengingat bahwa bangsa ini harus terus maju dan bersatu. Sekarang, bentuk kebangkitannya bukan hanya perjuangan fisik, tapi juga lewat pendidikan, ekonomi, dan kualitas sumber daya manusianya juga.
7: Ya, kalau saya sendiri melihat Hari Kebangkitan Nasional itu bukan cuma sekedar soal sejarah ya Mbak, tapi juga gimana masyarakat bisa terus berkembang. Harapannya generasi muda juga semakin semangat untuk belajar dan ikut membangun bangsa.
8: Kalau menurut saya pribadi, momentum Hari Kebangkitan Nasional ini penting, terutama untuk membangun semangat masyarakat supaya bisa tetap optimis ke depannya. Apalagi kan sekarang ini ada berbagai program pendidikan ya, terus juga program-program pangan yang harapannya bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat juga.
9: Sebagai karyawan bank, saya memaknai Hari Kebangkitan Nasional sebagai semangat untuk terus maju, melayani dengan integritas, dan ikut membangun perekonomian bangsa. Di era modern ini, kebangkitan bukan lagi tentang melawan penjajahan, tetapi tentang menghadapi tantangan dengan profesionalisme, inovasi, dan kepedulian kepada masyarakat demi Indonesia yang lebih kuat dan sejahtera.
10: Kalau ngomongin kebangkitan nasional, dulu saya ngerasa itu urusan tokoh besar, pahlawan, pejabat, orang-orang penting. Tapi sekarang saya mikirnya beda. Buat saya, kebangkitan itu ya soal tetap jalani hidup dengan benar. Bangun pagi, kerja, tanggung jawab.
0: Iran dan Pakistan tengah berupaya untuk membahas solusi guna segera mengakhiri konflik perang dengan Amerika Serikat dan Israel. Iran memuji jasa Pakistan dalam mendorong diplomasi dan juga mencegah eskalasi ketegangan, di mana sikap Amerika Serikat yang dinilai kontradiktif dan maksimalis menjadi hambatan utama bagi upaya diplomasi tersebut. Dari dunia olahraga, Raja Wali Medan melepas pelatih kepala Evri Meldi dan asisten pelatih Yosua setelah gagal memenuhi target menembus playoff meski mengawali musim dengan catatan menjanjikan lewat 3 kemenangan beruntun. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Raja Wali Medan juga menyampaikan apresiasi kepada Evri Meldi yang telah memimpin tim sepanjang musim kompetisi kali ini. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

FM 96,9 MHz, stasiun produksi RRI Sumba.

0: FM 96,9 MHz. Selamat pagi pendengar, Anda dalam Sumba Menyapa pagi ini bersama saya Cantika Anjali yang akan menemani Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, senang sekali ya hari ini kita bisa kembali dalam dialog interaktif dengan tema Cek Kesehatan Gratis Demi Kesehatan. Kesehatan adalah investasi paling berharga dalam hidup dan seringkali kita menyadari bahwa pentingnya menjaga tubuh saat sakit datang tanpa permisi. Melalui program Cek Kesehatan Gratis dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat, pastinya masyarakat diajak untuk lebih peduli dan lebih waspada. Selama satu jam ke depan kita akan membahas bersama narasumber kita yang sudah hadir hari ini di dalam studio. Ada kakak ya, Kakak ya. Josh Brian SKM. Selamat pagi, Kak.
1: Selamat pagi, Kak Cantika.
0: Iya, apa kabarnya nih, Kak?
1: Kabarnya baik.
0: Iya, silakan perkenalkan diri sendiri dulu, Kak. Sebagai apa mungkin di Dinas Kesehatan?
1: Baik. Selamat pagi pendengar. Perkenalkan nama saya Josh Brian, biasa dipanggil Brian. Saya adalah penanggung jawab program Cek Kesehatan Gratis Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat.
0: Oke, selamat datang, Kak Josh atau Kak Brian. Dipanggil dengan siapa?
1: Kak Brian.
0: Kak Brian. Selamat datang Kak Brian di studio RRI Sumba. Terima kasih atas waktunya hari ini. Kita akan banyak membahas tentang apa sih cek kesehatan gratis. Untuk pendengar dan pemirsa yang ingin memberikan pertanyaan, langsung ketik di kolom komentar di live YouTube, akan langsung dijawab oleh Kakak Brian saat ini. Nah, Kak Brian, untuk pertanyaan pembuka, boleh dijelaskan sebenarnya arti dari cek atau program cek kesehatan gratis itu sendiri apa, Kak?
1: Program cek kesehatan gratis tersebut ini adalah program janji kampanye dari Presiden Prabowo untuk kepada diberikan kesehatan gratis kepada masyarakat. Cek kesehatan gratis ini adalah pelayanan kesehatan secara gratis tanpa biaya. Tujuannya adalah untuk mendeteksi dini penyakit-penyakit sehingga masyarakat bisa melakukan penanganan.
0: Berarti kalau cek kesehatan gratis itu tersedia di mana saja, Kak Brian?
1: Cek kesehatan gratis ini tersedia di puskesmas, posyandu, dan di fasilitas lainnya.
0: Setiap
1: hari.
0: Nah, mengapa sih Kak Brian program ini menjadi target nasional pemerintah saat ini? Apakah memang karena masyarakat sering sakit atau seperti apa, Kak Brian?
1: Kenapa ini program cek kesehatan gratis ini adalah target nasional? Pada dasarnya masyarakat itu tunggu sakit dulu untuk lakukan pemeriksaan kesehatan. Itu yang menjadi program target nasional karena banyak penyakit-penyakit yang tidak diketahui gejala awal, tetapi kita sudah terkena penyakit tersebut. Sehingga itu menjadi tujuan atau target nasional untuk melakukan program cek kesehatan gratis tersebut.
0: Pada saat kita cek kesehatan gratis, apa saja sih yang dicek, Kak Brian, kalau boleh tahu?
1: Cek kesehatan gratis ini dilakukan dari berapa usia, Kak? Mulai dari bayi baru lahir, anak balita, remaja, lansia, dan dewasa. Jadi itu ada paket masing-masing pemeriksaannya, Kak.
0: Berarti langsung di puskesmas, terus langsung kita bilang kita mau cek kesehatan gratis.
1: Sebelumnya untuk cara mendaftar cek kesehatan gratis ini ada dua cara, Kak. Kalau misalnya bapak ibu masyarakat atau adik-adik mereka yang milik akan Android, itu bisa mendownload aplikasi Satu Sehat di Play Store. Kenapa? Karena ini programnya bagus, Kak. Kenapa kita bisa melakukan pendaftaran? Karena misalnya bapak-bapak atau mama-mama mereka yang kerja atau kakak-kakak, mereka bisa atur jadwal untuk pemeriksaan dari aplikasi tersebut. Atau bisa tampilkan aplikasinya.
0: Boleh. Dilihat di kamera mungkin. Layar cahayanya diterangkan lagi, Kak Brian. Aplikasi apa, Kak?
1: Aplikasi Satu Sehat.
0: Satu Sehat yang bisa di-download di Play Store ya. App Store belum bisa berarti ya?
1: Belum bisa, Kak.
0: Coba ditunjukkan kepada pendengar, diperdekat lagi, Kak.
1: Ini saya sudah melakukan pendaftaran, Kak. Jadi sudah masuk di aplikasinya. Jadi kalau misalnya bapak mama dong yang baru mendaftar, itu nanti bisa masukkan nick, nomor HP, dan email.
0: Berarti itu sudah terhubung dengan semua puskesmas yang ada di Kabupaten Sumba Barat?
1: Sudah, Kak. Jadi nanti kita tinggal pilih puskesmas terdekat kita. Begitu.
0: Berarti tinggal mendaftar dan kita bisa pilih jamnya juga, Kak?
1: mendaftar tanggal NCK.
0: Oh, mendaftar tanggal.
1: Tapi pastikan bahwa kita datang pemeriksaan itu pas jam pelayanan. Jangan kalau malam ya. Tidak ada lagi. Okay.
0: Biasa jam pelayanan jam berapa?
1: Ya, jam 7 sampai jam 2.
0: Siang. Sampai jam 2 siang ya. Itu selalu ada di semua puskesmas. Nah, pendengar, ini menarik ya, ada satu aplikasi Satu Sehat yang bisa Anda download di Play Store. Kalau di HP App Store belum bisa sampai saat ini. Kita bisa memilih puskesmas mana yang ingin kita cek kesehatan dan bisa ditentukan jadwal hari apa saja. Berarti setiap minggu buka Senin sampai Minggu?
1: Senin sampai hari Sabtu. Kan memang jadwal ini pemeriksaan di layanan di puskesmas itu sini sampai Sabtu.
0: Iya, cuman mendaftar menggunakan NIK ya, Kak?
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Tapi kalau misalnya yang Bapak Ibu yang belum tahu mendaftar secara online, ya bisa langsung ke puskesmas terdekat membawa KTP.
0: Diajarkan oleh tenaga di sana ya, tenaga kesehatan di sana. Oke, ini menarik ya, dan ini perlu sekali diketahui oleh seluruh masyarakat. Jadi sekarang sudah gampang Bapak Ibu untuk membuat jadwal, asalkan memang jadwal yang dibuat kita pergi pada tanggal itu ya, jangan besoknya atau sudah lewat hari-hari biasanya seperti itu. Nah, Kak Brian, sebenarnya seberapa penting sih menurut Kak Brian dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat ya, deteksi dini penyakit bagi semua kalangan usia?
1: Ya, sangat penting, Kak. Karena melalui deteksi dini atau pemeriksaan kesehatan secara rutin, kita masyarakat bisa tahu kualitas kesehatan kita. Jadi kita bisa lakukan pencegahan sedini mungkin, sehingga kalau misalnya angka pengobatan kita bisa tekan di situ. Atau resiko penyakit yang lebih parah kita bisa tekan duluan. Atau kita bisa lakukan pencegahan secara duluan atau
0: secara dini ya.
1: Nah,
0: Kak Brian, saat ini memang kalau tingkat kesehatan masyarakat di Kabupaten Sumba Barat menurut Kak Brian sendiri sesuai hasil survei ya, apakah semakin meningkat atau memang menurun, Kak, saat ini?
1: Saat ini kualitas kehidupan kualitas kesehatan di Kabupaten Sumba Barat ya, dari kesehatan masih berikan perbaikan. Ya, walaupun masih banyak kita dapati penyakit-penyakit yang sering muncul, hipertensi, diabetes, asam urat dan kolesterol. Ya, jadi kami dari Dinas Kesehatan di dan Puskesmas sama-sama dan pemerintah Kabupaten Sumba Barat tentunya, kami sama-sama berupaya bagaimana untuk menekan angka-angka tersebut, sehingga kualitas kesehatan di Kabupaten Sumba Barat lebih baik lagi.
0: Iya, karena mungkin banyak juga ya masyarakat yang tidak memeriksa secara dini dulu ya, Kak. Ketika sudah sakit baru ke rumah sakit untuk berobat atau puskesmas. Nah, ini ya pendengar, ini yang... jangan tunggu sakit baru ke fasilitas kesehatan yang ada di Sumba Barat.
1: Betul sekali itu.
0: Nah, seperti yang Kak Brian bilang tadi kan, cek kesehatan gratis ini untuk anak bayi, anak dewasa dan lansia. Sebenarnya kenapa sih bayi baru lahir itu perlu mendapatkan pemeriksaan kesehatan sejak dini, Kak? Kan masih bayi, kita menganggap bayi itu sudah sehat-sehat saja nih, baru keluar dari perut ibu, Kak.
1: Itu yang banyak anggapan sih masyarakat, biasa begitu. Kita cek kesehatan gratis ini perlu kita lakukan screening kepada bayi baru lahir, tentunya agar kita bisa mendeteksi bayi tersebut apakah ada terkena masalah kesehatan atau tidak. Biasanya kalau kita periksa itu, Kak, bayi apa ini, bayinya tubuhnya kuning, begitu. Berat badan kita ukur, terus detak jantung kita ukur. Artinya bahwa kalau misalnya kita baik-baik tersebut terdapat masalah kesehatan, kita lakukan penanganan sedini mungkin.
0: Baik-baik, itu yang perlu dibawa ke rumah sakit. Jadi posyandu ya kalau bayi atau tetap di puskesmas?
1: Di posyandu, puskesmas bisa juga.
0: Nah, Kak Bedayan, kalau untuk remaja sendiri ini kan cek kesehatan gratis pasti jarang ya untuk remaja ke puskesmas ini. Bagaimana sih menurut Kak Brian, kenapa kita harus cek kesehatan gratis di tengah gaya hidup modern saat ini, Kak? Mungkin boleh dikasih tahu ke para remaja nih.
1: Iya, betul sekali. Kan memang seperti yang Kak Cantika sebutkan tadi, memang jarang.
0: Iya, jarang.
1: Tapi kami dari pemerintah sudah memberikan solusi. Jadi kita melakukan cek kesehatan itu di sekolah. SMP, SD, bagi anak-anak atau SMA. Ya, jadi anak remaja kita sasar situ. Tujuannya sederhana, bahwa kita mau bahwa anak-anak remaja bisa tahu kondisi kesehatan mereka. Kita bisa situ, kita bisa berikan kesehatan mental mereka, status gizi mereka, status merokok. Jadi yang paling penting saat ini yang lagi tren, Kak, kesehatan mental itu remaja itu yang paling penting.
0: Di Sumba Barat ya, Pak?
1: Karena kita ada banyak kasus ya. Kalau banyak kasus ya, mungkin di Sumba Barat juga tidak terlalu, tapi di banyak kasus yang perlu kita lakukan deteksi bahwa bisa ada tanda kutip, tanda kutip itu gantung diri atau yeah, segala macamnya. Yeah. Itu yang perlu kita lakukan bimbingan terus. Kita harus rutin terus periksa. Okay. Karena tentunya apa, program cek kesehatan gratis ini tujuannya apa? Untuk generasi muda. Kita harus, pemerintah mau bahwa menciptakan generasi unggul di tahun 2045. Karena kita pemerintah Indonesia di tahun 2045 mau mencapai Indonesia emas.
0: Oke. Okay. Nah,
1: ini mereka nih yang anak remaja nih, menjadi masa depan.
0: Gitu.
1: Jadi kalau mereka punya kesehatannya baik, mereka bisa produktif dengan baik, atau ya itu nanti ya kita bisa mencapainya di tahun 2045.
0: Oke. Okay. Ya. Berarti memang kalau ke sekolah-sekolah itu setiap hari apa saja Kak Brian?
1: Sekolah-sekolah itu kita bikin jadwal. Dari puskesmas nanti memberikan jadwal ke sekolah. Dan dari sekolah konfirmasi juga.
0: Yeah.
1: Ketersediaan mereka begitu.
0: Okay.
1: Jadi kami melakukan pelayanan tuh tidak mengganggu jam belajar.
0: Yeah. Berarti memang bukan hanya cek kesehatan fisik ya pendengar ya, kesehatan mental juga diperiksa, karena memang sering sekali saat ini untuk kasus-kasus remaja ini di tempat lain, bukan di Sumba Barat ya, semakin meningkat, apalagi sampai kalau permisi tanda kutip gantung diri. Nah Kak Brian, tadi kan Kak Brian bilang ada aplikasi Satu Sehat. Bagaimana kalau menjangkau di tempat-tempat atau puskesmas-puskesmas atau masyarakat yang tidak mempunyai internet nih Kak? Apakah mereka bisa langsung ke puskesmas atau seperti apa?
1: Bisa langsung ke puskesmas Kak.
0: Langsung.
1: Nanti dari petugas puskesmas mereka yang mengarahkan.
0: Okay.
1: Untungnya bahwa kita tenaga kesehatan di puskesmas sudah profesional Kak. Jadi bapak mama mereka atau adik-adik yang lakukan pemeriksaan tidak boleh khawatir.
0: Okay.
1: Karena memang semua sudah profesional dalam pelayanan.
0: Oke, mantap. Tapi memang kalau sumber daya manusianya memang cukup atau bagaimana menurut Kak Brian saat ini?
1: Untuk di Sumba Barat sendiri,
0: ya,
1: itu yang menjadi kendala kami bahwa sumber daya manusia yang masih kurang.
0: Okay.
1: Jadi dengan sumber daya manusia yang terbatas atau tenaga kesehatan terbatas di puskesmas, ya mereka bekerja secara profesional.
0: Yeah.
1: Sehingga mereka bisa melayani, semua masyarakat bisa tersentuh dalam pelayanan ini. Itu yang ya perlu kita patut apresiasi sih untuk mereka tenaga kesehatan ini.
0: Dan diperhatikan, semoga ditambah ya Kak. Semoga ditambah.
1: Ya, semoga ditambah.
0: Oke. Nah, Kakak saat ini kan kalau bayi itu penyakit kuning, kalau remaja tadi kesehatan mental. Kalau penyakit pada orang dewasa ini apa sih yang sering ditemukan pada saat cek kesehatan gratis? Yang paling besar.
1: Yang paling besar ditemukan ya hipertensi, asam urat, kolesterol. Diabetes, gula darah dan sebagainya.
0: Untuk para orang dewasa itu menurut Kakak kenapa ya? Orang Sumba itu kebanyakan sakit itu Kakak. Menurut tenaga kesehatan sendiri itu karena apa Kak?
1: Karena gaya hidup. Ya, gaya hidup dan kemudian kurang olahraga Kak.
0: Oke.
1: Okay. Namanya kurang olahraga dan juga asupan makanan itu menentukan juga Kak.
0: Iya.
1: Jadi itu yang perlu kita, kalau misalnya mereka lakukan pemeriksaan, kita selalu berikan edukasi tentang pola hidup, makan gizi yang baik. Nah itu.
0: Oke. Okay. Kak Brian, kalau tantangan yang Kak Brian hadapi bersama tim ya untuk program cek kesehatan gratis ini di Sumba Barat itu apa saja?
1: Tantangan terbesarnya kami sih ya karena masih banyak seperti yang saya sudah sebutkan tadi bahwa masih banyak masyarakat Sumba Barat yang belum kurang informasi atau belum berpartisipasi lah.
0: Oke.
1: Okay. Ya, dan kemudian kami ada kendala logistik atau bahan medis habis pakai, tapi kami sudah mencari solusinya untuk kami ajukan permintaan ke pusat. Kami doa-doa supaya dalam waktu dekat bisa sampai dan kita bisa distribusikan dan masyarakat bisa mendapatkan pelayanan yang baik. Itu. Dan juga sarana-prasarana seperti yang sudah tadi saya jelaskan, sarana-prasarana yang kurang mendukung.
0: Oke. Okay. Nah, alat habis pakai ya tadi ya?
1: Iya.
0: Nah itu apa saja sih Kak alat-alat yang dibutuhkan ketika cek kesehatan gratis? Kita boleh ya di-share kepada pendengar dan pemirsa tidak Kak?
1: Ya alat-alat kesehatan ya yang diperiksa, misalnya seperti gula darah itu dan lain sebagainya, itu alat ini ya, pemeriksaan asam urat dan segala macam.
0: Ya. Oke. Okay. Ya. Itu satu orang satu.
1: Iya.
0: Tidak boleh digunakan,
1: digunakan ulang lagi.
0: Oke, baik. Nah itu ya pendengar ya, semoga informasi ini memang harus diketahui oleh semua masyarakat dan pendengar Kabupaten Sumba Barat, karena ternyata kita bisa cek kesehatan gratis. Dan jangan takut, ini gratis, benar-benar gratis ya Kak Brian. Bisa dipastikan.
1: Bisa dipastikan.
0: Kalau memang ada yang minta bayar, langsung ke Kak Brian, langsung ke Dinas Kesehatan untuk melapor. Nah, Kak Brian, menurut Kak Brian bagaimana sih peran tenaga kesehatan dalam menyukseskan program ini ya, selain menunggu di puskesmas, apakah memang ke rumah masyarakat untuk memanggil atau ada sosialisasi seperti saat ini kan kita sosialisasi lewat media.
1: Ya.
0: Kalau orang-orang yang tidak bisa menonton atau mendengar radio ini bagaimana cara?
1: Dari petugas kesehatan sudah biasa turun ke desa kakak.
0: Mm-hmm.
1: Mereka langsung ke desa, mm-hmm. mereka langsung sosialisasi situ, yeah. edukasi, sehingga ya masyarakat yang di posyandu juga,
0: mm-hmm.
1: untuk lansia, posyandu anak-anak, mereka sering melakukan edukasi.
0: Okay.
1: Jadi masyarakat yang, kalau ada beberapa di ini daerah di Kabupaten Sumbar, mm-hmm. memang yang terkendala jaringan dan segala macam, atau mereka belum mempunyai HP Android,
0: mm-hmm.
1: ya bisa tersentuh.
0: Ya.
1: Ya, saat mereka melakukan edukasi di desa-desa.
0: Oke, okay. Ini sudah dilakukan berapa tahun Kak?
1: Selama ini sering dilakukan.
0: Setiap tahun ya?
1: Ya.
0: Oke. Okay.
1: Kalau untuk cek kesehatan gratis kan baru tahun 2025.
0: Mm-hmm.
1: Jadi ya
0: sudah satu tahun ya?
1: Ya.
0: Oke, okay. Nah menurut Kakak selama satu tahun ini ya,
1: ya.
0: Apa sih dampak yang Kakak lihat, dampak positif ya,
1: ya.
0: Cek kesehatan gratis ini bagi masyarakat daerah terpencil atau seluruh masyarakat Sumba Barat?
1: Dampak positifnya bahwa masyarakat yang notabene yang kurang mampu,
0: hmm.
1: kurang mampu dalam,
0: yeah.
1: ya kan memang ada stigma di masyarakat bahwa melakukan pemeriksaan itu mahal.
0: Yeah.
1: Tapi karena ada program ini, ya masyarakat bisa merasakan pemeriksaan kesehatan itu secara gratis, dan mereka bisa tahu kondisi kesehatan mereka okay. tanpa memikirkan biaya.
0: Okay.
1: Itu yang dampak positif yang mungkin sangat bermanfaat bagi masyarakat. Apalagi kita notabene tahu bahwa di Kabupaten Sumba Barat masih banyak ya.
0: Iya. Yeah.
1: Keluarga-keluarga yang atau orang-orang yang masih kurang mampu.
0: Oke, okay. Dan ketika misalnya dia sakit ini Kak,
1: ya.
0: Itu langsung diberikan obat atau seperti apa? Nanti dia periksa lagi ke dokter atau seperti apa sih mekanismenya?
1: Ya, kalau misalnya dalam proses pemeriksaan, kalau tidak ada gejala, itu biasa petugas kesehatan melakukan edukasi kesehatan ke mereka untuk menunjukkan pola hidup sehat, terus makan bergizi,
0: ya.
1: Dan kalau misalnya terdapat gejala itu lakukan pengobatan Kak. Kalau misalnya lebih parah sekali ya bisa lakukan rujukan ke tingkat yang lebih atas.
0: Okay, ya. Dari puskesmas ya.
1: Iya, dari puskesmas.
0: Okay. Baik, pendengar kita masih akan dalam Sumba Menyapa pagi ini dengan membahas cek kesehatan gratis bersama Kak Jos Brian SKM dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat.

0: Baik, pendengar masih bersama saya Cantika Anjali dan George Brian SKM ya. Dalam Sumba Menyapa pagi ini kita masih membahas tentang cek kesehatan gratis untuk kesehatan semua masyarakat Sumba Barat pastinya program ini. Dari tadi kita sudah tahu apa itu cek kesehatan gratis, setiap hari apa, di puskesmas mana saja. Iya. Nah, Kak Brian, menurut Kak Brian, apakah memang ini di saat kita cek kesehatan gratis terus ternyata kita ada gejala, apakah memang itu menurut kakak akurat pemeriksaannya tuh seperti apa menurut Kak Brian?
1: Terdapat gejala saat pemeriksaan, iya akurat.
0: Apakah memang dapat dipercaya oleh masyarakat memang kita mempunyai gejala sakit itu?
1: Harusnya dapat dipercaya, karena memang di puskesmas itu sudah semua tenaga kesehatannya seperti yang saya bilang pertama bahwa sudah profesional, sudah terlatih. Dan kalau misalnya mereka lakukan pemeriksaan dan deteksi gejala ada terindikasi penyakit, ya itu memang betul.
0: Itu memang betul ya.
1: Dan wajib sih kita harus lakukan penanganan.
0: Oke, baik. Agak Brian, ini kan kita membahas tentang cek kesehatan gratis bagi anak-anak, lansia, dan dewasa. Berarti ada beberapa jenis penyakit. Kalau penyakit kronis nih Kak, itu apa saja yang termasuk dalam kategori penyakit kronis Kak?
1: Penyakit kronis, stroke. Hipertensi, okay. Diabetes melitus, kolesterol tinggi.
0: Oke. Okay. Ya. Nah, apakah kalau kita mengikuti program ini dapat membantu menekan angka penyakit di Sumba Barat penyakit kronis ini apa seperti apa?
1: Dapat menekan. Jadi dari kalau kita lakukan pemeriksaan kesehatan, mereka dari tenaga puskesmas akan memberikan penanganan sedini mungkin. Jadi ya kalau misalnya bisa pengobatan.
0: Ya.
1: Jadi sebelum, ya biasa kan sampai yang parah-parah ya menurunkan biaya yang lumayan mahal.
0: Iya.
1: Jadi saya rasa bahwa kalau misalnya kita sebelum dia sampai parah sini Kak, bisa dilakukan penanganan.
0: Oke, ya. Karena lebih baik kita sudah tahu gejala sakit daripada nanti sudah parah baru diobati.
1: Sudah parah
0: baru
1: kita obati.
0: Oke, sedia payung sebelum hujan.
1: Sedia payung sebelum hujan.
0: Kemarin menurut kemarin sampai saat ini kenapa sih masih banyak sekali kita orang-orang yang takut sekali melakukan pemeriksaan kesehatan Kak, baik itu di puskesmas walaupun sudah gratis kita masih takut sekali. Menurut Kak Brian dari Dinas Kesehatan sendiri itu kenapa ya yang mempengaruhi?
1: Pertanyaannya sangat bagus ini Kak. Ini sering kita ketemukan bahwa ternyata masyarakat takut lakukan pemeriksaan. Kenapa? Karena takut, mereka takut dengan penyakit mereka setelah diperiksa begitu Kak. Biasa itu biasa kami langsung lakukan wawancara, ternyata mereka takut kalau mereka terindikasi penyakit. Padahal sebenarnya itu stigma yang salah. Itu maksudnya itu pendapat yang salah. Seharusnya kalau mereka periksa tahu kesehatan penyakitnya apa ya, mereka bisa cegah. Sebelum sampai parah.
0: Okay.
1: Itu yang, dan kemudian kurang informasi. Masyarakat ini kurang informasi tentang kesehatan begitu. Dan mereka kurang memahami tentang kesehatan mereka sendiri.
0: Okay.
1: Itu yang sering ya, sering terjadi.
0: Karena memang kita masyarakat lebih baik tidak tahu.
1: Iya, itu
0: daripada tahu ya, Kak. Iya. Ini saya setuju. Dan ternyata memang hasil wawancaranya seperti itu ya.
1: Iya,
0: mereka takut tahu penyakitnya apa.
1: Mereka bikin pikiran sih.
0: Padahal memang seharusnya tahu biar bisa diobati ya, pendengar dan pemirsa ya. Ini bukan untuk menakut-nakuti ketika kita tahu penyakitnya terus tiba-tiba nanti ada sesuatu yang terjadi. Kalau dari kabarnya sendiri, bagaimana sih triknya Kak Brian ini dan tim cara meningkatkan untuk kesadaran masyarakat rutin memeriksa kesehatan? Kalau kita memeriksa kesehatan itu bagusnya 1 bulan sekali atau berapa bulan sekali Kak?
1: Kalau dari program ini sendiri 1 tahun rutin, 1 tahun 1 kali. Tapi misalnya ada yang terkena penyakit atau apa perlu penanganan lebih, ya minimal harus sesuai anjuran dari tenaga puskesmas, tenaga kesehatan. Itu tergantung dari mereka anjurkan, misalnya bisa 1 bulan atau 1 minggu atau bisa 1-2 hari mereka itu. Terus kami dari Dinas Kesehatan dan puskesmas kami sudah berupaya untuk menjangkau masyarakat, berarti edukasi di puskesmas. Kalau kakak nanti ya berkunjung, kami sudah pasang poster tentang kesehatan gratis, dan yang lain-lain kami pasang leaflet. Terus masyarakat tenaga kesehatan edukasi ke desa-desa, dan di media sosial juga, di puskesmas sudah di WA, di TikTok, di Facebook. Kalau saya sendiri juga sudah sosialisasi di TikTok.
0: Oke, okay, boleh.
1: Kakak bisa follow.
0: Boleh di spill sama media sosial Dinas Kesehatan dan Kakak. Silakan, Kak.
1: Itu biar. Yang itu ya, oh, di sini.
0: Iya. Yeah. Oh,
1: kalau di Instagram Dinas Kesehatan Kabupaten Sumatera Barat, di situ ada edukasi kami.
0: Iya.
1: Yeah. Kalau saya sendiri ini tidak apa-apa kalau.
0: Iya, aman.
1: Kalau saya sendiri sih saya baru upload satu video tentang cek kesehatan gratis. Itu saya punya nama TikTok Jorian99.
0: Oke.
1: Okay, Jorian99. Okay. Nanti kita akan update terus sehingga masyarakat lebih familiar lagi dengan cek kesehatan gratis.
0: Iya, karena kalau TikTok memang banyak pengguna sekarang ya di apalagi siap. Untuk masyarakat Kabupaten Sumba Barat.
1: Siap.
0: Kalau peran keluarga, kita keluarga nih harus apa sih Kak agar keluarganya kita juga mau untuk cek kesehatan gratis?
1: Seharusnya bahwa yang paling terdekat itu keluarga. Keluarga itu paling penting sebelumnya atau paling penting. Kenapa? Dia bisa mengingatkan. Karena biasa kalau kita masyarakat ini, kalau orang lain ingatkan, kita biasa, oh ya ini apa dia ingatkan apa nih. Tapi kalau misalnya keluarga kita, istri atau suami atau anak, bapak ayo cek sana. Dia lebih mau ikut.
0: Yeah.
1: Nah, itu yang paling penting. Terus kalau misalnya ada satu keluarga yang paham kesehatan, dibilang harus olahraga, jangan apa bapak pulang kantor harus olahraga. Nah, itu makan yang bergizi, jangan terlalu banyak merokok atau apa. Itu yang tentunya percakapan di keluarga ini yang tentunya itu sangat membantu.
0: Iya. Kadang dianggap sepele ya, padahal itu lebih masuk gitu karena keluarga sendiri yang
1: keluarga sendiri yang.
0: Nah Kakak, sebenarnya apa sih harapan yang ingin dicapai pemerintah ya melalui program cek kesehatan gratis ini beberapa tahun ke depan Kak?
1: Harapan pemerintah, terkhususnya harapan pemerintah Kabupaten Sumba Barat saat ini bahwa kami mau bahwa masyarakat mengetahui kualitas kesehatan mereka.
0: Okay.
1: Mereka bisa menjaga pola hidup sehat. Dan kalau misalnya terjadi penyakit mereka bisa melakukan pencegahan sedini mungkin.
0: Okay.
1: Dan kalau harapan pemerintah pusat atau pemerintah Indonesia secara keseluruhan bahwa dengan meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat mereka bisa produktif dalam bekerja.
0: Oke.
1: Okay. Tentunya angka kemiskinan bisa ditekan dan harapannya bahwa di tahun 2025 menciptakan Indonesia emas.
0: Oke. Okay. Lagi-lagi
1: dari,
0: Indonesia emas.
1: Ya, karena dari kesehatan dulu ini baru kita bisa bekerja dan lain sebagainya. Kalau kesehatan kita baik, ya apapun yang kita lakukan ya bisa. Itu maksudnya.
0: Oke. Saat ini kegiatan-kegiatan apa saja nih Kak yang sedang dijalankan atau akan dilakukan ke depannya dalam program cek kesehatan gratis?
1: Kita sudah berbenah ya, kita melakukan CKG sekolah, CKG biasa di puskesmas, terus kita ada CKG komunitas. Jadi misalnya kalau misalnya kemarin ke depannya ini akan ada CKG di GKS yang mengadakan, terus diadakan di GKS Jemaat Manuawi di sini itu di tanggal 26 sampai 28. Itu cek kesehatan gratis.
0: Okay.
1: Jadi dari GKS bersurat ke kami Dinas Kesehatan dan kami menugaskan karena sini daerahnya Puskesmas Sukro, menugaskan Puskesmas Sukro untuk melakukan pemeriksaan kesehatan.
0: Okay.
1: Dan sebelumnya juga ada dari komunitas-komunitas misal dari Partai Golkar mereka mengadakan atau dari manapun. Ya, kita bisa melayani begitu Kak.
0: Oke, kalau berarti memang semua bisa meminta ya. Penting bersurat.
1: Bersurat dulu.
0: Nanti akan diarahkan oleh Dinas
1: Kesehatan.
0: Berarti kalau cek kesehatan gratis itu termasuk dengan gigi?
1: Ya, gigi, mata, telinga.
0: Semua
1: dia ya, semua jenis pemeriksaan Kak.
0: Oh, mencapai ya, itu. Mencakup itu ya. Oke, baik, menarik. Nanti mungkin boleh ke RRI ya Kak.
1: Nanti kalau RRI bisa bersurat dan kami bisa melakukan pelayanan gitu.
0: Oke, kebetulan kami cuma 10 orang Kak. Jadi gampang lah.
1: Gila lama sih.
0: Mudah lah.
1: Kalau Kak ini Cantika sendiri sudah
0: apa Kak?
1: Cek kesehatan gratis sudah belum?
0: Kebetulan saya baru tahu ya, mungkin saya agak gaptek dan ketinggalan informasi sebagai penyiar, saya mohon maaf. Saya belum pernah ikut program ini dan semoga kedepannya saya mau mencoba untuk cek kesehatan. Karena ini untuk kepentingan saya dan kepentingan keluarga dan kepentingan bersama pastinya untuk menuju Indonesia emas seperti yang Kabarian bilang tadi. Nah berarti Kabarian semoga sukses ya Kak untuk program cek kesehatan gratis ini. Semoga masyarakat Indonesia khususnya Sumba Barat semakin sehat. Dan terakhir Kak, kita mau dengar apa sih pesan atau harapannya Kakak untuk masyarakat Sumba Barat ya terkait pentingnya hidup sehat dan pemeriksaan dini lewat CKG ini. Silakan Kak.
1: Harapan kami di Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat dan puskesmas, masyarakat Sumba Barat menjadi lebih sehat, menjaga kualitas kesehatan mereka, pola hidup yang sehat, makan bergizi yang baik, yang sehat, dan tentunya angka-angka penyakit dapat ditekan di Kabupaten Sumba Barat dan taraf kesehatan di Kabupaten Sumba Barat semakin meningkat. Dan tentunya lewat itu Kabupaten Sumba Barat semakin sehat dan hebat.
0: Oke, amin. Terima kasih Kak Jos Brian untuk waktunya hari ini. Semoga programnya terus berjalan dan semakin banyak masyarakat kita yang sehat sehingga bisa bekerja dan menekan angka kemiskinan seperti kakak bilang tadi. Ya. Dan pastinya bisa lebih produktif ke depannya. Salam buat teman-teman di Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat saat ini yang sedang menonton. Terima kasih. Dan terima kasih juga buat Kak Brian. Kita menunggu program-program atau kegiatan-kegiatan lain dari Dinas Kesehatan ke depannya. Nah, pendengar, itu tadi bincang-bincang kita bersama Kak Jos Brian SKM ya, dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat. Semoga apa yang kami informasikan dapat bermanfaat bagi masyarakat dan pendengar untuk secara dini kita langsung cek kesehatan. Jangan tunggu sakit baru kita ke fasilitas kesehatan yang ada. Ya. Akhir kata, saya Cantika Anjali.
1: Saya Brian.
0: Oke, kita sama-sama bilang RRI terus mengudara untuk Indonesia. Siap. 1, 2, 3. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih.

Tips sangat berharga. Disiplin waktu dimulai dari hal kecil, bangun tepat waktu, datang tidak terlambat, dan menyelesaikan tugas sesuai jadwal. Dengan disiplin waktu, hidup menjadi lebih teratur, dan cita-cita mudah tercapai. Kurangi menunda pekerjaan dan gunakan waktu untuk hal yang bermanfaat. Ingat, waktu yang sudah berlalu tidak bisa kembali. Yuk, mulai disiplin waktu.

Panitia RRI Sumba. Di balik keindahan budaya Pulau Sumba, tersimpan sebuah perhiasan adat yang bukan sekedar hiasan, tetapi menyimpan makna kehidupan yang mendalam. Perhiasan itu bernama Mamuli, warisan leluhur masyarakat di Sumba yang telah hidup dan dijaga nilainya selama ratusan tahun. Mamuli adalah perhiasan adat berbentuk huruf omega atau setengah lingkaran yang umumnya terbuat dari emas atau perak. Sejak zaman nenek moyang, mamuli dikenakan oleh perempuan Sumba dalam upacara adat penting seperti pernikahan, ritual kelahiran, hingga upacara kematian. Bagi masyarakat Sumba, mamuli bukan sekedar perhiasan, tetapi simbol kehormatan dan kesucian perempuan. Secara filosofis, bentuk mamuli melambangkan rahim atau sumber kehidupan yang menggambarkan peran perempuan sebagai pemberi kehidupan dan penjaga keberlanjutan generasi. Karena itu, mamuli dianggap sakral dan tidak boleh diberlakukan sembarangan. Dalam adat Sumba, mamuli juga menjadi bagian penting dari belis atau mas kawin sebagai tanda penghormatan keluarga laki-laki kepada perempuan dan keluarganya. Lebih dari itu, mamuli juga mengajarkan tentang keseimbangan hidup, hubungan antara manusia, alam, dan sang pencipta. Kilauan emas mamuli melambangkan kemurnian hati, kejujuran, serta nilai kehidupan yang luhur. Setiap mamuli yang diwariskan dari generasi ke generasi menjadi pengikat sejarah keluarga dan identitas budaya masyarakat Sumba. Pendengar RRI Sumba, hingga hari ini, mamuli tetap dikenakan dalam berbagai upacara adat, sekaligus menjadi simbol kebanggaan budaya Sumba di mata dunia. Melalui mamuli, kita diajak untuk terus menghargai perempuan, menjaga adat istiadat, serta melestarikan warisan leluhur agar tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Demikian filler budaya RRI Sumba tentang mamuli, perhiasan adat yang syarat makna dan filosofi kehidupan. Tetap setia bersama kami karena radio bukan hanya menyuarakan informasi, tetapi juga menjaga identitas budaya bangsa.

nomor besar di ujung landasan pacu bandara, itu bukan sekedar angka. Nomor itu menunjukkan arah kompas. Misalnya, landasan pacu bernomor 27 berarti mengarah ke 270 derajat atau arah barat. Kalau kamu melihat angka 09, itu berarti pesawat akan lepas landas ke arah timur 90 derajat. Dan uniknya, karena satu landasan bisa dipakai dari dua arah, ujung satunya akan berbeda 180 derajat. Jadi landasan 09 di satu ujung akan jadi 27 di ujung lainnya. Sekarang kamu tahu kan, angka di ujung landasan bukan sekedar hiasan, tapi penunjuk arah terbang yang penting bagi pilot. Fakta menarik tadi dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia SP Sumba. Terbangkan pengetahuanmu setiap hari.

Di era digital, anak-anak tumbuh bersama gadget. Mereka belajar bermain dan bersosialisasi lewat layar. Namun, yang paling mereka butuhkan tetap sama, kehadiran orang tua. Jadilah sahabat bagi anak di dunia digital. Luangkan waktu bertanya tentang apa yang mereka tonton, apa yang mereka pelajari, dan siapa teman online mereka. Dampingi, bukan memerangi. Arahkan, bukan melarang tanpa alasan. Karena anak yang didengar akan lebih terbuka. Anak yang ditemani akan lebih aman. Orang tua, sahabat anak, kunci keluarga kuat di era digital.

sahabat pendengar. Dimanapun Anda berada, semoga hari ini penuh semangat dan harapan baik. Tahukah Anda, melalui program Astacita Presiden, pemerintah terus menghadirkan langkah nyata untuk masyarakat Indonesia. Mulai dari pendidikan yang semakin baik, pelayanan kesehatan yang lebih dekat, hingga dukungan bagi petani, nelayan, UMKM, dan generasi muda. Karena kemajuan bangsa bukan hanya tentang pembangunan, tetapi juga tentang kesejahteraan rakyat sampai ke pelosok negeri. Sebagai radio yang selalu dekat dengan masyarakat, kami percaya perubahan besar dimulai dari semangat bersama. Mari dukung program positif pemerintah dengan terus berkarya, menjaga persatuan, hidup sehat, dan saling peduli satu sama lain. Indonesia punya mimpi besar, dan kita semua adalah bagian penting di dalamnya. Tetap semangat, terus bergerak maju, dan jadilah generasi yang membawa perubahan untuk Indonesia lebih kuat. Astacita Presiden bersama

hujan kini tengah menyapa tanah Sumba. Hujan turun perlahan sejak pagi hingga malam hari, membawa udara sejuk dan suasana yang lebih tenang dari biasanya. Di balik rintik hujan yang terdengar di atap rumah dan jalanan kota, ada pesan sederhana dari alam, agar kita lebih berhati-hati saat beraktivitas, lebih sabar dalam perjalanan, dan lebih peduli pada diri sendiri serta sesama. Bagi pendengar setia RRI Sumba yang sedang berkendara, kami ingatkan untuk selalu memperhatikan kondisi jalan. Dan untuk yang memilih berteduh, semoga hujan hari ini menjadi waktu yang tepat untuk beristirahat sejenak, menghangatkan tubuh, dan memenangkan pikiran. Musim hujan juga sering membawa rasa rindu. Rindu rumah, rindu keluarga, atau sekedar rindu pada kenangan yang pernah singgah. Namun, semoga hujan hari ini tidak membawa beban, melainkan menghadirkan ketenangan dan harapan baru. Mari kita syukuri hujan sebagai berkah bagi tanah Sumba, menyuburkan ladang, menghidupkan alam, dan mengajarkan kita arti menunggu. Tetap jaga kesehatan, tetap hangat, dan semoga setiap langkah kita hari ini selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa.

Sobat RRI, kalau kita berbicara tentang Sumba, bukan hanya tentang alamnya yang indah atau pesona yang mendunia. Ada satu simbol keberanian dan kehormatan yang tak kalah istimewa, yaitu Parang Sumba. Parang Sumba bukan sekedar senjata tradisional. Ia adalah lambang harga diri, simbol kedewasaan, dan identitas laki-laki Sumba dalam adat dan budaya. Dengan gagang yang khas dan sarung yang dihiasi ukiran serta anyaman indah, setiap parang menyimpan cerita. Cerita tentang keberanian, tanggung jawab, dan nilai-nilai leluhur yang terus dijaga hingga hari ini. Kini, Parang Sumba juga menjadi bagian dari warisan budaya yang patut kita lestarikan, bukan untuk kekerasan, tetapi sebagai simbol kehormatan dan kebanggaan. Mari cintai budaya kita, jaga, rawat, dan banggakan karya asli tanah Sumba. Karena budaya bukan hanya warisan, tetapi jati diri kita.

Sobat RRI, pernah tidak kamu melihat tanggal kadaluarsa di botol air minum kemasan, lalu langsung berpikir, wah airnya sudah tidak layak minum nih? Eits, tunggu dulu, ada fakta menarik yang perlu kamu tahu. Secara ilmiah, air murni itu sebenarnya tidak memiliki masa kadaluarsa. Selama air tersebut disimpan dalam kondisi tertutup rapat dan tidak terkontaminasi, kualitasnya pun tetap aman untuk dikonsumsi. Lalu, kenapa ada tanggal kadaluarsa di kemasan? Jawabannya bukan karena airnya yang basi ya sobat, tapi karena kemasan botol plastiknya. Botol plastik memiliki masa pakai tertentu. Jika disimpan terlalu lama, apalagi terkena panas matahari langsung, bahan kimia dari plastik bisa saja terurai dan mempengaruhi kualitas air di dalamnya. Jadi, tanggal yang tertera itu lebih kepada batas aman penggunaan kemasan plastiknya, bukan airnya yang rusak seperti makanan. Tipsnya, simpan air kemasan di tempat sejuk, terhindar dari sinar matahari langsung, dan jangan gunakan botol sekali pakai berulang-ulang terlalu lama. Karena menjaga kesehatan bisa dimulai dari hal sederhana, termasuk cara kita menyimpan air minum. Itu dia Sobat RRI, fakta singkat tapi penting hari ini. Tetap cerdas, tetap sehat, dan terus dengarkan RRI Sumba. Sekali di udara, tetap di udara.

Bolehkah kita menulis komentar di media sosial tanpa berpikir panjang? Di dunia digital, satu kalimat bisa menyebar sangat cepat. Sayangnya, kata-kata yang kasar atau menyakitkan juga bisa meninggalkan luka yang nyata. Ingat, di balik layar ada manusia yang punya perasaan. Bijak berkomentar berarti menahan diri sebelum mengetik, memeriksa fakta sebelum berbagi, dan memilih kata yang membangun, bukan menjatuhkan. Pikirkan, sharing baru posting. Apakah komentar kita benar? Apakah bermanfaat? Apakah disampaikan dengan sopan? Dunia digital akan menjadi ruang yang aman jika kita semua ikut menjaga mulai dari komentar kita hari ini. Bijak berkomentar di dunia digital, cerminan karakter bangsa yang berada.

Kadang semesta menitipkan yang terbaik, bukan untuk selamanya, tapi belajar untuk menghargai apa itu cinta.

Alam Indonesia adalah milik kita, milik rakyat dan bangsa Indonesia. Dalam usaha kita memperbaiki kelemahan-kelemahan dalam sistem tata kelola kita, saya minta saudara-saudara sekalian untuk tidak berkesimpulan bahwa Indonesia tidak perlu suatu perekonomian di mana sektor swasta memainkan peran yang besar. Justru kita perlu sektor swasta. Kita perlu mendukung peran sektor swasta. Kita butuh sektor swasta yang dinamis. Kita perlu pengusaha-pengusaha yang penuh dengan inovasi, penuh dengan inisiatif, penuh dengan inovasi dan yang memiliki kemampuan manajerial yang baik dan handal. Justru saya selalu mengatakan bahwa perekonomian kita yang kita sebut sebagai ekonomi Pancasila atau ekonomi jalan tengah atau istilah yang lebih populer dari dalam perkembangan perekonomian dunia, kita harus bangun Indonesia Incorporated, perekonomian keluargaan, semua bergotong royong. Itu arti gotong royong yang kuat maju menarik yang lemah berhimpun melaksanakan usaha bersama dalam bentuk-bentuk koperasi. Tidak boleh yang kaya menang sendiri dan membiarkan yang lemah terlantar. Justru kita maksudkan bahwa ekonomi yang cocok untuk Indonesia adalah ekonomi jalan tengah. Ekonomi yang berani mengambil yang terbaik dari sosialisme dan yang terbaik dari kapitalisme. Kita butuh peran negara. Kita butuh perlindungan negara. Kita butuh pengawasan dan kita butuh keberpihakan dari negara untuk menjamin keadilan dan pemerataan. Tapi kita juga perlu yang terbaik dari mekanisme pasar. Kita butuh yang terbaik dari ekonomi pasar bebas. Yang saya sebut tadi, inisiatif, inovasi, persaingan, keberanian mengambil risiko, manajerial yang baik. Kita harus menumbuhkan golongan pengusaha yang baru, yang muda-muda. Untuk itu, pemerintah ingin membuka pendidikan-pendidikan kewirausaha, pendidikan entrepreneurship. Kita ingin anak-anak muda jangan semua minta jadi ASN, jangan semua minta jadi pemerintah, tapi harus berani untuk bersaing dengan dunia usaha lain. Dan kita harus bantu. Kita punya anak-anak muda yang hebat-hebat. Kita punya banyak ribuan anak-anak yang hebat-hebat. Ini yang sedang kita godok bersama untuk kita beri. Tidak hanya pendidikan entrepreneurship, begitu dia selesai, kita juga harus memberi kredit startup. Kita harus dorong mereka, memberi kesempatan mereka untuk tumbuh jadi pengusaha-pengusaha yang kuat, pengusaha-pengusaha yang baru. Demokrasi ekonomi artinya janganlah yang itu-itu saja. Ya, saya minta bank-bank Himbara, cobalah menjadi bank yang patriotik. Ya, jangan dia lagi, ya kan? Yang dikasih kredit orang yang sudah kaya. Kalau dia sudah lama terima kredit dari pemerintah, ya sudah berjuang dong. Masa terus menerus kepada mereka, ya? Kemudian orang miskin, orang kaya disuruh bayar bunga lebih tinggi daripada pengusaha besar. Ini saya kira sudah di luar akal sehat. Saya perintahkan bank pemerintah, rubah, turunkan bunga-bunga untuk rakyat miskin, saudara-saudara kalian. Harusnya yang besar-besar dengan kekuatan mereka, dia bisa dapat financing dari mana-mana. Kan harusnya begitu. Saudara-saudara sekalian, tapi sebaliknya,
Kita tidak boleh merasa bahwa negara akan berbuat semuanya. Kita tidak ingin, kita ingin justru menumbuhkan peran swasta yang lebih besar. Tapi besar, tapi benar. Jangan besar, tidak benar. Kita juga harus mengakui prestasi banyak perusahaan-perusahaan kita bisa bersaing di tingkat global. Bagaimanapun perusahaan seperti Indofood sudah dipasarkan di seluruh dunia. Kalau saya ke Eropa, banyak orang Eropa nyarinya Indomie. Bahkan banyak negara Afrika menganggap itu produk mereka. Juga perusahaan seperti Mayora berhasil memasarkan Kopiko di lebih dari 100 negara. Karena mereka memiliki brand ambassador. Presidennya juga mendorong minum kopi di mana-mana. Tapi saya paham. Panitia penyelenggara DPR tahu kalau... Oh, ada. Saya mohon izin, boleh saya minum, Ibu Ketua? Kopiku sedang. Presidennya peminum kopi. Kita harus dorong perusahaan-perusahaan swasta kita unggul. Ada juga itu apa? STLR 77, ya kan? Berapa? 77 kan? Kalau orang Gerindra nggak mau bikin saingannya. STLR 88. Maaf, Ibu Ketua. Supaya nggak ngantuk nih majelis ini. Saya hanya berhak atas Gerindra ya. Jadi saya cek ada Gerindra itu enggak. Saudara-saudara sekalian, justru pemerintah harus perbaiki semua institusi kita supaya ada iklim usaha yang baik. Jangan pengusaha diperas terus. Jangan pengusaha diganggu. Kalau Malaysia bisa bikin izin dalam 2 minggu, kenapa kita izinnya 2 tahun? Memalukan. Dan kita jangan banyak inisiatif. Sudah perintah presiden, perintah menteri, di bawah bikin lagi dia. Diolah lagi. Peraturan menteri lah, peraturan teknis lah, rekomendasi lah. Akal-akalnya itu, saya ingatkan ya, semua menteri tertibkan birokrasimu ke bawah. Waspada kalau birokrat-birokrat itu, karena dia tuh pengalamannya lama. Kok masuk keluar kan tiap 5 tahun. Itu kalau nggak di reshuffle. Benar nggak? Mereka lama. Nah, ciri khas birokrat yang dia akan minta tanda tangan pada waktu jam 17.30 sore. Kamu sudah capek. Kamu sudah capek, dia datang minta tanda tangan. Benar? Benar. Ini banyak dari Golkar yang senyum. Berarti pengalamannya banyak. Golkar banyak pengalaman ini soal ini. Karena saya mantan Golkar juga. Itu banyak mantan ketua umum Golkar di situ. Bahlil,
Soeharto, Erlangga itu. Mereka paling pengalaman itu. Minta tanda tangan. Sorry, kita sudah pernah capek. Lihatnya. Ini. Hati-hati tuh. Saudara-saudara sekalian. Pengusaha dan pemerintah harus kerjasama. Saya ingatkan buruh, jangan kau minta aja terus, ya kan? Pengusaha-pengusaha juga kerja keras, pusing juga mereka. Harus bayar kredit ke bank, ya. Tapi pemerintah ingin bekerja sama. Kita banyak memberi perlindungan sosial supaya beban pengusaha juga tidak terlalu berat. Dan kita terbuka. Kalau ada pengusaha-pengusaha yang sulit, laporkan kepada kita. Kalau dia minta penurunan tarif, ya kita bantu untuk sementara. Jangan terus-menerus minta penurunan tarif pajak, ya kan? Kita mengerti. Krisis dunia, kita mengerti. Kita akan bantu, ya. Saudara-saudara sekalian, bila kita bersatu, bila kita kerja sama seperti ini, pengusaha, swasta, pemerintah, UMKM, ya kan? Pemerintah pusat, pemerintah daerah, semuanya kita kerjasama. Semuanya memiliki rasa panggilan yang sama. Kita akan menciptakan kemakmuran yang luar biasa. Saudara-saudara sekalian, kita sudah buktikan di krisis yang bikin panik banyak negara, Indonesia masih tenang. Kita tidak euforia, kita tidak sombong, kita tidak mau, tapi kita tenang. Kita tenang. Kita punya kemampuan. Saudara-saudara sekalian, pakar-pakar dunia, institusi-institusi dunia menaksir pada tahun 2045 yang hanya 19 tahun lagi, Indonesia akan menjadi ekonomi kelima bahkan keempat terbesar di dunia. Ini bukan saya mengatakan. Saya sendiri tidak pernah bermimpi, berharap. Ya. Kita hanya ingin hidup layak. Tapi mereka mengatakan kita akan menjadi negara keempat, kelima. Bayangkan, kita akan menyalip Inggris, Perancis, Italia. Saudara-saudara, saya kalau ke luar negeri, sebagai Presiden Indonesia, saya sangat dihormati sekarang. Sangat dihormati. Ya. Bahkan mereka sekarang banyak negara minta bantuan ke kita. Mereka minta bantuan pupuk ke kita karena produksi pupuk kita lebih. Saudara-saudara, kita diminta bantuan oleh Australia. Kita berikan. India, Brazil, Filipina. Saudara-saudara, bayangkan Indonesia sekarang bisa membantu negara-negara lebih kaya dari kita. Ini jangan membuat kita sombong, tapi ini membuat kita harus lebih percaya diri. Memang masih ada banyak kekurangan, dan saya orang yang selalu mengajak, ayo kita berani menghadapi kekurangan kita, kita berani menghadapi kesulitan, kita berani menghadapi tantangan. Kita harus bisa atasi penyelewengan di ekonomi kita. Kalau demikian, kita akan tumbuh luar biasa. Saudara-saudara sekalian, banyak yang sudah kita capai. Saudara-saudara, karena kita memang sudah antisipasi ketegangan dan krisis yang mungkin timbul. Karena kita telah diberi warning dengan COVID, kita baru mengerti dan sadar. Begitu ada krisis dunia, negara-negara pengekspor pangan akan tutup. Waktu berapa tahun yang lalu Rusia mengalami kebakaran hutan yang besar, mereka tutup ekspor gandum. Harga pangan naik semua. Tidak hanya gandum, beras, jagung, gula naik semua. Begitu perang Ukraina naik lagi. COVID naik lagi. Jadi kita sudah antisipasi. Karena itu saya canangkan program utama saya adalah mengamankan pangan Indonesia. Kita harus swasembada pangan.
Dan alhamdulillah, alhamdulillah saya dibantu oleh tim pertanian saya yang luar biasa. Saya beri target 4 tahun, mereka hasilkan swasembada dalam 1 tahun. Saudara-saudara sekalian, produksi kita tertinggi selama sejarah Republik Indonesia. Cadangan yang ada di gudang-gudang kita, di gudang pemerintah, cadangannya tidak cukup. Kita harus sewa gudang-gudang lain. Kita sekarang punya cadangan sudah lebih dari 5,3 juta ton beras cadangan. Cadangan beras Desember 2025 3,25, sekarang 10 Mei cadangan beras yang kita kuasai 5,3 juta ton. Saudara-saudara sekalian, kita juga sudah amankan produksi pupuk kita. Untuk pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia, harga pupuk kita turunkan 20%, saudara-saudara sekalian. Petani-petani kita sekarang bisa menikmati pupuk dengan jumlah yang cukup. Yang sekarang kita harus jaga adalah jangan sampai pupuk subsidi diselewengkan atau diselundupkan ke tempat lain. Ini harus kita jaga bersama. Saudara-saudara sekalian, masalah makan bergizi gratis. Makan bergizi gratis sekarang sudah dinikmati oleh 62,4 juta penerima setiap hari. Angka ini termasuk 6,3 juta balita, 2 juta ibu menyusui, dan 868 ribu ibu hamil menerima MBG setiap hari. Kita juga akan memberi MBG ke 500 ribu lansia yang tinggal sendiri, yang hidup sebatang kara, dan yang membutuhkan makan bergizi. Karena apa? Itu adalah perintah Undang-Undang Dasar Pasal 33 dan Pasal 34. Bahwa kaum miskin harus diurus oleh negara. Saudara-saudara sekalian, kita mengakui bahwa dalam pengelolaan MBG masih banyak kekurangan. Kita sudah tutup lebih dari 3.000 dapur. Saya sudah minta para pejabat, dan saya persilakan anggota DPR, bupati, di mana-mana, silakan periksa semua dapur. Kalau ada yang tidak sesuai, laporkan segera, akan segera kita tindak. Saudara-saudara, kita tidak akan mengizinkan masalah yang begini penting untuk di urus secara tidak benar. Saudara sekalian, setelah bertahun-tahun kita bercita-cita memiliki dana kedaulatan, di tahun 2025 yang lalu kita berhasil membentuk dana kedaulatan kita, Sovereign Wealth Fund kita, yang kita beri nama Danantara, atau singkatan dari Daya Anagata Nusantara, yang artinya energi, kekuatan, masa depan bagi Indonesia. Danantara ini sekarang memiliki, memanage lebih dari 1.000 miliar dolar kekayaan. Dan kita menemukan terus kekayaan-kekayaan negara yang saya enggak mengerti. Mungkin disembunyikan atau diapakan oleh birokrat-birokrat itu. Kita terus menemukan tanah milik negara, aset milik negara, gedung milik negara yang nilainya tidak sedikit. Tidak sedikit. Dan antara ternyata sudah dirasakan keampuhannya. Dan antara akan mempercepat pembiayaan pembangunan, khususnya investasi dan modal kerja untuk percepatan industrialisasi. Kita harus industrialisasi
Kita harus bikin mobil kita sendiri. Kita harus bikin motor kita sendiri. Kita harus bikin televisi, komputer, handphone kita sendiri. Kita tidak boleh hanya jadi pasar untuk bangsa lain. Dan kita akan lakukan. Saya sudah kumpulkan profesor-profesor kita. Saya sudah kumpulkan pakar-pakar kita. Saya katakan, pengabdianmu untuk bangsa, wujudkan hal ini. Tidak boleh kita menyerah. Tidak boleh kita rasa rendah diri. Saudara-saudara, dengan ini industrialisasi yang kita mulai dengan hilirisasi sumber daya alam kita. Kita tidak mau sumber daya alam kita gelondongan diekspor. Nikel sudah kita wajibkan diolah di sini. Boksit harus diolah di sini. Nanti turunan-turunan batu bara akan kita buat di sini. Penciptaan lapangan kerja ini sangat penting. Dari pekerjaan meningkatkan daya beli rakyat. Dari MBG saja kita sudah buka 1,2 juta lapangan kerja baru di dapur-dapur. Dan kita pastikan pasar terjamin, offtake terjamin untuk puluhan juta petani kita, peternak kita dan nelayan kita. Dari Menteri Investasi saya mendapat laporan telah tercipta 2,7 juta lapangan kerja baru. Hasil realisasi investasi dari dalam dan luar negeri di tahun 2025. Setiap koperasi desa dan koperasi kelurahan Merah Putih akan membuka lapangan kerja formal baru di desa-desa. Setiap koperasi butuh 17 pekerja. Artinya, dari 1.061 koperasi yang sudah operasional, kita telah buka 18.000 lapangan kerja baru yang hanya boleh diisi oleh warga desa setempat. Masih banyak lagi program-program pemerintah yang disusun oleh Kabinet Merah Putih untuk menciptakan lapangan kerja. Desa nelayan, rumah subsidi, kita telah susun dalam klaster program kerja prioritas nasional atau PKPN yang terdiri dari 60 program prioritas untuk dilaksanakan hingga tahun 2026. Saudara-saudara sekalian, kita butuh investasi dari luar, tapi kita tidak mau tergantung hanya investasi dari luar. Kita yakin bahwa kita bisa kerahkan kekuatan kita. Kita tidak boleh mengemis. Kita tidak boleh bertekuk lutut. Kita tidak boleh menghamba kepada bangsa lain. Kita adalah bangsa yang besar, bangsa yang berani, bangsa pejuang yang berhasil melawan dan mengusir kekuatan penjajah. Kita harus percaya diri. Kita harus percaya kepada kekuatan kita sendiri. Kita harus percaya kepada kepribadian kita sendiri, kepada budaya kita sendiri, kepada falsafah nenek moyang kita. Kita percaya kepada gotong royong. Kita percaya kepada saling mendukung dan saling membantu. Itu naluri kita, itu budaya kita. Bukan saling membenci, bukan saling curiga, bukan saling caci maki, bukan saling menghantam. Itu bukan demokrasi kita. Mazhab ekonomi yang kita jalankan adalah mazhab ekonomi Pancasila. Ekonomi yang berketuhanan. Ekonomi yang berkemanusiaan. Ekonomi yang menjunjung tinggi persatuan nasional. Jangan kita ekonomi hanya mikirin daerah masing-masing. Ekonomi kita harus ekonomi kerakyatan, bukan ekonomi yang menindas dan membiarkan yang lemah terus lemah, yang miskin terus miskin. Ekonomi kita harus berkeadilan sosial. Ekonomi kita harus berpihak kepada rakyat Indonesia seluruhnya. Negara harus hadir. Negara harus menjaga keseimbangan. Negara harus memastikan pertumbuhan sekaligus pemerataan. Negara harus ambil inisiatif untuk bantu rakyat yang belum mampu, rakyat yang belum berdaya. Pemerintah harus ambil peranan. Amerika Serikat, Jepang, Tiongkok, Korea Selatan juga pernah menjalankan kebijakan-kebijakan strategis dengan peran negara yang kuat.
pada saat krisis, pada saat kesulitan ekonomi, dan pada saat mereka mulai industrialisasi. Saudara-saudara sekalian, tidak ada negara maju yang tidak unggul dalam memberikan pelayanan publik. Pemerintah harus menjadi pemerintah yang unggul, membantu swasta menciptakan lapangan kerja. Tidak ada negara yang maju kalau pemerintah yang lemah, birokrasi yang lemah. Tidak ada negara maju kalau tidak ada kepastian hukum. Karena itu pemerintah saya telah menaikkan gaji-gaji guru. Ada yang sampai hampir 300% naiknya penghasilan guru-guru, hakim-hakim kita. Maaf, hakim. Saya sekarang bangga karena mendapat laporan Ketua Mahkamah Agung kita penghasilannya lebih tinggi dari Ketua Mahkamah Agung Singapura. Dan juga hakim-hakim paling junior kita gajinya lebih tinggi dari gaji hakim-hakim junior di Malaysia. Saudara-saudara, ini langkah nyata untuk kita ciptakan institusi-institusi yang bersih. Kita tidak mau hakim-hakim kita disogok, dibeli. Kita tidak mau juga semua aparat-aparat kita lainnya seperti itu. Saudara-saudara, langkah-langkah yang harus diambil, kita harus perbaiki tidak hanya sistem tata kelola ekspor, sistem perekonomian kita. Kita harus berani memperbaiki institusi-institusi kita semuanya. Kita harus bertekad terus membangun pemerintah yang kuat, pemerintah yang profesional, pemerintah yang tidak korup. Kita harus bersama-sama menjaga semua. Para pengusaha mengeluh, mereka mengalami pungli-pungli yang terlalu banyak. Saya ingatkan semua kepala badan, menteri-menteri dan pemimpin-pemimpin lembaga-lembaga pemerintah untuk segera mengambil inisiatif membersihkan birokrasi yang masing-masing. Jangan ragu-ragu, yang melanggar tindak. Sekali lagi, semua institusi pemerintah harus bekerja dengan baik. Kita harus menghilangkan korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan praktek-praktek yang menghambat perjalanan ekonomi kita. Saya ingatkan kembali, untuk kesekian kali, bea cukai kita harus diperbaiki. Menteri Keuangan, kalau pimpinan bea cukai tidak mampu, segera diganti. Bangsa dan rakyat menuntut pekerjaan yang cepat. Jangan kita jadi pemerintah yang santai, pemerintah yang leha-leha, pemerintah yang kumaha engke wae. Kita harus jadi pemerintah yang didorong oleh engke kumaha, bukan kumaha engke. Kalau negara di sekitar kita bisa memberi izin usaha, bisa memberi amdal dalam 3 minggu, kenapa kita harus berbulan-bulan bahkan 3 tahun? Tidak ada orang yang tidak bisa diganti. Rakyat menuntut pemerintah yang benar dan baik. Jangan mentang-mentang sudah jadi ASN tidak bisa diberhentikan. Kalau enggak, suruh dia tinggal di rumah aja, biar dia malu sama istri dan anaknya. Pak, kenapa enggak ke kantor? Enggak, saya enggak dipercaya karena saya banyak korupsinya. Coba jawab kepada anakmu nanti.
Ini tantangan kita bersama. Saya minta dukungan dari bapak-bapak dan ibu-ibu wakil rakyat. Ini untuk kita semua. Ini untuk masa depan kita. Ini untuk anak dan cucu kita. Kita harus jadi negara yang hebat. Kita tidak mau jadi negara yang lemah terus menerus. Saudara sekalian, untuk itu saya menghimbau pemimpin-pemimpin pemerintah daerah di setiap tingkatan juga untuk bantu kita semua. Mari bersama-sama kita bersihkan aparat kita semuanya. Jangan mengira sekarang engkau jadi bupati, engkau jadi gubernur, kita tidak bisa monitor dari sini. Sekarang teknologi sudah hebat, cepat kita akan tahu kalau ada penyimpangan. Saudara-saudara, saya sedih kalau yang sekarang pejabat masih coba korupsi. Cepat ketahuan. Sekarang ada teknologi, ya, ada radar, bisa kita pakai, kita bisa lihat bawah tanah. Jadi saudara-saudara yang punya bunker-bunker disembunyikan, nanti kita ketemu juga kekayaanmu. Saudara-saudara, saya akan menggunakan teknologi yang paling canggih. Teknologi pertahanan bisa mencari gudang senjata di bawah tanah. Radar sekarang bisa mencari, ranjau bisa mencari. Kita akan pakai untuk mencari bunker-bunker di sekitar kau. Jangan main-main sama teknologi. Iya kan? Mereka yang punya kebun-kebun luas, dikira gak akan ada pejabat yang bisa ngecek. Saudara-saudara, sekarang ada satelit. Gak usah kita cek fisik, kita bisa foto. Tiap pohon kita bisa foto. Pohon per pohon kita bisa foto. Jadi kau mau nipu bagaimanapun, kita akan ketemu penipuan kau, saudara-saudara sekalian. Tapi biasanya mereka-mereka itu ada backingnya. Backingnya biasanya seragamnya itu kalau nggak hijau ya coklat. Betul? Saya ini sebagai sebuah gadget semua. Saudara-saudara, kalau ada kelakuan aparat yang nggak beres, saya minta rakyat video, langsung video. Jangan kau ngelawan, jangan dilawan, video aja, lapor langsung ke saya. Saudara-saudara sekalian, ya. Sudah lama saya jadi orang Indonesia. Saudara-saudara sekalian, saya yakin sebagian ASN kita baik, sebagian besar baik, yang tidak baik sedikit. Tapi nenek moyang kita sudah ingatkan, nila setitik merusak susu sebelanga. Yang sedikit itu yang harus kita tindak. Yang namanya deep state. Deep state itu merasa dia kebal karena pemimpin politik gonta-ganti kan. Oh, dia nanti kalah pemilu, ya kan? Dia out. Menteri saya bilang 5 tahun maksimal. Ya kan? Enggak beres 2 tahun udah diganti. Dia nongkrong terus. Nunggu pemimpin capek langsung minta tanda tangan. Saudara-saudara sekalian, pimpinan dan para anggota dewan yang saya muliakan. Dengan dukungan dari dewan yang terhormat ini, pemerintah yang saya pimpin bertekad untuk kembali di mimbar ini bulan Agustus yang akan datang untuk menyampaikan laporan tentang kemajuan-kemajuan yang telah berhasil menjelang kemerdekaan negara kita yang ke-81 tahun. Saudara-saudara sekalian, sudah banyak yang kita capai. Koperasi Merah Putih sudah 1061 yang operasional. Target kita di bulan Agustus, kita akan operasionalkan minimal 20.000 koperasi. Dan di akhir tahun harus di atas 60.000. Koperasi ini adalah rantai pasok pertama di Republik kita yang bisa
dikuasai oleh pemerintah. Koperasi ini akan mempermudah logistik, akan menjadi motor pertumbuhan dan kesejahteraan di tingkat yang paling bawah, akan mengakibatkan ratusan triliun berputar di desa, kecamatan, dan kabupaten, akan membalikkan arus keluar dari luar negeri menjadi berputar di desa, kecamatan, kabupaten. Untuk mengatasi krisis energi, kita sedang mempercepat produksi solar dari minyak kelapa sawit. Kita juga sedang mengkaji produksi bensin dari minyak kelapa sawit. Kita juga akan produksi solar dan gas dari batu bara. Kita juga bisa produksi energi untuk masak dengan sangat murah, dengan limbah-limbah dan batang-batang jagung. Produksi listrik dari tenaga surya akan kita percepat. Kita sudah canangkan akan membangun 100 gigawatt dari tenaga surya dari dalam 3 tahun ini. Kita padukan ini dengan konversi motor dan mobil, dari motor dan mobil BBM ke motor listrik. Insya Allah kita akan hilangkan ketergantungan kita kepada import BBM, dan kita akan menghemat devisa kita yang sangat berharga. Saudara-saudara sekalian, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Terima kasih atas kehormatan yang diberikan kepada saya. Sekali lagi, terima kasih atas kerjasama kita. Memang tidak semua partai di sini bagian dari pemerintah, dan saya hormati dan saya hargai itu. Demokrasi kita perlu check and balances. Saya paham dan saya mengerti bahwa PDIP berkorban untuk berada di luar pemerintah. Saya mengerti itu. Sebenarnya saya ingin ucapkan terima kasih kepada PDIP. Saudara berjasa untuk demokrasi kita. Memang maunya saya itu gotong royong. Kalau semua partai di pemerintah, alangkah manisnya. Alangkah manisnya untuk saya. Tapi mungkin tidak baik. Setiap

0: ya kan? Ada pepatah yang mengatakan kalau orang mengingatkan kita walaupun kita tidak suka dikasih peringatan, tapi sebenarnya dia menyelamatkan kita, saudara-saudara sekalian. Jadi saya terima kasih, saya hormati pengorbanan kalian, ya kan? Kalau di pemerintah kan banyak fasilitas, tapi banyak. Saya selalu mengatakan menteri-menteri minta petunjuk, Pak, ini bagaimana, Pak? Ada proyek, ada tender, tapi ini di belakangnya PDIP. Benar? Ayo menteri-menteri, benar kan? Tapi apa jawaban saya? Apa jawaban saya? Tidak ada masalah. Kalau dia menang aja. Jangan kita lihat dokter belakangnya. Benar? Saudara-saudara. Tenang aja. Karena waktu saya gak berkuasa, Ibu Mega juga bantu saya di bidang ekonomi. Enggak, saya mau terbuka. Saya enggak berkuasa waktu itu. Alias lontang lantung lah. Ibu Megawati Soekarno Putri intervensi mengatakan kalau memang Prabowo yang menang tender itu jangan diganggu, diteruskan. Saya sekarang mengikuti contoh beliau. Saya sekarang presiden, tidak boleh kita lihat latar belakang politik. Kalau dia benar, dia menang dengan benar, harus kita berikan. Saudara-saudara, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi bimbingan dan perlindungannya kepada kita semua dalam melaksanakan tugas suci dan amanah, menjalankan amanah dari seluruh rakyat Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, shalom, salve, om santi santi santi om. Selamat Hari Kebangkitan Nasional. Mari kita lanjutkan perjuangan bapak-bapak pendiri bangsa kita. Merdeka! Terima kasih.
1: Merdekanya tadi enggak ada
2: kemarin. Oh, menyampaikan pidato kerangka ekonomi, dan kita akan langsung bergabung bersama dengan reporter kami Joshua Sihombing yang berada di arena gedung paripurna DPR RI siang hari ini. Ya, Joshua. Ya, silakan Joshua. Halo, Joshua. Ya, pendengar kami masih.
3: RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-94.
4: Anda mendengarkan RRI Stasiun Produksi Sumba melalui frekuensi FM 96,9 MHz.

0: Indonesia dengan aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur. Rangkuman informasi terkini, aktual, dan terpercaya.
1: Pukul 13.00 waktu Indonesia Tengah dari Kota Wekabubah, Kabupaten Sumba Barat, inilah aneka berita daerah Radio Republik Indonesia Sumba, edisi Rabu 20 Mei 2026. Dua informasi mengisi aneka berita siang ini. Wakil Bupati Sumba Barat, Timotius Dederaga, melakukan kunjungan kerja untuk memantau proyek peningkatan jalan yang sedang dalam proses otmix di wilayah Kabupaten Sumba Barat. Pedagang di ND keluhkan lonjakan harga minyak goreng. Kondisi ini membuat daya beli masyarakat menurun. Inilah aneka berita siang daerah Nusa Tenggara Timur. Selengkapnya bersama saya, Yatnia Londong. Wakil Bupati Sumba Barat, Timotius Dederaga, melakukan kunjungan kerja untuk memantau proyek peningkatan jalan yang sedang dalam proses hot mix di wilayah Kabupaten Sumba Barat. Selengkapnya, Jerilendi melaporkan.
2: Dederaga melakukan kunjungan kerja untuk memantau proyek peningkatan jalan yang sedang dalam proses pengaspalan atau hot mix di wilayah Kabupaten Sumba Barat. Dalam keterangannya kepada RRI, ia menyebut pembangunan jalan tersebut menjadi akses penting bagi perekonomian masyarakat sekaligus jalur penghubung kawasan pariwisata di empat desa di Kecamatan Lamboya. Menurut Timotius Dederaga, ruas yang dibangun menghubungkan desa Lodapare menuju jembatan Luli, kemudian tersambung ke desa Bonuhula, desa Sodana, hingga wilayah Lamboya DT. Infrastruktur tersebut dinilai strategis karena membuka konektivitas masyarakat dan memperlancar mobilitas hasil pertanian serta aktivitas wisata di daerah itu. Ia menjelaskan total pekerjaan jalan yang dilaksanakan di Kabupaten Sumba Barat pada tahun 2006 mencapai sekitar 4,50 km. Khususnya di wilayah Lamboya, pembangunan jalan sepanjang 2,55 km dikerjakan tahun ini. Selain itu, terdapat pula pengerjaan jalan di Tanah Rihu Epatola dengan panjang lebih dari 1 km. Pemerintah Kabupaten Sumba Barat menyampaikan rasa syukur karena pembangunan infrastruktur jalan masih terus berjalan di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Timotius menilai program pembangunan di wilayah tersebut termasuk yang tercepat di tingkat kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3: 50 kilo, 50 kilo. Semua untuk di Kabupaten Sumba Barat. Dan kita sangat bersyukur dan berterima kasih masih ada bangunan infrastruktur jalan untuk akses masyarakat kita di Kabupaten Sumba Barat. Kita sangat bersyukur dan berterima kasih. Dan khusus di Subak ini mungkin paling cepat sudah di sini. Untuk skala kabupatennya, CNTT paling cepat sudah di sini. Ya, pertama.
2: Proyek jalan tersebut dikerjakan oleh PT Bum Indah dengan menggunakan dana alokasi khusus. Pemerintah daerah berharap pembangunan infrastruktur dan dapat terus berlanjut guna mendukung akses ekonomi masyarakat, sektor pertanian, dan pengembangan destinasi pariwisata di Kabupaten Sumba Barat. Selain proyek yang sedang berjalan, pemerintah daerah juga telah memproyeksikan pembangunan tambahan sepanjang 7 km. Ruas jalan tersebut akan menjadi prioritas pemerintah sesuai kebutuhan masyarakat, terutama untuk membuka akses di wilayah-wilayah yang dinilai penting bagi pertumbuhan ekonomi dan pelayanan publik. Dari Sumba Barat, Jerilendi, RRI Sumba, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Surat edaran nomor 7 tahun 2006 picu polemik antara perlindungan guru honorer dan alarm penghapusan. Berikut laporan Delvin Wandi.
4: Polemik surat edaran nomor 7 tahun 2026 tentang penugasan guru non ASN di Satuan Pendidikan Negeri terus menuai perhatian di Kota Kupang. Pemerintah menegaskan kebijakan tersebut bukan untuk memberhentikan guru honorer, melainkan sebagai masa transisi penataan status tenaga non ASN. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang, Oktavianus Naitboho, mengatakan lahirnya surat edaran tersebut merupakan bentuk perlindungan hukum dan jaminan kesejahteraan bagi guru honorer.
5: Secara yuridis, honor tidak ada di dalam Undang-Undang nomor 20 tahun 2023. Pertanyaan lebih lanjut, jika status honor tidak ada di dalam Undang-Undang sebagai payung dan landasan action dari penyelenggara pendidikan, bolehkah dibayar? Yang membayar duluan ke penjara, karena tidak bisa dipertanggung secara hukum. Lalu apa amanat lebih lanjut dari Undang-Undang nomor 20 tahun 2003? Dilanjutkan dengan penataan. penataan. Kata kunci keywordnya adalah penataan. Memberi kewenangan kepada pemerintah pusat untuk menata kembali.
4: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 5 DPRD NTT, Winston Rondo menilai, Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2026 memang membantu secara administratif, tetapi gagal dalam komunikasi publik. Menurut Winston, pemerintah sebenarnya ingin memastikan guru honorer tetap bisa mengajar selama proses penataan ASN berlangsung. Namun, redaksi Surat Edaran yang menyebut batas waktu hingga 30 Desember 2026 justru memicu keresahan dan ketidakpastian di kalangan guru honorer.
6: SE ini dimaksudkan untuk memberi dasar hukum sementara bagi Pemda dan kepala sekolah, memperpanjang legitimasi penugasan guru non-ASN, dan mencegah kekosongan layanan pendidikan sebelum penataan ASN selesai. Jadi ringkas pemerintah mau bilang begini, guru honor masih dibutuhkan, tapi status honorer tidak boleh permanen. Dari sini paradoksnya di sini. Karena secara substansi, SE menolong keberlanjutan penugasan guru, tetapi secara psikologis dan politis, bahasa dalam Surat Edaran Nomor 7 itu justru dibaca sebagai alarm penghentian. Sangat eksplisit. Tidak bisa bilang tidak. Ya. Kenapa ini terjadi? Karena ada dua agenda besar pemerintah yang saling bertabrakan.
4: Diharapkan pemerintah pusat segera memberikan kepastian tertulis mengenai masa depan guru honorer setelah masa transisi berakhir agar para guru tidak terus hidup dalam kecemasan dan ketidakpastian status. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Keberhasilan panen jagung program FAPPS di Pantar Tengah dinilai membuktikan masyarakat mampu kelola hutan secara lestari dan produktif. Maslan Bau melaporkan.
7: Panen raya jagung program agroforestry pangan dan energi perhutanan sosial di Desa Aramaba, Kecamatan Pantar Tengah, Kabupaten Alor, berlangsung meriah dan menjadi bukti keberhasilan pengelolaan kawasan hutan berbasis masyarakat yang produktif dan berkelanjutan. Kegiatan tersebut dibuka oleh Kepala Balai Perhutanan Sosial Kupang, Erwin, di lahan agroforestry Desa Aramaba. Pengembangan jagung dilaksanakan oleh kelompok tani hutan Duyang Abang Teddy sebagai bagian dari penguatan program perhutanan sosial di Kabupaten Alor. Dalam sambutannya, Erwin menyampaikan apresiasi kepada masyarakat Desa Aramaba dan seluruh kelompok perhutanan sosial yang dinilai berhasil menunjukkan komitmen dalam mengelola kawasan hutan secara lestari dan produktif.
8: Menyampaikan apresiasi kepada para kepala desa, para ketua kelompok beserta anggotanya atas keberhasilan program perhutanan sosial dalam hal ini PAPPS, yaitu adalah forestry, pangan, dan energi. Ini sejalan dengan program dari Presiden Prabowo, itu ketahanan pangan.
7: Ia juga menjelaskan, pada tahun 2025 terdapat 5 kelompok perhutanan sosial di Kabupaten Alor yang menjadi lokasi program FAPPS jagung dengan total luasan mencapai 200 hektar. Dari program tersebut, hasil panen jagung di Kecamatan Pantar Tengah dan Pantar Timur mencapai sekitar 150 ton. Selain itu, pemerintah juga menyalurkan bantuan bibit MPTS sebanyak 14.400 batang yang terdiri dari kemiri, jambu mente, kopi, cengkeh, dan kayu putih dengan tingkat pertumbuhan tanaman mencapai sekitar 90%. Menurut Erwin, keberhasilan panen raya tersebut membuktikan bahwa perhutanan sosial tidak hanya memberikan akses legal pengelolaan kawasan hutan, tetapi juga mampu menjadi instrumen pembangunan ekonomi masyarakat desa. Ia berharap keberhasilan panen raya jagung di Desa Aramaba dapat menjadi contoh bagi kelompok perhutanan sosial lainnya di Nusa Tenggara Timur dalam mengembangkan pengelolaan hutan yang produktif, lestari, dan berkelanjutan. Kontributor RRI Espelor, Maslan Bao, melaporkan.
1: Anda sedang mengikuti aneka berita daerah dari Radio Republik Indonesia Sumba. Aneka berita daerah ini dapat didengar melalui www.rri.co.id atau RRI Digital di Google Play Store. Kita beralih ke berita selanjutnya. Pedagang di Indah keluhkan lonjakan harga minyak goreng. Kondisi ini membuat daya beli masyarakat menurun. Laporan Nikolas Makumeli.
9: Harga minyak goreng merek Bimoli di Kabupaten Ende mengalami lonjakan dalam 2 pekan terakhir hingga membebani pedagang dan konsumen. Kenaikan paling terasa terjadi pada kemasan 2 liter yang kini dijual mencapai Rp50.000 per kemasan. Leonard, salah satu pemilik kios di Jalan Kelimutu, mengatakan lonjakan harga terjadi hampir di seluruh ukuran kemasan minyak goreng Bimoli. Menurutnya, kondisi tersebut membuat daya beli masyarakat mulai menurun karena harga kebutuhan pokok semakin sulit dijangkau. Dirinya menjelaskan, untuk kemasan 1 liter, harga sebelumnya berkisar Rp20.000 hingga Rp25.000, kini naik menjadi Rp29.000 hingga Rp30.000. Sementara itu, kemasan 2 liter melonjak dari Rp35.000 menjadi Rp49.000 hingga Rp50.000. Kenaikan juga terjadi pada ukuran jerigen 5 liter yang sebelumnya dijual Rp105.000, kemudian naik secara bertahap menjadi Rp110.000 hingga Rp120.000, kini mencapai Rp130.000. Leonard mengaku pedagang kesulitan menjaga stabilitas harga karena pasokan dari distributor sudah lebih mahal. Kondisi tersebut berdampak langsung pada masyarakat kecil, terutama ibu rumah tangga dan pelaku usaha kuliner yang bergantung pada minyak goreng untuk kebutuhan harian.
10: Untuk kenaikannya, kalau tidak salah sekitar 2 minggu yang lalu, itu kisaran harga untuk yang ada cuma yang sekarang ini tinggal Bimoli saja. Kalau untuk minyak kita dan sedap sudah tidak ada lagi. Yang ada Bimoli untuk 2 minggu yang lalu dia sekitar 20 sampai 25 ribu.
9: Itu 1 liter?
10: Iya, untuk 1 liter sekarang mengalami kenaikan antara ada 29-30 ribu. Itu untuk 1 liter. Kalau untuk Bimoli yang 2 liter, dia kemarin untuk 2 minggu yang lalu tuh dia sekitar 35-38. Sekarang dia sudah naik, mengalami kenaikan dia 49, ada yang 50. Kalau untuk 5 liter yang jerigen, dia kemarin hari terakhir dia 105.000. Terus dia naik lagi 110. Dari 110 dia langsung naik 120. Terus yang sekarang ada yang 130.000 untuk Bimoli. Terus diharapkan ya kalau untuk pemerintah bisa bantu cek langsung di distributornya atau bagaimana, kan ada langkah dari pemerintah untuk menekan harga minyak goreng khususnya.
9: Leonard berharap pemerintah segera turun tangan dengan memeriksa rantai distribusi minyak goreng dan mengambil langkah pengendalian harga. Ia menilai pengawasan penting dilakukan agar lonjakan harga tidak semakin memberatkan masyarakat. RRI Ende, Nikolaus Makumeli melaporkan.
1: Pelaksanaan Garuda Sakti Cross Border Fest 2026 menjadi ajang promosi destinasi wisata di Belu. Kristiandi mau melaporkan.
11: Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Belu, Januriano Naaloh, menilai penyelenggaraan Cross Border Fest 2026 menjadi momentum strategis dalam mempromosikan potensi destinasi wisata di wilayah perbatasan. Kegiatan yang menghadirkan berbagai atraksi seni, budaya, dan ekonomi kreatif dinilai mampu menarik perhatian wisatawan, baik domestik maupun mancanegara. Menurutnya, Cross Border Fest tidak hanya menjadi ajang hiburan, tetapi juga sarana efektif untuk memperkenalkan kekayaan budaya dan keindahan alam Belu kepada publik yang lebih luas. Dengan posisi geografis yang berpatasan langsung dengan Timor Leste, Belu memiliki peluang besar menjadi pintu gerbang wisata lintas negara yang potensial untuk dikembang secara berkelanjutan.
12: Dengan terselenggaranya kegiatan ini kurang lebih 4 hari dapat mendongkrak ekonomi masyarakat Kabupaten Belu dan meningkatkan kunjungan wisatawan di Belu, dan kita bisa mempromosikan pariwisata dan budaya Kabupaten Belu ke luar negeri.
11: Yang menjelaskan, pemerintah Kabupaten Belu telah mengoptimalkan promosi destinasi unggulan melalui kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Sinergi tersebut mampu meningkatkan kunjungan wisatawan serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat lokal, khususnya bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah. Lebih lanjut, Kadis Pariwisata menambahkan bahwa kegiatan Cross Border Fest juga menjadi wadah pemberdayaan masyarakat dalam menampilkan produk lokal, mulai dari kuliner khas hingga kerajinan tangan. Hal ini dinilai penting untuk memperkuat identitas budaya daerah sekaligus meningkatkan daya saing produk lokal di pasar yang lebih luas.
12: Jadi dalam kegiatan cross border ini, selain Kementerian Pariwisata juga didukung oleh Bank Indonesia. Bank Indonesia dengan memperkenalkan penggunaan QRIS dan juga kampanye Cinta Rupiah.
11: Ia berharap momentum Crossover Fest 2026 yang akan dilangsungkan pada tanggal 4 hingga 8 Agustus 2026 dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh seluruh pemangku kepentingan sehingga Belu semakin dikenal sebagai destinasi wisata unggulan di kawasan perbatasan. Dengan promosi yang tepat dan berkelanjutan, sektor pariwisata diyakini mampu menjadi salah satu penggerak utama pembangunan ekonomi daerah. RRI Atambua, Kristian Dimau melaporkan.
1: Baik pendengar, sebelum mengakhiri aneka berita daerah siang ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Wakil Bupati Sumba Barat Timotius Tederaga melakukan kunjungan kerja untuk memantau proyek peningkatan jalan yang sedang dalam proses hot mix di wilayah Kabupaten Sumba Barat. Pedagang di ND keluhkan lonjakan harga minyak goreng. Kondisi ini membuat daya beli masyarakat menurun. Sekian aneka berita daerah siang ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Yadnia Londo mengucapkan terima kasih.

Radio Republik Indonesia Stasiun Produksi Sumba dipancarkan dari Jalan Malada nomor 1 Waikabubak melalui frekuensi FM 96,9 MHz.

Pasola, warisan leluhur tanah Sumba. Tradisi sakral yang bukan sekedar pertunjukan, tetapi simbol keberanian, kehormatan, dan rasa syukur kepada Sang Pencipta. Setiap lemparan lembing kayu bukan tentang permusuhan, melainkan tentang menjaga adat, mempererat persaudaraan, dan menghormati alam. Pasola adalah identitas kita, budaya yang diwariskan turun-temurun, yang harus kita jaga bersama. Mari kita saksikan pasola dengan bijak, hormati aturan adat, jaga keamanan, dan tunjukkan bahwa masyarakat Sumba adalah tuan rumah yang ramah dan berbudaya. Datanglah dengan tertib, abadikan momen tanpa mengganggu jalannya ritual, karena pasola bukan sekedar tontonan, ia adalah jiwa Sumba. Lestarikan budaya, jaga warisan leluhur. Pasola, kebanggaan kita untuk Indonesia.

0: Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas nasional yang dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Program ini bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan melalui upaya peningkatan sumber daya manusia, membuka ruang akses pendidikan bagi anak-anak keluarga miskin dan miskin ekstrim, demi mewujudkan mimpi sebagaimana anak bangsa lainnya. Di timur Indonesia, tepatnya di kota Ternate, kegembiraan anak-anak bangsa sangat terasa dikala mereka menikmati suasana belajar di Sekolah Rakyat. Tinggal di asrama, belajar sesuai waktu, banyak teman, dan makanannya enak-enak.
1: Bagaimana kesan Al sekolah di sini?
2: Senang, barang banyak teman, dapat belajar, ada teman yang baik.
1: Jadi semua diterima dengan baik gitu Al?
2: Iya.
1: Kalau mengenai makanan Al?
2: Enak.
1: Cita-cita?
2: Al mau jadi dokter penyakit dalam.
1: Kenapa Al?
2: Supaya jadi bisa bantu masyarakat yang dapat penyakit yang belum bisa disembuhkan oleh dokter umum.
3: Bisa belajar, bisa mendapat fasilitas yang bagus, makan yang teratur, dan banyak teman.
0: Kemudahan akses pelayanan pendidikan terasa di kalangan para guru, seperti yang diungkapkan Kepala Sekolah Rakyat Menengah Pertama 26 Ternate, Manton La Usma.
4: Tas yang didapatkan oleh mereka ini adalah diberikan pendidikan gratis, diberi fasilitas mulai dari alat makan 3 kali sehari, 2 kali snack, kemudian juga kebutuhan alat mandinya difasilitasi oleh negara, dan kemudian terkait dengan seragam semuanya gratis dari ujung kaki sampai ujung rambut dibiayai oleh negara.
0: Bahkan guru lainnya, Fatin Najla, menyebutkan treatment khusus juga diberikan dalam belajar mengajar.
5: Hari ini memang karena kita sama-sama tahu bahwa siswa sekolah rakyat itu memang dari DSN 1 dan 2. Tentunya ada treatment khusus yang perlu kita terapkan untuk mengembangkan pola pikir dan juga life skill-nya peserta didik di sini.
0: Senada juga diungkapkan tokoh adat Sultan Ternate, Hidayatullah Syah, yang bangga mendukung sepenuhnya program Sekolah Rakyat di Maluku Utara.
6: Memang program Pak Prabowo yang memang mesti harus didukung. Itu saya kira ini satu langkah maju bagi pemerintah Pak Prabowo dan Mas Gibran, bahwa ada kepedulian untuk mengembangkan potensi rakyatnya dengan cara mudah bersekolah.
0: Sekolah Rakyat di Merauke disambut baik generasi muda Merauke. Nancy menyatakan Sekolah Rakyat membantu masyarakat miskin di Merauke meraih masa depan.
7: Kami sebagai warga orang asli Papua sangat berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang sudah mendukung dan memfasilitasi kami anak-anak Papua. Dan tentunya dengan adanya Sekolah Rakyat Papua ini bisa menjadi dan membantu masyarakat Papua itu sendiri.
0: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke Budi Sutomo menyampaikan, akses sekolah rakyat sangat bermanfaat bagi masyarakat.
8: Untuk di sekolah rakyat ini, anak-anak diberikan fasilitas banyak sekali. Yang pertama, makan gratis sebanyak 3 kali dan snack 2 kali. Kemudian anak-anak nanti akan difasilitasi juga dengan satu anak satu laptop. Untuk seragam juga disiapkan secara gratis oleh pemerintah.
0: Menurut tokoh agama Haji Ali Syahbana dan Pendeta Victor Jelira, program Sekolah Rakyat dibutuhkan masyarakat miskin di Merauke, Papua Selatan dengan pola asrama.
9: Dengan Sekolah Rakyat yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto ini, khususnya kita di Tanah Papua ini memang sangat dibutuhkan, mengingat penduduk Papua di Tanah Papua ini lebih banyak di bawah garis kemiskinan. Dan dengan berpola asrama atau boarding school ini memungkinkan anak-anak lebih maksimal untuk menerima pendidikan.
10: Dari gereja tetap akan mendukung program ini karena punya tujuan yang baik untuk masyarakat khususnya yang memiliki ekonomi lemah.
0: Tidak hanya di kawasan timur Indonesia, Suasana bahagia itu juga terasa di wilayah Indonesia Tengah, tepatnya di kota Gorontalo. Bahagia anak-anak bangsa, orang tua bersama guru tidak terbendung. Mereka terharu dan gembira menyambut program Sekolah Rakyat. Kebahagiaan itu seperti terungkap dari orang tua siswa, Entu Antu dan Rukiah Ismail. Walaupun terbatas ekonominya, namun merasa terbantu dengan pendidikan Sekolah Rakyat gratis.
11: Ibu P, anak usia berapa putus sekolah? Kelas berapa?
12: Sebentar, kelas 1.
11: Kelas 1 SD?
12: Oh,
11: 7 tahun.
13: Kenapa? Apa alasan Ibu kasih semua sekolah di sini?
12: Supaya jadi ada pendidikan. Dia bilang, sebenarnya orang ini pada sekolah di Pondok. Baru ini yang satu sakit, yang satu sudah mau sekolah.
13: Ibu pi alasan mau ke sekolah di sini?
12: Ya daripada orang pada di rumah cuma nganggur-nganggur, bisa ke sekolah.
13: Jadi ibu senang ada sekolah ini ya?
0: Sebagai tenaga pengajar, menurut Kepala Sekolah Rakyat Bualemo Gorontalo, Muhammad Syaifuddin, akses pelayanan sekolah gratis selalu terbuka untuk masyarakat miskin di Bualemo.
14: Untuk metode pembelajarannya di sini nanti akan alhamdulillah akan dapat bantuan secara digital, Bapak. Jadi sudah akan disediakan LMS yang sudah merupakan kerjasama dengan Arhikmah di Kota Batu gitu. Nanti anak-anak belajarnya melalui LMS, disediakan perangkat teknologi berupa laptop serta smartboard gitu.
13: Jadi kurikulumnya sama dengan sekolah umum ya?
14: Secara kurikulum sama, tapi secara teknis pembelajaran jalannya, proses pembelajarannya sedikit berbeda dengan sistem multi-entry, multi-exit tadi.
0: Sementara, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan, memastikan infrastruktur digital di mana internet sekolah rakyat dapat terkoneksi dengan baik dan cepat.
15: Kewajiban utamanya adalah pertama memastikan infrastruktur digital, jadi bahwa sekolah rakyat ini juga terkoneksi dengan koneksi internet yang baik dan cepat. Kemudian yang kedua adalah melakukan komunikasi publik dengan baik, karena setiap program atas nama transparansi harus dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat.
0: Wajah-wajah ceria, penuh harapan juga terlihat di kala anak-anak Indonesia bagian barat, tepat di Kota Bunga Magelang, dapat menikmati sekolah rakyat. Sekolah yang difasilitasi pemerintah dengan akses gratis untuk keluarga miskin itu sudah menjadi kebanggaan anak-anak di Kota Magelang. Mereka bisa menikmati pendidikan seperti anak-anak lainnya. Kebahagiaan itu terungkap dari Anggia Sylvia Paramita dan Ahmad Ilham Jauhari, siswa Sekolah Rakyat Menengah 43 Magelang.
16: Saya dikembangkan minat bakatnya di sini. Dan kalau di sini itu saya sangat diperhatikan sesuai dengan apa yang saya miliki. Untuk yang lainnya, saya juga mengembangkan karakter saya berupa disiplin, tanggung jawab terhadap diri saya, dan tanggung jawab yang telah diberikan oleh sekolah rakyat ini untuk saya.
17: Pastinya banyak sini dilatih untuk bisa disiplin, seperti disiplin waktu. Nah, selain itu, di sini juga diajarkan jiwa kepemimpinan, juga dengan berbagai kebiasaan yang baik.
0: Kota Bunga Magelang di Jawa Tengah ini sedang giat-giatnya melakukan proses belajar mengajar di sekolah rakyat. Menurut Kepala Sekolah Sri Rejeki, Sekolah Rakyat sangat membantu akses anak-anak keluarga miskin. Apa ya,
18: September lalu kan anak sempat kami liburkan 3 hari. Ternyata setelah berada di rumah, mereka kangen kembali ke asrama. Alasannya kenapa, Bu? Di rumah kami hanya tiduran, hanya scrolling HP, nggak ada kegiatan. Kami kangen suasana asrama, kami kangen berkegiatan di asrama dan juga bertemu dengan teman-teman.
0: Menurut tokoh masyarakat Faruk Ananda, Sekolah Rakyat kini membuka asa untuk Magelang maju dengan generasi bangsa menuju Indonesia emas.
19: Saya berharap dengan adanya Sekolah Rakyat ini bisa menjadi sarana yang baik untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian kedepannya juga menjadi kerinduan bersama untuk bisa mengentaskan kemiskinan.
0: Kebahagiaan anak bangsa di satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka 20 Oktober 2025 menjadi tahun berkah bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrim untuk membangun masa depan anak-anaknya melalui Sekolah Rakyat. Sekolah rakyat menjadi solusi memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sekolah rakyat dapat menjadi garda terdepan, menghasilkan generasi cerdas berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Kita wujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat, sejahtera, adil dan makmur. Kita bisa, Indonesia luar biasa.

Ya, pendengar di Sumba siang hari ini kami hadirkan untuk Anda informasi dari portal kami rri.co.id. Target defisit APBN 2027 maksimal 2,4%. Kata Presiden Prabowo, kita akan terus berjuang. Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah akan menjaga defisit APBN 2027 tetap berada di bawah 3%. Target tersebut disampaikan Presiden dalam rapat paripurna DPR RI di Gedung Nusantara Senayan, Jakarta, Rabu 20 Mei 2026. Presiden mengatakan pengendalian defisit menjadi bagian penting menjaga kesehatan fiskal nasional di tengah ketidakpastian ekonomi global. Pemerintah juga menargetkan pendapatan negara dalam RAPBN 2027 mencapai kisaran 11,82 hingga 12,40% terhadap PDB. Presiden Prabowo menyampaikan langsung kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN 2027 di hadapan DPR RI. Agenda tersebut menjadi pertama kalinya Presiden RI menyampaikan langsung pendahuluan RAPBN dalam rapat paripurna DPR. Rapat paripurna dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani dan dihadiri 451 anggota DPR RI. Presiden juga didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka serta jajaran Kabinet Merah Putih. Sementara itu Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan kehadiran Presiden Prabowo dalam rapat paripurna DPR RI menjadi momentum penting. Puan mengatakan seluruh fraksi DPR akan menyampaikan pandangan masing-masing terhadap KMPPKF RAPBN 2027 pada 4 Juni mendatang. Menurutnya pandangan fraksi tersebut akan menjadi bahan evaluasi terhadap program pemerintah tahun depan. Puan menilai koordinasi antara legislatif dan eksekutif penting dalam pelaksanaan program pemerintah. Ia berharap sinergi antar lembaga dapat mendukung pencapaian kesejahteraan masyarakat.

tersaji di atas piring sederhana. Bukan soal kenyang semata, tapi tentang gizi, energi, dan masa depan. Program Makan Bergizi Gratis hadir memastikan anak-anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan siap belajar. Dengan asupan bergizi seimbang, tubuh jadi kuat, pikiran jadi fokus, dan semangat belajar pun meningkat. Karena anak yang sehat hari ini adalah generasi tangguh yang akan membangun negeri esok hari. Mari dukung Makan Bergizi Gratis, investasi kecil hari ini untuk Indonesia yang lebih kuat di masa depan.

0: Sobat Lalu Lintas, pernahkah kamu memperhatikan garis di tengah jalan raya? Sekilas terlihat sederhana, tapi garis-garis ini punya arti penting demi keselamatan kita bersama. Garis putus-putus di tengah jalan menandakan bahwa kita boleh mendahului kendaraan lain, tentu dengan catatan kondisi aman, jarak cukup, dan tidak membahayakan pengguna jalan lain. Namun berbeda dengan garis tidak terputus atau garis lurus utuh. Garis ini berarti dilarang mendahului. Biasanya dipasang di tikungan tajam, tanjakan, atau area dengan jarak pandang terbatas karena resiko kecelakaan sangat tinggi. Kalau kamu melihat satu garis putus dan satu garis utuh, aturan berlaku sesuai dengan posisi kendaraanmu. Jika di sisi kamu garisnya putus, silakan mendahului dengan aman. Namun, jika di sisi kamu garisnya utuh, tetap dilarang mendahului meski sisi seberang terlihat putus. Ingat, garis jalan bukan sekedar cat di aspal, melainkan bahasa keselamatan yang dibuat untuk melindungi kita semua. Yuk kita jadi pengendara cerdas, patuhi rambu, pahami marka jalan, dan utamakan keselamatan. Karena selamat sampai tujuan jauh lebih penting daripada cepat sampai.
1: Kenapa gue akhirnya milih lo? Kenapa akhirnya gue milih Narel? Mungkin karena waktu itu gue sempat nitip doa ke nyokap gue yang lagi umroh. Ya gue nitip semoga mendapatkan teman hidup.

0: Gue siap banget pacaran sama lo. Ya gue dalam hati langsung mikir, gak akan ada orang lain yang bisa berani bilang kayak gitu dan kerasa ketulusannya. Terus dia bilang, lo gak harus siap sekarang kok, gue bisa nunggu. Dia gak jauh-jauh ke Singapura dan dia masih bisa bilang kayak gitu. Dan aku yakin banget kalaupun di situ juga aku bilang enggak, dia bakal bener-bener berusaha dan nunggu sampai aku bilang iya. 1,5 tahun kemudian, ya sejujur-jujurnya aku masih belum bisa nemu satupun alasan untuk bilang enggak. Gitu.
1: Radio Republik Indonesia Stasiun Produksi Sumba dipancarkan dari Jalan Malada nomor 1 Wai Kabubak melalui frekuensi FM 96,9 MHz.
2: Ya, pendengar di Sumba siang hari ini kembali kami hadirkan informasi untuk Anda. Generasi muda NTT didorong jadi pencipta kerja lewat UMKM digital. Generasi muda di Nusa Tenggara Timur didorong untuk mulai mengubah pola pikir dari pencari kerja menjadi pencipta lapangan kerja melalui pengembangan sektor UMKM digital di ekonomi kreatif. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi NTT Yosep Rasi saat diwawancarai RRI Kupang Rabu 20 Mei 2026. Menurut Yosep Rasi, ketergantungan generasi muda terhadap pekerjaan formal seperti aparatur sipil negara maupun pekerjaan kantoran perlu mulai diimbangi dengan semangat kewirausahaan yang mandiri dan kreatif. Ia menilai sektor usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM serta ekonomi kreatif berbasis digital memiliki potensi besar untuk dikembangkan di NTT. Kekayaan budaya lokal yang dipadukan dengan pemanfaatan teknologi informasi dinilai mampu membuka peluang pasar yang lebih luas hingga tingkat nasional maupun internasional. Selain itu, Yosep Rasi juga mendorong generasi muda untuk memanfaatkan media sosial dan platform digital sebagaimana pemasaran produk lokal secara efektif dan efisien. Meski demikian, ia mengakui masih terdapat sejumlah tantangan yang dihadapi pelaku usaha muda, di antaranya keterbatasan akses permodalan dan rendahnya literasi keuangan digital. Karena itu, pemerintah daerah bersama lembaga perbankan diharapkan dapat menghadirkan program inkubasi bisnis serta akses pembiayaan yang lebih ramah bagi pelaku usaha pemula. Dalam kesempatan tersebut, Yosep Rasi juga menekankan pentingnya peran perguruan tinggi dalam menumbuhkan jiwa kewirausahaan melalui pelatihan bisnis dan pengembangan keterampilan praksis bagi mahasiswa. Transformasi pola pikir dari pencari kerja menjadi pencipta kerja diharapkan mampu membantu menekan angka pengangguran terdidik di Provinsi Nusa Tenggara Timur, sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

Jadi waktu itu Tristan bilang ke aku, gue tahu lo baru mulai kuliah dan gue tahu kita bakal LDR.

0: Bima, kamu sadar tidak? Sekarang kita kemana-mana selalu cari wifi.
1: Iya ya, bahkan ngopi pun yang ditanya duluan bukan kopi apa, tapi wifi-nya ada atau tidak.
0: Tapi sebenarnya, kamu tahu tidak asal-usul wifi itu dari mana?
1: Taunya cuma bisa internetan tanpa kabel.
0: Nah, wifi itu awalnya dikembangkan dari penelitian ilmuwan pada tahun 1990-an loh. Teknologinya memakai gelombang radio supaya data bisa dikirim tanpa kabel.
1: Oh, jadi bukan sulap ya?
0: Bukan. Nama wifi sendiri kemudian dipopulerkan agar mudah diingat supaya teknologi ini bisa dipakai semua orang.
1: Pantas, sekarang wifi jadi bagian penting hidup kita. Mau belajar, kerja, sampai cari informasi.
0: Makanya, gunakan wifi dengan bijak, manfaatkan untuk hal positif dan produktif.

Ya, mendengar kembali kami berikan informasi dari portal kami rri.co.id. Job Fair 2026 diharapkan tekan pengangguran di NTT. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur kembali menggelar Job Fair 2026 sebagai upaya mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan dari berbagai sektor industri. Kegiatan ini diharapkan mampu menjadi salah satu solusi dalam meningkatkan angka pengangguran terbuka sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di daerah. Kepala Dinas Ketenagakerja dan Transmigrasi Provinsi NTT, Yosef Rasi, dalam wawancara Kupang di Prosata RRI Kupang, Rabu 20 Mei 2026 mengatakan pemerintah daerah berkomitmen membuka akses seluas-luasnya bagi tenaga kerja lokal melalui pelaksanaan bursa kerja yang terintegrasi. Meski demikian, pelaksanaan job fair juga masih diwarnai sejumlah catatan kritis, terutama terkait kesenjangan kompetisi tenaga kerja dengan kebutuhan industri. Banyak perusahaan disebut masih kesulitan mendapatkan pelamar yang memiliki keterampilan teknis seusai dan sesuai kebutuhan dunia kerja saat ini. Menurut Yosef Rasi, tantangan tersebut menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Karena itu, selain membuka peluang kerja, pemerintah juga terus mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan penguatan kompetisi kerja. Yos berharap melalui sinergi antar pemerintah, dunia usaha, lembaga pendidikan, dan masyarakat, Job Fair 2026 diharapkan tidak hanya menjadi kegiatan seremonial tahunan, tetapi mampu menciptakan ekosistem ketenagakerjaan yang sehat dan berkelanjutan di Nusa Tenggara Timur. Keberhasilan program tersebut akan menjadi salah satu langkah penting dalam upaya pengentasan kemiskinan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di bumi Floba Mora. Demikian informasi Sumba siang hari ini, dan tepat pada pukul 14:16 setelah lagu satu ini kita akan mengikuti Perodang Dot.

0: Ayo, ngelamun aja. Lagi ngapain kamu?
1: Kagetin aja. Lihat tuh, bukit di atas sana pada gundul semua.
0: Alah, gak usah dipikirin. Entar botak kepala kamu. Udah ada yang mikir.
1: Gak bisa gitu, Gan. Masalah lingkungan, hutan gundul, banjir, tanah longsor, itu bukan hanya tugas pemerintah aja. Tapi kita juga semuanya kudu peduli agar alam lingkungan ini tetap hijau dan lestari.
2: Peduli lingkungan adalah tanggung jawab kita bersama. Gerakkan budaya menanam dan memelihara, karena bumi dan air adalah warisan bagi generasi mendatang.

0: Rita, Rita, bangun, bangun, sudah siang.
1: Ih, ada apa sih, Kak? Ribut-ribut kayak orang lagi utang aja.
0: Aduh, Rita, siang begini semua lampu masih nyala. Ini pemborosan dan bayar listrik mahal tau.
1: Alah, cuma 3 lampu aja. Heboh banget, rekening naik paling berapa sih, Kak?
0: Rita, bukan soal bayar rekening.
1: Terus, apanya dong, Kak?
0: Dengan mematikan satu lampu saja saat tidak diperlukan, artinya kita sudah menghemat energi. Sikap hemat itu bagian dari sikap kreatif.
1: Nih, aku matiin.
0: Nah, begitu dong. Ini baru generasi muda cerdas, pintar, dan hemat.
2: Gunakan listrik sesuai kebutuhan. Biasakan hidup hemat sejak usia muda. Remaja hemat listrik, remaja hemat biaya. Kembangkan sikap kreatif dengan perilaku hemat.

Saya mendengar kembali kami hadirkan informasi di siang hari ini dari portal rri.co.id. Wakil Bupati Sumbawa Barat tekankan disiplin ASN dan penataan pasar. Suasana lapangan kantor Bupati Sumbawa Barat Rabu 20 Mei 2006 dipenuhi semangat kebangsaan saat ratusan aparatur sipil negara berdiri rapi mengikuti apel kesadaran nasional yang dirangkaikan dengan peringatan Hari Kebangkitan Nasional, Harkidnas. Di tengah momentum tersebut, Wakil Bupati Sumbawa Barat Timotius Tederaga menyampaikan pesan tegas mengenai disiplin aparatur dan dukungan terhadap penataan pasar daerah. Apel yang berlangsung khidmat itu diikuti pimpinan OPD ASN P3K hingga tenaga kontrak daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat. Peringatan Harkidnas dijadikan sebagai momentum untuk membangkitkan kembali semangat pengabdian dan tanggung jawab aparatur dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Dalam arahannya, Wakil Bupati menegaskan bahwa disiplin kerja merupakan fondasi utama dalam membangun pemerintahan yang profesional. Menurutnya, ASN tidak hanya dituntut hadir secara administratif, tetapi juga harus menunjukkan integritas, loyalitas, dan etos kerja yang tinggi dalam menjalankan tugas sehari-hari. Ia juga mengingatkan bahwa semangat kebangkitan nasional harus diwujudkan semangat kerja nyata yang berpihak kepada kepentingan masyarakat. Seluruh aparatur pemerintah diminta menjaga kekompakan dan memperkuat sinergi agar program pembangunan daerah dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran. Selain menyoroti kedisiplinan ASN, Wakil Bupati turut menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam menata aktivitas perdagangan di wilayah kota. Ia meminta seluruh ASN, P3K maupun TKD untuk tidak berbelanja di pasar impor selama sebagai bentuk dukungan terhadap kebijakan penataan pasar yang sedang dilakukan pemerintah daerah. Penegasan tersebut disampaikan untuk menciptakan ketertiban, kenyamanan, serta mendukung pengelolaan kawasan perdagangan yang lebih tertata. Pemerintah daerah berharap seluruh aparatur dapat menjadi contoh dalam menaati kebijakan yang telah ditetapkan demi kepentingan bersama. Apel kesadaran nasional dan peringatan Harkidnas itu pun berlangsung tertib dan penuh semangat persatuan. Momentum tersebut menjadi pengingat bahwa semangat kebangkitan tidak hanya diwujudkan melalui seremonial, tetapi juga melalui disiplin pelayanan dan komitmen membangun Kabupaten Sumbawa Barat yang lebih baik. Demikian informasi di Sumba siang hari ini. Tetap bersama kami karena kami masih menemani Anda dengan Prodangdut di siang hari ini hingga pada sore nanti. Stay tune hanya di FM 96,9 MHz.

0: Sob, ibu kota negara Perancis 5 kolom menurun apaan ya?
1: Masa gak tahu sih? Paris,
0: P-A-R-I-S.
1: Paris.
0: Mm-mm. Paris. Oh, yang ada patung Liberty-nya bukan?
1: Astaga, patung Liberty itu Amerika.
0: Mana sih? Amerika. Masa Amerika sih?
1: Nah, iyalah.
0: Sekarang selain patung Liberty sama Menara Pisa, apalagi yang terkenal di Amerika, Sob?
1: Astaga. Lagi-lagi Menara Pisa lo bilang. Waduh, makanya sering baca buku dong biar melek wawasan.
2: Membaca buku sangat bermanfaat karena buku adalah jendela dunia dan informasi.
3: Welcome to Mix by Mix, the non-stop dance.

0: Cucu nenek ini menguasai 3 bahasa asing loh, Nek.
1: Benar? Hebat. Hebat cucu nenek yang satu ini. Tapi ingat ya, semua itu tidak akan ada artinya kalau kamu ini meninggalkan bahasa ibu, gak kenal bahasa daerahnya sendiri.
0: Maksud nenek?
1: Ya, anak muda zaman sekarang kan kalau kita lihat lebih suka ngomong pakai bahasa asing, ngomong pakai bahasa prokem, dan meninggalkan bahasa daerah yang adiluhung. Bahasa daerah itu merupakan kekayaan bangsa kita. Sudah banyak bahasa daerah yang diangkat menjadi bahasa Indonesia, bahasa pemersatu bangsa loh. Jadi kita tuh juga harus bangga menggunakan bahasa daerah.
0: Iya, Nek.
1: Jangan malu-malu menggunakan bahasa daerah.

0: istirahat dulu ya. Capek nih.
1: Aduh, kita kan baru satu putaran, Wan. Kok udah capek sih?
2: Oh, bapak-bapak itu juga belum berhenti loh.
0: Tapi udah gak kuat nih, Yot.
2: Aduh, kalau diikutin terus kita malah tambah males. Daripada diem, mending kita jalan aja pelan-pelan yuk. Jogging kan gak harus lari terus, Wan.
0: Oke deh, kalau begitu masa kita kalah sama bapak-bapak.
3: Sedikit-sedikit menjadi bukit bukan cuma berbahasa loh. Banyak peluang untuk berprestasi kalau kita mau melakukannya dari sekarang.
1: Woi, Wan, tunggu. Kita kan mau jogging, bukan mau lomba lari.
4: Ayo sekalian latihan. Siapa tahu kita jadi atlet sprint.

0: Ganang?
1: Iya, Bu.
0: Kamu tahu kenapa ibu memanggilmu?
1: Tak tahu, Bu.
0: Kenapa?
1: Pada saat menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambil bercanda.
0: Bagus kalau kamu menyadari. Lagu kebangsaan adalah cermin kehormatan bangsa. Hargai dan junjung tinggi kehormatan bangsamu. Paham?
1: Paham, Bu.
2: Menyanyikan lagu kebangsaan ada tata caranya. Posisi sikap sempurna, tegas pengucapannya.

0: saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah, jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua, agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia.
2: Anda mendengarkan RRI Stasiun Produksi Sumba melalui frekuensi FM 96,9 MHz.

0: Pinter, bodoh, pinter, bodoh. Ih, pinter, keren, aku jadi pinter dan sukses. Ya ampun, seneng banget.
1: Mau pinter, tidak secepat itu. Belajar dengan tekun, fokus pada apa yang dicita-citakan, dan jangan lupa berdoa.

0: Bro, kalau naruh motor jangan sembarangan. Dasar lo. Minggir enggak? Kalau enggak minggir gue entar. Heh, malah melototin lagi. Nantangin lo. Dasar.
1: Masa sih cara bicara orang Indonesia seperti tadi? Kalau semuanya bersikap seperti itu, wah, mau dibawa kemana citra bangsa negara ini? Sebagai warga negara yang baik, harusnya kita bisa menjaga sikap dan juga kelakuan, agar nantinya kita bisa dihargai oleh orang lain, sopan dalam berbicara, dan santun dalam bersikap. Itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun, dan juga dengan siapa saja. Mari, kita tingkatkan budaya.

Ya masih dari jalan Melara nomor 1 Kabupaten FM 96,9 MHz. Pendengar di Sumba sore hari ini kami hadirkan informasi untuk Anda. Bupati Sumba Barat hadiri Rakor Prokopimda Regional Lombok. Bupati Yohanes Dade bersama Ketua DPRD ke Sumba Barat Charles PKDD Tenabolo menghadiri rapat koordinasi forum koordinasi pimpinan daerah Semaluku Nusa Tenggara yang berlangsung di Lombok Barat Selasa 19 Mei 2026. Kegiatan tersebut menjadi forum strategis untuk memperkuat koordinasi lintas daerah dalam menjaga stabilitas keamanan dan kerukunan masyarakat. Rapat koordinasi mengusung tema peran pemerintah pusat dan mewujudkan peningkatan sinergitas menjaga kerukunan, keamanan, dan ketertiban umum. Kegiatan dibuka oleh Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian yang menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjalankan tata kelola pemerintah seusai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Dalam arahannya, Tito Karnavian menyampaikan bahwa Prokopimda memiliki peran penting sebagai wadah koordinasi antara kepala daerah DPRD, TNI, Polri, dan Kejaksaan guna menjaga konflik sosial serta menjaga stabilitas sosial politik di daerah. Ia menilai sinergi pusat dan daerah bukan hanya sekedar prosedur administratif, tetapi bagian dari investasi untuk menciptakan ketentraman masyarakat dan keberlanjutan pembangunan. Selain membahas penguatan koordinasi pemerintah, rapat juga menghadirkan paparan dari materi perumahan dan kawasan pemukiman Marwar Sirai. Dalam paparannya, ia menekankan bahwa rumah bukan hanya tempat tinggal, melainkan ruang menghadirkan rasa aman dan kasih sayang bagi keluarga. Pemerintah pusat, kata dia, terus mendorong program perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui berbagai skema bantuan dan pembiayaan. Program yang dipaparkan mencakup kemudahan pembiayaan FLPP, percepatan persetujuan bangunan gedung, bantuan stimulan perumahan swadaya BSPS hingga dukungan hunian bagi korban bencana. Peserta rapat juga menyoroti pentingnya integrasi perencanaan dan penganggaran antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan para pemangku kepentingan agar kebijakan dapat berjalan efektif dan tepat sasaran. Di akhir kegiatan, seluruh peserta menyepakati sejumlah rekomendasi penting mulai dari penguatan koordinasi pusat daerah, peningkatan kapasitas Prokopimda dalam pencegahan konflik, hingga percepatan program perlindungan sosial dan perumahan bagi masyarakat rentan. Bupati Yohan Sudari menegaskan komitmen pemerintah Kabupaten Sumba Barat untuk terus memperkuat sinergi antar instansi demi menjaga kerukunan masyarakat dan stabilitas keamanan daerah.

0: Mama, kenapa kasih biar itu anak menangis?
1: Bapak, saya sudah tidak tahu lagi cara hadapi ini anak. Kemarin saya pergi puskesmas, bidan orang timbang, dia punya berat badan tidak naik-naik juga. Malah tidak mau tinggi. Bagaimana sudah?
0: Saya khawatir kalau ini anak kena stunting.
1: Stunting?
0: Iya, Mama. Stunting itu anak-anak yang kurang nutrisi dalam jangka waktu yang lama. Bisa juga waktu Mama masih hamil dia. Kalau dia sudah lahir, lalu dia tidak tinggi-tinggi juga, atau dia punya kemampuan otak rendah, bisa-bisa waktu dia besar, dia bisa dapat penyakit kronis. Sudah, kita bawa saja di puskesmas, biar dapat penjelasan dan penanganan yang lebih baik.
2: Permasalahan sanitasi, imunisasi, dan pemenuhan sumber air dan nutrisi ibu hamil merupakan masalah utama stunting. Kenali dan atasi stunting demi generasi masa depan Sumba yang lebih baik.

0: Ina, sekarang kalau kamu pergi pasar, kau jalan sendiri sudah?
1: Iya toh, kamu hanya tahu makan. Kenapa lagi?
0: Siapa malah? Sekarang kita mau pergi di tempat yang seharusnya dekat, jadi jauh karena kebijakan satu arah.
1: Aduh Ama, karena itu. Ama tahu tidak manfaat adanya itu kebijakan satu arah. Ini Suto, kurang gaul.
0: Apa memangnya Ina?
1: Ama, dengan adanya kebijakan pemberlakuan satu arah, lalu lintasnya kita di Sumba Barat ini akan lebih nyaman, aman, tertib, dan parkiran akan lebih rapi.
0: Oh, begitu kok Ina? Bagus eh? Tapi di mana-mana saja itu jalan yang satu arah.
1: Iya bagus kan? Itu dari Jalan Gajah Mada perempatan Lapangan Mandeilu menuju Jalan Patimura. Terus Jalan Ahmad Yani menuju Jalan Bayangkara depan Polres. Terus di pertigaan Patung Kerbau. Terus nanti Ama, Jalan Mandeilu satu jalur sudah dengan Jalan Bayangkara.
0: Ternyata itu kebijakan supaya kita sebagai pengendara dan pengguna jalan aman dan nyaman, Ina.
1: Iya toh Ama, makanya sebelum protes sesuatu itu cari tahu dulu. Tidak mungkin ini pemerintah buat aturan untuk kasih susah masyarakat. Kalau sudah paham, ayo antar saya pergi pasar.

0: Pendengar, sahabat berpukul sesaat lagi, pukul 16 lewat 6 kita akan mengikuti tiangan ulang transformasi dan aksi nyata guru untuk hasil unggul yang akan dibawakan oleh presenter Cantika Anjali.
1: Pertama, kita langsung perkenalan dari kiri saya yang paling ujung, silakan. Kakak atau ibu ini?
2: Kakak, ibu boleh.
1: Oke, silakan perkenalkan diri dulu kakak.
2: Oke, halo pendengar dan pemirsa, saya Jervin Here. Di sini saya selaku program manager dari program Tangguh.
1: Oke, silakan selanjutnya ibu.
3: Oke, halo pemirsa dan pendengar, saya Ibu Mariana. Saya adalah salah satu peserta Guru Tangguh SD. Saya saat ini sebagai salah satu kepala sekolah di SDM Pegarewa.
1: Oke, selamat datang juga Ibu Mariana dan Kak Jervin. Selanjutnya yang paling tampan hari ini.
4: Baik, terima kasih kakak. Halo semuanya untuk pendengar dan pemirsa. Perkenalkan nama saya Juris Here. Saya di sini sebagai fasilitator dalam kegiatan program Tangguh.
1: Oke, selamat datang Kak Juris. Jadi ada Kak Jervin, Ibu Maria, dan Kak Juris. Kita akan membahas tentang Tangguh Project ya, yang sudah berjalan mungkin sudah berapa lama Ibu Jervin?
2: Ini sudah bulan ke-5.
1: Oke, bulan ke-5. Baik, pendengar, kita akan ada 5 narasumber dan dibagi oleh 2 segmen. Segmen pertama oleh Kak Juris, Ibu Maria, dan Kak Jervin. Dan selanjutnya dilanjutkan oleh ada lagi mentor ya, bersama satu guru TK. Dan pertanyaan pertama kita langsung saja untuk Kak Jervin sebagai program manager hari ini. Sebenarnya latar belakang lahirnya program Tangguh di Sumba Barat itu kenapa Kak Jervin? Silakan Kak.
2: Ya, oke. Terima kasih Kak Tika. Jadi Tangguh sendiri itu singkatan dari salah satu program pelatihan yang kami adakan. Kepanjangannya adalah transformasi dan aksi nyata guru untuk hasil unggul dan holistik. Nah, dari mana sih asal kami mengadakan program kegiatan pelatihan ini? Jadi sebenarnya dasarnya kami program ini diadakan oleh Yayasan English Girls Sukampung.
1: Okay.
2: Dengan didanai oleh Irish Aid dari Kedutaan Besar Irlandia. Dasarnya adalah dari keresahan bersama terkait dengan kualitas pendidikan terutama di Sumba Barat.
1: Yeah.
2: Jadi kami melihat bahwa ini merupakan pendidikan di Sumba Barat ini merupakan tanggung jawab bersama.
1: Yeah.
2: Yang kami sudah lakukan di English Girls to Kampung itu kami menjangkau anak-anak dan remaja dan komunitas. Tapi kemudian kami mendapatkan kesempatan untuk berbuat lebih melalui pelatihan guru ini yang diadakan dari Iris. Kemudian di hal yang kami lihat itu adalah kurangnya pelatihan guru yang dekat dengan guru, yang kontekstual dan berkelanjutan. Memang ada pelatihan-pelatihan guru seperti ini, tapi tidak menjangkau ke semuanya. Sehingga kami ingin mengambil bagian untuk menjangkau hal-hal itu. Jadi tantangan terbesar yang kami dapati saat melakukan pengambilan data awal itu adalah literasi dan numerasi. Pasti sangat sering mendengar ya. Tapi tantangannya ada di mana, solusinya kita mau ngambil dari mana. Ternyata itu sebenarnya pekerjaan kolektif yang bisa kita lakukan. Nah, salah satunya adalah dengan menguatkan kapasitas guru. Guru di mana? Guru di tingkat dasar. Kami menjangkau guru-guru di tingkat dasar. Di mana guru-guru ini sebenarnya semangat untuk mengajar di kelas, tapi akhirnya kurangnya pelatihan dan penguatan kapasitas di guru tingkat dasar, guru PAUD dan guru SD tingkat dasar itu juga menggerakkan kami untuk ayo kita membuat program ini seperti itu. Kemudian pelatihan-pelatihan yang diberikan itu makin banyak metode pembelajarannya,
1: ketika
2: jadi membuat guru-guru itu akhirnya bingung mau menerapkan yang mana dengan tuntutan itu. Tapi yang kami lakukan di Tangguh adalah kami ingin memberikan pelatihan untuk menguatkan. Artinya apa? Hal yang sudah guru lakukan itu kami melihat di mana, apa yang kurang, begitu. Sehingga ini yang kami mau mau sasarkan supaya pelatihannya betul-betul tepat sasaran, menjangkau guru-guru dan juga berdampak kepada peningkatan pembelajaran siswa.
1: Siswa, oke. Okay. Ini sudah berapa lama berjalan ini, Kak Jarvin, kalau boleh tahu?
2: Ya, jadi awal program tangguh ini tuh dimulai dari kami mengambil data awal itu di bulan Agustus sebenarnya. Mm-hmm. Itu melalui angket online. Kemudian setelah kami mendapatkan angket online, kami memutuskan untuk membuat program ini. Kemudian ada roadshow di bulan Oktober.
1: Okay.
2: 2025. Hmm. Itu dua hari di dua titik, titik area Lamboya dan Lamboya Barat itu di EGK Center dan di Tikonokaka.
1: Okay.
2: Kemudian setelah roadshow itu ada 100 guru yang terlibat, guru PAUD dan guru SD tingkat dasar 1, 2, dan 3. Kemudian setelah roadshow itu di November, akhirnya kami membuat pelatihan intensif bootcamp untuk 50 guru. Mereka mendaftar. Jadi kami tidak pendekatan kami adalah mau melihat bagaimana guru juga membutuhkan ini gitu. Jadi mereka yang berinisiatif untuk mendaftar. Setelah kami lakukan roadshow itu, ada banyak guru yang mendaftar, tapi kapasitas kami untuk saat ini baru bisa menjangkau 50.
1: Untuk 50 guru saja.
2: Untuk 50 guru. Okay. Waktu roadshow itu di tanggal 12 sampai 15 November.
1: Okay.
2: Gitu. Jadi 4 hari intensif. Setelah itu, setelah roadshow 50 guru ini nanti akan mendaftar lagi untuk melanjutkan hasil pelatihan di bootcamp intensif itu untuk membuat capstone project di inkubasi.
1: Okay.
2: Tahapan inkubasi ini adalah tahapan kurang lebih 3 bulan untuk mengimplementasikan rencana pembelajaran mereka melalui materi-materi yang sudah dikasih dari bootcamp, dan nanti ada juga pendampingan dari mentor di inkubasi lebih intensif lagi.
1: Oke, okay. Berarti memang ini guru inisiatif yang mendaftar ya, bukan EGK yang memilih guru-guru mana saja yang akan mengikuti kegiatan.
2: Okay. Betul, dan sasarannya di 3 kecamatan untuk saat ini, Lamboya, Lamboya Barat, dan Wanukaka.
1: Oke, okay, baik, itu ya penjelasan sedikit tentang kenapa sih ada program tangguh yang dilaksanakan oleh EGK bekerjasama dengan dari Irlandia ya Kak Jarvin?
2: Iya,
1: dari kedutaan besar Irlandia. Dan dalam kegiatan itu ternyata ada fasilitator, ada mentor dan guru. Nah, saat ini sudah ada fasilitator di sebelah saya, Kak Juris ini. Boleh dijelaskan sedikit Kak Juris, dalam tangguh bootcamp apa saja sih sebenarnya materi atau keterampilan utama yang diberikan kepada guru saat kegiatan berlangsung?
4: Oke, Kak Rika. Sebenarnya awal pertama dikasih tahu juga saya juga cukup bingung mau jadi buat apa gitu. Tapi setelah mendengar kita meeting bersama, akhirnya kita punya satu pemahaman yang sama dan punya satu keinginan yang sama, yaitu ternyata selama ini kita selalu merasa bahwa ketika saya ini pengalaman dulu ya Kak. Ketika saya SMP, saya itu selalu menyalahkan guru SD. Ternyata ketika saya di posisi ini saya baru tahu bahwa banyak sekali miskonsep dari guru-guru dasar itu yang perlu kita perbaiki. Makanya kegiatan ini sangat relevan dengan kebutuhan yang saat ini. Jadi selama kegiatan bootcamp itu kita ada yang namanya pre-numerasi, khusus anak TK dan PAUD, di mana mereka benar-benar melatih otaknya mereka untuk secara mereka menulis, mereka berbicara untuk menyampaikan informasi seperti itu, tapi dengan cara yang menyenangkan.
1: Oke. Okay,
4: kita juga belajar tentang bagaimana otak itu punya peran. Jadi kita dapat dari Miss Joy ya. Itu bagaimana otak itu, ternyata otak itu punya 1 miliaran sekali apa ya Anda menanya namanya situ.
2: Sel.
4: Dan jika satu saja yang rusak, itu akan mempengaruhi sel-sel yang lain.
1: Okay.
4: Tapi kalau satu yang baik akan menyebar juga ke sel-sel yang lain. Jadi ada beberapa hal. Terus untuk SD itu kita juga ada tentang yang namanya bagaimana bercerita, mendongeng, seperti itu. Numerasi juga, kan selama ini kita selalu anggap numerasi berarti berkaitan dengan matematika, hafal rumus.
1: Iya, betul.
4: Nah, ini yang perlu kita rubah. Numerasi itu bagaimana kita menerapkan matematika itu dalam kehidupan sehari-hari. Iya, tapi yang paling sering terjadi adalah itu tadi saya bilang kembali Kak, miskonsep. Banyak konsep pemahaman-pemahaman dasar yang masih salah di guru-guru. Karena banyak juga guru-guru yang langsung baca dari buku, dari mana-mana. Jadi tidak terlalu memahami tentang numerasi. Numerasi dianggap 1 + 1 = 2. Kurang lebih seperti itu. Padahalnya konsep dasar numerasi itu adalah menerapkan matematika itu dalam kehidupan sehari-hari. Ditambah dengan menggunakan metode STEM. Jadi itu lebih menyenangkan lagi untuk anak-anak.
1: Oke, baik. Kak Yuri sebagai fasilitator, sebenarnya saat pelatihan ya, tantangan yang Kak Yuri hadapi atau yang sering ditemukan saat melatih guru dalam metode pembelajaran berbasis bermain ini apa sih? Untuk yang 50 guru yang mendaftar ini ya?
4: Ah, kebetulan saya kemarin spesialisnya di numerasi ya Kak ya. Jadi saya mengalami kesulitan itu yaitu karena konsep dasar.
1: Oh, okay.
4: Banyak sekali konsep dasar yang salah di guru-guru. Mm-hmm. Saya anggap contoh saja kakak, yeah. Misalnya kita kalau minta anak-anak coba hitung 1, 2, sampai 10, coba tunjuk angka 7 yang mana. Anak-anak tidak tahu, lupa sudah hitung lagi kembali 1 sampai 7. Kita tidak pernah mengajarkan 7 itu seperti apa bentuknya.
1: Oke, okay.
4: Kalau menggunakan benda itu berapa banyak bendanya, seperti itu. Sama juga dengan mendongeng, kita berusaha untuk memberikan begini loh tipsnya mendongeng, ini loh tips storytelling, seperti itu. Kalau kita minta guru-guru untuk storytelling ya bercerita seperti membaca buku. Tidak storytelling begitu. Jadi pesan dari cerita atau yang mau disampaikan itu tidak sampai kepada pendengar gitu. Dan itu memang kalau anak SD bisa ya, kita masih bentukin kan orang dewasa. Alter egonya orang dewasa ini juga kadang-kadang
1: itu menjadi tantangan.
4: Menjadi tantangan tersendiri.
1: Iya,
4: gitu.
1: Seperti Pak Kayur bilang tadi, miskonsep ya, yeah, yang sering terjadi akhirnya sudah terbiasa menjadi kebiasaan. Dan pendengar, selain fasilitator dan manajer ya, sudah hadir juga guru, salah satu guru yang mendaftar. Berarti ini ibu mendaftar ya untuk mengikuti kegiatan ini. Nah, kita mau tahu ini Bu, kenapa awalnya ini mendaftar untuk mengikuti program Tangguh ini? Silakan.
3: Baik, terima kasih Kak Tika ya. Jadi awal saya mendaftar itu karena rasa penasaran. Saya sering mendengar dari adik saya, kebetulan dia adalah salah satu guru di EGK.
1: Iya.
3: Jadi setiap kali dia pamitan dari rumah, dia cerita, bilang, Kak, saya nginap ya, hari ini ada micro teaching. Kadang, Kak, saya nginap ya, hari ini ada teacher training gitu. Saya penasaran sekali, kira-kira apa begitu kegiatannya di sana. Jadi rasa penasaran itu terjawab ketika salah satu guru EGK datang ke sekolah, kemudian minta gitu, boleh tidak guru-gurunya mama itu ikut kegiatan itu gitu. Jadi saya bukan jawab gurunya boleh tidak, saya tanya dulu lah, kira-kira kalau saya boleh tidak ikut gitu.
1: Okay. Jadi,
3: saya yang tawar duluan untuk mau ikut begitu, karena berawal dari rasa penasaran itu, karena saya sering dengar cerita dari adik bagaimana kegiatan mereka di EGK. Jadi dari situ ketika saya mendengar ada program guru tangguh, saya betul-betul excited, saya tertarik sekali untuk ikut. Akhirnya di dalam kita ikut itu tidak langsung begitu saja, kita melalui pretest ya. Jadi melalui pretest dulu, kemudian kita diseleksi, lalu dihubungi kembali ke apakah kita masuk atau tidak sebagai peserta. Jadi puji Tuhan, ketika ikut mulai dari awal itu ada 3 kegiatan yang sudah saya ikuti, semuanya tidak ada yang bolong karena saya suka sekali dengan kegiatan.
1: Excited ya. Terlihat sangat ingin. Dan pendengar, ini Ibu Maria sebagai kepala sekolah, kepala sekolah SDMP Garewa. Jadi bukan cuma guru-gurunya saja, kepala sekolah juga aja, Kak Jarvin ya.
2: Betul. Menarik sekali waktu kami mengantar surat untuk meminta guru untuk mendaftar. Gitu. Kami berharap bahwa guru-guru ini, kami pengen guru-gurunya, ternyata ada 2 kepala sekolah yang mengikuti sampai dengan akhir inkubasi ini. Begitu, Mama Mariana dari Begarewa dan Ibu Sarce dari Wetana. Wetana ini jauh sekali Kak, jauh sekali.
1: Di mana ini Kak? Di Gaura kah?
4: Iya.
2: Lewat Gaura.
4: Lewat lagi dari
2: perbatasan Kodi.
4: Kodi dengan
2: segitu, dan effortnya beliau ini tuh sangat sangat hebat gitu. Beliau bahkan peserta yang datang paling tepat waktu,
1: dan tidak pernah bolong.
4: Itu betul. Betul.
2: Kalaupun bolong itu betul-betul dihubungi ibu, saya minta maaf, saya pengen sekali hari ini tapi harus ada begini. Tapi itu tidak sampai 3 kali seperti itu. Jadi kayak, ternyata semangatnya seperti ini, dan kami senang sekali mendapat vibes yang seperti ini itu, dan harapan kami untuk ini jadi berdampak ternyata bukan cuma dari guru saja tapi dari pemegang kebijakan di sekolah.
1: Iya, itu yang paling penting.
2: Cukup powerful dan cukup jadi hal yang kami syukuri di sini.
1: Luar biasa ya. Ternyata ini menunjukkan kalau banyak guru yang membutuhkan program atau kegiatan seperti ini nih, Kak Jarvin. semoga nanti bisa menyasar ke kecamatan-kecamatan lain ya. Kalau tadi baru 3 kecamatan. Yeah. Nah, kita lanjut ke Ibu Maria dulu. Ibu, sebelum ikut program ini, sebenarnya yang apa sih yang Ibu Maria atau tantangan apa yang terbesar dalam mengajar literasi dan numerasi di kelas yang dihadapi Ibu Maria sendiri?
3: Ya, baik. Terima kasih Kakak Tika. Jadi tantangan terbesar yang saya rasakan sebelum ikut kegiatan Tangguh Bootcamp ini, kesulitan yang pertama itu tantangan yang pertama dari siswa itu sendiri ya. Okay. Jadi tingkat kehadiran siswa di sekolah sangat kurang, karena terkadang kalau ada kegiatan-kegiatan adat, ada kegiatan-kegiatan tertentu, anak-anak itu diikutsertakan sama orang tuanya sehingga pemahaman konsep literasi numerasi itu akhirnya terputus, tidak menyeluruh begitu. Jadi ini tantangan terbesar pertama. Terus yang kedua dari guru sendiri ya, dari kita sendiri, terkadang kita mengalami kesulitan, kita tidak tahu arahnya sebenarnya konsep yang pas untuk mengajarkan literasi numerasi kepada anak-anak itu yang pasnya seperti apa. Jadi kita masih kurang sekali pemahamannya tentang itu, dan kita juga kurang sekali memahami penggunaan atau pemanfaatan bahan-bahan lokal di dalam APE. Jadi itu tantangan terbesar yang saya rasakan di dalam kegiatan literasi numerasi.
1: Okay. Nah, ini Ibu menarik ya, tidak pernah bolong dan selalu itu selalu on time ya. Dan sebenarnya apa sih pengalaman Ibu mengikuti Tangguh di yang Tangguh program ini yang selama sudah 5 bulan berjalan, dan apa yang membuat Ibu ini saya harus ikut terus ini, saya tidak boleh bolong dalam satu hari? Silakan Ibu.
3: Jadi seperti ada pepatah yang mengatakan ya, kalau dari awal itu sudah sangat tertarik, kulitnya saja sudah menarik, apalagi isinya gitu kan. Jadi saya setiap kali mendengar tentang kegiatan EGK itu sangat kepingin begitu untuk tahu, sampai-sampai ketika ada anak saya sendiri itu sampai jalan jauh sekali begitu untuk mau ikut kegiatan EGK begitu. Jadi saya minta ke Miss, bisa tidak di sekolah saya diadakan EGK? Dan puji Tuhan
1: langsung di ACC.
3: Jadi setiap hari Sabtu itu ada kegiatan EGK di situ. Jadi ada waktu-waktu tertentu juga saya ikut kegiatannya di situ. Jadi pengalaman saya selama mengikuti kegiatan itu, mulai dari roadshow, bootcamp, sampai dengan inkubasi kemarin, saya benar-benar mendapatkan pengalaman ilmu yang luar biasa. Jadi saya merasa wow, ini penting sekali buat saya begitu. Jadi apapun yang terjadi, saya harus ikut sampai selesai. Dan memang ini saya kasih bocoran sedikit ya, jadi waktu mengikuti kegiatan ternyata tidak sangka juga bahwa ada door prize-nya begitu ya. Sampai waktu itu ada saya salah satu yang dapat hadiah sebagai si disiplin.
1: Luar biasa, si paling ya.
3: Waktu ini kan berawal dari rasa penasaran, dan ketika sudah ikut lebih tertarik lagi. Saya benar-benar mendapatkan ilmu yang luar biasa dari kegiatan.
1: Iya, dan terlihat sekali Ibu Maria saat ini, saya melihat semangat Ibu dari auranya sangat terpancar.
2: Seperti ini mendapatkan kayak vibes ini juga
4: luar.
1: Iya.
4: Ibu juga sangat aktif, kalau kita waktu pemberian materi itu sangat aktif bertanya. Rasa ingin tahunya karena bikin kita juga ini mau jawab apa lagi.
1: sampai bingung seperti itu. Okay, dan menarik karena ini pemegang kebijakan di sekolah yang semangat, jadi bisa menurunkan ke guru-guru yang ada di sekolah di Pagerewa ya. Okay. Nah, kita kembali ke Kak Jervin ini. Pendekatan belajar melalui program ini apa saja? Ada STEAM itu diterapkan dalam program ini, bagaimana sih Kak sehingga berjalan kepada guru-guru?
2: Jadi ya, program ini, metode yang akhirnya kami pilih untuk dilaksanakan dalam pelatihan ini adalah pembelajaran berbasis bermain, play-based learning, STEAM, dan kemudian storytelling, seperti itu. Nah, kenapa STEAM? Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics ini saat ini sedang betul-betul dilakukan dalam proses pembelajaran di seluruh Indonesia gitu. Karena ini adalah salah satu bentuk pembelajaran yang mengasah kreativitas, inovasi dari siswa sendiri. Berpikir kritisnya siswa ada semua di bagian pembelajaran ini, apalagi di SD. Bahkan dari kementerian pun melakukan pelatihan-pelatihan guru untuk menerapkan pembelajaran berbasis SIM ini di sekolah-sekolah. Lalu di Tangguh ini apa yang kami lakukan dengan SIM ini, pembelajaran berbasis bermain? Nah, karena pendekatan kami kontekstual, jadi STEAM yang kami upayakan untuk dilatih kepada guru-guru adalah bagaimana guru-guru melihat lingkungan sekitar siswa itu sebagai sumber pembelajaran. Apa namanya, lingkungan rumah, tanah, air, dedaunan dan lain sebagainya itu sebagai sumber belajar yang utama. Bagaimana mereka bisa membuat percobaan, bagaimana mereka bisa penasaran, kenapa sih bisa turun hujan, kenapa sih kalau kita tekan seperti ini airnya bisa keluar dari sebelah sini. Nah, seperti itu. Jadi hal-hal sederhana yang anak-anak temukan sehari-hari itu sebenarnya adalah STEAM itu sendiri. Dan itu bisa menjadi sumber pembelajaran sendiri. Lalu pembelajaran berbasis bermain, kenapa kami bekerja sama juga dengan Miss Joy. Jadi GK bekerja sama juga dengan Miss Joy Sumba Bermain, yang sebenarnya play-based learning ini adalah proses pembelajaran siswa prasekolah untuk mempersiapkan mereka untuk siap menerima pembelajaran literasi dan numerasi dasar. Jadi ketika yang masih kurang untuk diketahui, seperti tadi kata Yuris bilang, kita guru-guru ini sebenarnya sudah mengupayakan banyak hal, tapi ternyata ada satu hal yang miss. Bagaimana sih caranya? Ternyata kita perlu tahu dasar dulu, bagaimana cara otak anak bekerja, bagaimana perkembangannya di usia prasekolah sampai usia kelas dasar. Ternyata perkembangan itu harus berkesenambungan. Di saat TK mereka harus belajar dulu dari sensorik dan motoriknya. Dari sensorik dan motorik otak mereka berkembang, bagaimana mereka bisa mencari solusi, bagaimana supaya si bentuk yang ini pas di kotak yang ukuran ini, misalnya bagaimana menyortir warna merah sendiri, biru sendiri dari satu kotak yang penuh dengan manik-manik berwarna-warni. Itu untuk melatih otak mereka berpikir secara logis, sehingga ketika mereka masuk di kelas SD mereka sudah siap untuk menerima konsep numerasi, konsep literasi. Dan itu yang jarang ditekankan kepada pelatihan-pelatihan guru. Makanya dari awal itu kami selalu mengaitkan dengan perkembangan otak anak, bahkan untuk storytelling. Storytelling atau mendongeng untuk pembelajaran. Mendongeng biasa biasanya guru-guru kan ya sekedar baca, lalu seperti show. Anak-anak ya sudah nonton, wah bagus. Tapi tidak ada interaksi. Pelajaran apa yang mau dipakai, diberikan selain dari pelajaran? Storytelling sebenarnya fungsinya tuh besar sekali untuk menggugah empatinya anak. Berpikir kreatif. Kita sekarang terlalu sering, anak-anak sekarang kalau menangis dikasih handphone. Scrolling itu sangat mempengaruhi otak anak. Ketika dia scrolling, informasi yang masuk ke otaknya itu banyak sekali dan cepat. Sehingga cepat juga hilang. Membaca itu merilekskan otaknya, sehingga memungkinkan informasi yang masuk itu lebih terarah, lebih banyak dan lebih lama tinggalnya. Gitu. Sehingga storytelling juga itu, selain dari itu, selain mengembangkan otak, empati anak juga, karakter. Pendidikan karakter itu bukan diajarkan secara terpisah. Tetapi pendidikan karakter itu diajarkan ketika yaitu sambil bermain. Misalnya kalau temannya rebutan mainan, bagaimana kita memberikan instruksi yang tepat? Nah itu juga diajarkan juga. Karena itu miss. Ternyata guru perlu belajar bagaimana untuk memberikan instruksi yang tepat, singkat, tidak yang awas ya panjang. Dan itu tidak bisa membingungkan anak ternyata seperti itu. Jadi kayak kalau anak melakukan sesuatu yang salah, jangan ya, itu tadi Miss sudah bilang atau ibu guru sudah bilang,
4: panjang sekali.
1: Mencerna ya.
2: Iya, dan tidak dilakukan, lalu akhirnya instruksi itu penuh di kepalanya. Dia akan melakukan hal yang lain lagi gitu. Sehingga instruksinya itu singkat, padat, tepat. Dan itu juga salah satu materi yang dilatih begitu. Hal sederhana seperti itu yang kami mau supaya pelatihan ini betul-betul bisa langsung diterapkan juga untuk guru di kelasnya, lalu berdampak kepada siswa.
1: Wow, luar biasa sekali ya program-programnya. Dan sistem kepengajarannya seperti itu, sampai ke bagaimana karakter anak itu, dan menegur tidak boleh terlalu panjang. Jadi ternyata ya, ini hal yang perlu diketahui ya. Jadi ada teknis-teknis yang harus diikuti seperti itu. Nah, kita penasaran Kak, ini kan ada 50 yang diterima. Itu sistemnya seperti apa sih waktu mendaftar guru-guru? Karena tidak semua berarti ya. Betul. Berarti banyak yang mendaftar tapi yang diterima cuma 50.
2: Iya, 50 itu untuk bootcamp, inkubasi 30.
1: Wow. Turun lagi. Itu ada tesnya atau seperti apa sih mekanismenya?
2: Jadi dari awal itu kami memberikan pemaparan program ini kepada 100 guru. Lalu selanjutnya kami berpikir bahwa bagaimana kami bisa melakukan pelatihan yang efektif. Seperti itu, sehingga berarti ada hal-hal yang perlu kami pertimbangkan, termasuk jumlah peserta. Jumlah peserta, sehingga kami melihat untuk keterwakilan dari 3 kecamatan ini, sekolah-sekolah yang cukup banyak ini, 50 itu angka yang pas. Jadi 50 ini kami lakukan pelatihan intensif. Pelatihan intensif itu tadi pembelajaran berbasis bermain, STEM, dan juga seperti itu. Kemudian proses seleksinya bagaimana? Jadi kami datang ke sekolah-sekolah, memberikan form offline ya. Ada juga yang namanya form offline dan juga online. Dan di situ yang kami yang kami mau cari tahu sebenarnya untuk pretest itu bukan jadi hasil utamanya, tapi kami mau melihat ada pertanyaan terkait dengan motivasi guru. Ada pertanyaan, pertanyaan apa sih kendala di kelasmu? Kalau dia bisa menjelaskannya, mari kita lihat spesifiknya seperti apa. Berarti guru ini jeli melihat kendala di kelasnya. Terus apa solusi yang sudah pernah diterapkan, lalu apa motivasimu mengikuti kegiatan ini. Dari motivasi itu kami bisa lihat guru-guru yang betul-betul guru-guru ini punya visi dan misi yang sama. Jadi selain sebenarnya menariknya adalah di EGK, karena visi dan misi yang seperti itu, kami juga membutuhkan orang-orang fasilitator, mentor yang punya visi-misi yang sama juga. Karena cukup menantang untuk mencari orang-orang yang punya visi misi yang seperti ini. Banyak yang katakanlah kemampuannya bisa sekali pintar begitu, tapi ketika masuk ke dalam pelatihan guru, apalagi area Lamboya Barat dan Wanukaka yang jarang mendapatkan pelatihan kendala bahasa mungkin, itu akan jadi tantangan tersendiri. Sehingga seperti tadi Kakak Yuris bilang, program ini kami kami ramu bersama. Materinya itu kami ramu bersama, bukan berarti kami sudah ada materinya. Tolong Kakak fasilitator atau Kakak mentor.
1: Berarti disusun bersama ya.
2: Kami susun bersama. Jadi ada 3 fasilitator. Kak Yuris, Kak Joyce, untuk PAUD, dan saya juga masuk dalam fasilitator. Lalu ada mentor untuk SD2, mentor untuk TK2.
1: Seperti itu ya. Memang mencari visi misi yang sama itu agak sulit ya. Makanya diwawancarai dulu, dan 50 orang ini yang saat ini mungkin terpilih. Nanti mungkin guru-guru yang lain ya di program lain mungkin.
2: Amin. Doakan ya.
1: Okay. Ini di fasilitator lagi Kak Juris nih. Ini kan mempunyai visi misi yang sama ini. Seperti apa sih saat mungkin meramu tadi program-program atau materi-materi yang akan diberikan kepada guru, itu prosesnya seperti apa yang Kak Juris jalani?
4: Sebenarnya prosesnya lebih kepada suatu pertanyaan, apa yang mereka butuhkan guru-guru. Kita melihat dari hasil pretestnya, itu semua, ternyata guru-guru ini butuh ini. Dan memang pada dasarnya kita melihat dari keresahan dan kegelisahan guru-guru di sekolah, dan ternyata itu numerasi literasi itu menjadi hal yang paling mendasar. Makanya kalau ada yang ibaratkan itu guru itu sebagai pekerja atau pekerja konstruksi, itu kita membuat anak ini menjadi satu bangunan yang megah. Tapi kalau dasarnya tidak kuat,
2: fondasinya,
4: ya fondasi anak itu tidak kuat, otomatis mau ke atas semegah apapun kena angin sedikit
1: langsung
4: goyah dan rubuh. Mungkin berdasarkan itulah makanya kami semua sepakat untuk memilih metode pembelajaran seperti apa. Kami juga tidak hanya sekedar, kalau waktu kami bootcamp itu tidak hanya sekedar menyampaikan materi, tidak. Kami juga mulai dengan praktik langsung. Guru-guru harus belajar untuk praktik langsung, bagaimana mereka mengajar dengan caranya mereka, dan setelah mendapatkan materi mereka juga coba lagi apa perbedaan sebelum dan sesudah. Kemudian kita menyusun juga yang namanya namanya guru perlu yang namanya rencana tindak lanjut.
1: Okay.
4: Apa-apa saja yang kita butuhkan. Hmm. Terus kami juga tidak hanya sekedar selesai memberikan materi, udah biarkan saja. Kita juga tetap menjalankan program coaching dan mentoring. Karena biar bagaimanapun materi ini supaya jangan terlepas dari guru-guru ini.
1: Ya.
4: Karena kalau guru-guru ini pulang dari rumah, belum tentu mereka juga masih mengingat lagi materi itu kan dengan banyak kesibukannya mereka.
1: Betul.
4: Tetapi kalau ada yang mendampingi mereka, mengingatkan mereka, sudah pasti, oh, ya saya punya pekerjaan ini untuk besok di sekolah. Okay. Saya mau coba praktek yang kemarin saya dapatkan di bootcamp.
1: Yeah.
4: Atau, dan ternyata banyak ya, nanti Ibu Kepala Sekolah akan menyampaikan.
1: Oke, berarti
4: hasilnya begitu. Nah, hasil nyata di sekolah itu ketika diuji coba itu ternyata berhasil untuk anak-anak, untuk kelas. Ya memang masih ada kurang-kurangnya, tapi ini kan baru langkah awal.
1: Oke, berarti dari Kak Yurus sendiri, perubahan yang paling terlihat dari guru setelah pelatihan ini menurut Kak Yurus apa?
4: Guru senang mengajar.
1: Oh iya, oke.
4: Yang biasanya kan guru hanya sekedar administrasi. Iya, kalau takut dari dinas atau dari mana datang, hanya sekedar untuk SKP ya sekarang ya. Untuk yang penting kita sudah menyelaksanakan ini, hanya sekedar. Tetapi kalau setelah proses program ini, ketika kami juga pantau, guru-guru senang bereksperimen untuk anak-anak belajar. Dan itu sangat luar biasa untuk dari daerah yang kita bisa bilang yang sederhana di sana. Tidak perlu harus datang ke Waikabubagul beli barang dan apa-apa. Ternyata mereka menggunakan media yang ada di sekitarnya mereka untuk belajar.
1: Nah, ini gitu. Guru mengembangkan alat peraga edukatif ya. Sesuai konteks lokal seperti itu. Wow, luar biasa. Kita ke Ibu Maria ini dari tadi senyum-senyum paling semangat ya. Si paling apa disiplin ya.
4: Akan banyak informasi.
1: Nah, seperti tadi yang Pak ya Kak Juris bilang sebagai fasilitator, nanti guru-guru senang mengajar. Apakah Ibu Maria merasakan seperti itu sekarang? Oh, Ibu Maria juga mengajar di sekolah atau seperti apa? Oh, ya,
3: jadi kebetulan di sekolah saya ini kami kekurangan guru waktu itu ya. Jadi rombengnya kami ada 6, terus gurunya hanya 5 tambah saya kepala sekolah. Jadi gurunya hanya 4, terus tambah saya kepala sekolah 5. Jadi mau tidak mau saya juga harus ambil bagian mengajar.
1: Yeah.
3: Jadi karena saya mengajar 2 kelas waktu itu, kelas 3 dengan kelas 5, kebetulan jadi sasaran daripada program ini adalah guru kelas rendah, kelas 1 dan sampai kelas 3. Jadi waktu itu kami dari Pegarewa 3 orang ikut kegiatan itu, tapi setelah seleksi ya puji Tuhan ternyata saya yang lolos sampai inkubasi begitu. Jadi yang saya rasakan itu setelah saya mengikuti kegiatan itu, kegiatan mulai dari roadshow, bootcamp sampai dengan inkubasi, kan yang diharapkan bahwa kita menjadi berdampak ya, kita ada perubahan. Jadi benar-benar ketika saya setelah ikut kegiatan tangguh ini, saya terapkan apa yang saya dapatkan, saya langsung impaskan ke guru-guru. Jadi saya ajak guru-guru di luar jam KBM, kemudian saya impaskan apa yang sudah saya dapatkan dari hasil pelatihan ini. Terus ke siswa sendiri juga, setelah mengikuti kegiatan ini kan, di dalam kegiatan inkubasi kemarin itu kami harus menghasilkan alat peraga edukasi ya. Jadi dengan bantuan mentor dan fasilitator yang luar biasa, kami dapat ada beberapa alat peraga edukasi yang sudah itu, kami gunakan. Jadi salah satunya ada storytelling, itu kami membuat boneka ya. Nah, jadi langsung benar-benar kami praktek dan kami bikin sendiri. Langsung saya juga pakai di sekolah dan hasilnya waduh luar biasa.
1: Anak-anak
3: ya benar-benar tertarik, mereka penasaran, apalagi kan itu untuk pertama kalinya. Jadi untuk pertama kalinya kita melakukan storytelling, kelas mendongeng, gabung literasi numerasi di dalamnya. Jadi kita pakai boneka, itu boneka tangan ya. Jadi waduh, anak-anak penasaran sekali, mereka senang sekali karena itu hal baru buat mereka gitu. Jadi saya sangat bersyukur sekali dengan adanya kegiatan tangguh ini. Kita benar-benar guru diperlengkapi, dikasih pengalaman-pengalaman baik dari mentor, fasilitator, bahkan rekan sejawat. Ya, karena ada kelas observasi. Jadi kita langsung mengajar, kemudian di observasi sama teman-teman, sama mentor juga.
1: Oke, berarti sekarang respons siswa sudah beda ya dari beda dulu sebelum sekali, ikut ya, ikut pelatihan tangguh.
4: Ini luar biasa. Coba tanya berapa siswa yang diajar satu kelas?
1: Eh, makanya berapa siswa nih, Bu?
3: Ya, jadi awalnya itu satu kelas itu sampai 55 siswa ya. Tapi setelah ada guru, puji Tuhan terjawab doanya. Kemarin itu kami ada penambahan guru 5 orang. Jadi kelasnya langsung kami bagi ya. Jadi pecah, jadi satu kelas jadinya 28.
1: Oke, baik. Berarti sekarang semakin semangat lagi ya. Untuk mengajar, dan ternyata banyak siswa yang semakin semangat untuk ke sekolah pastinya untuk belajar sambil bermain seperti apa ya, program tangguh sudah diikuti. Nah, pendengar, karena kita akan terbagi oleh dua segmen ya. Saya akan memberikan kesempatan untuk Ibu Maria dan Kak Yuris dulu, karena Kak Jervin masih tetap bersama kami di segmen kedua. Secara singkat saja, boleh masing-masing memberikan pesan singkat untuk guru lain di Sumba Barat saat ini melalui program tangguh. Ibu Maria dulu, silakan.
3: Baik, terima kasih ya Kak Tika. Pesan singkat saya untuk guru-guru di Sumba Barat, teruslah kita menjadi guru yang memiliki kompetensi dan berintegritas, sambil kita mengingat bahwa kita sebagai guru, kita itu adalah sebagai mentor, kita juga sebagai fasilitator, sebagai mediator, sebagai motivator, dan yang paling penting kita adalah role model.
1: Okay.
3: Ya, jadi mari kita semakin hari semakin lebih baik lagi untuk kita bisa menghasilkan generasi emas dari Sumba Barat yang mampu bersaing tidak hanya di kancah nasional, bila perlu sampai ke kancah internasional. Kita harus berani bermimpi.
4: Amin.
1: Terima kasih Bu Maria, semoga semangatnya menular kepada pendengar dan pemirsa. Kalau dari Kak Iris silakan.
4: Kalau dari saya mungkin kita nih guru, terlalu banyak ilmu dan berkat yang kita dapat. Jangan menjadi seperti laut mati yang menampung semuanya tapi tidak mau berbagi. Yang terjadi adalah mati. Tetapi mari kita menjadi suatu wadah yang bisa membuka jalur air lainnya untuk semua yang bisa mendapatkan kehidupan. Guru harus seperti sungai yang memberikan jalur-jalur air lainnya agar kehidupan semakin luas.
1: Luar biasa, jangan sampai seperti laut mati ya. Terima kasih untuk Ibu Maria dan Kak Yuris untuk segmen pertama ini. Pendengar, kita akan lanjut dari segmen kedua setelah yang satu ini. Masih dengan Kak Ervin pastinya.
5: Pendengar, internet telah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari, dari belajar, bekerja, hingga berjualan. Semuanya kini bisa dilakukan secara online. Namun ingat, dunia digital juga membutuhkan tanggung jawab. Mari mulai dari langkah sederhana, saring sebelum sharing. Pastikan setiap informasi yang kita baca berasal dari sumber terpercaya. Jangan mudah terpancing judul sensasional atau berita yang belum jelas kebenarannya. Gunakan media sosial untuk hal positif, berbagi ilmu, inspirasi, dan menyebarkan kebaikan.

0: Baik, pendengar masih dalam Beranda Sacita, masih bersama saya Cantika Anjali. Kita sudah di segmen kedua ya, membahas tentang transformasi dan aksi nyata guru untuk hasil unggul dan holistik atau tangguh. Tadi kita sudah bersama dengan donor narasumber, satu fasilitator Kak Juris dan Ibu Maria. Sekarang kita ada lagi mentor dan salah satu guru. Kita perkenalkan diri dulu, silakan untuk dari Ibu Guru, silakan.
1: Ya, perkenalkan, nama saya Jerni Meliana Sabuna. Ya. Saya dari TK Kristen Wilayah Terpadu.
0: Oke, selamat datang Ibu Jerni, terima ya, kasih. Dan di sebelah saya yang paling tampan lagi hari ini.
2: Oke, perkenalkan, nama saya Alan Wiyadi Putra Mudeta. Saya salah satu mentor dan khususnya untuk mentor untuk guru PAUD.
0: Oke, terima kasih sudah hadir di sini. Tadi kita sudah membahas banyak ya bersama Ibu Maria dan Kak Juris. Dan bersama, saat ini kita membahas lagi dari Ibu Jerni dan kakak
2: Alan.
0: Iya, saya sapa dengan Kak Alan. Oke, untuk Kak Jervin dulu sebenarnya ya, dalam segmen kedua ini. Sebenarnya setelah ada setelah inkubasi yang terakhir 30 orang, akan ada program apa lagi ke depannya ini Ibu, terakhir? Apakah inkubasi terakhir atau seperti apa nanti kegiatannya?
3: Oke, jadi inkubasi ini bukan tahapan terakhir dari program. Tahapan terakhirnya kita akan ada namanya Tangguh Fest. Jadi ada festival itu, sebenarnya tujuan kami adalah untuk mengapresiasi seluruh kerja keras guru-guru selama melakukan program ini. Gitu. Apa yang akan dilakukan di sana? Jadi di sana akan ada pameran dari Capstone Project. Jadi di inkubasi ini guru-guru melakukan melakukan project, membuat capstone project, namanya project akhir, dengan didampingi mentor dan fasilitator, berproses selama 3 bulan ini menciptakan satu APE, alat peraga edukatif, yang mereka akan ajarkan, lakukan, pakai sebagai media pembelajaran di kelasnya. Nah, setelah itu APE yang mereka hasilkan itu, pertama mereka akan cobakan dulu saat ini, minggu ini, dua minggu ini mereka lagi ada observasi kelas. Jadi mereka membuat rancangan pembelajaran menggunakan APE itu, kemudian mereka cobakan, lalu nanti setelah revisi APE ini akan dipamerkan dan dilombakan.
0: Dilombakan ya.
3: Bener,
0: jadi, antara 50 guru itu.
3: Jadi 30.
0: Oh, 30, maaf,
3: 30. Ini 20 guru-guru yang ada 8 tim. Ada 8 tim. Mereka per tim itu satu APE yang akan mereka presentasikan. Gitu ya. Jadi di 8 booth itu akan dilombakan juga, sehingga nanti ada apresiasi buat mereka juga yang APE-nya paling menarik, paling kreatif, paling inovatif, dan tentu saja berdampak pada peningkatan hasil pembelajaran siswa.
0: Wow, keren ya. Jadi guru-guru langsung memperagakan hasil dari pelatihan selama itu, membuat alat peraga edukatif sendiri dan dilombakan nanti. Nah, sudah ada Ibu Jerni di sini. Halo Ibu Jerni, terima kasih sudah hadir. Nah, Ibu Jerni, sebagai guru yang mengikuti pelatihan, sebenarnya kenapa sih Ibu mau mengikuti pelatihan ini atau program tangguh ini, kenapa Ibu? Silakan lebih dekat lagi Ibu, izin.
1: Baik, dalam mengikuti kegiatan tangguh, guru tangguh ini sangat menarik, sangat menarik buat saya, karena banyak hal yang dipelajari, dan terlebih khusus itu dalam bahasa Inggris.
0: Okay.
1: Itu dalam bahasa Inggris yang membuat saya itu tertantang begitu, nah, sebagai guru.
0: Guru.
1: Untuk saya bisa lebih belajar lagi terkhusus bahasa Inggris. Gitu.
0: Okay. Ibu Jerni, perubahan terbesar yang Ibu rasakan sebagai guru setelah mengikuti program ini selama 6 bulan, ya, seperti apa? Apa yang Ibu Jerni rasakan saat ini?
1: Perubahan yang saya rasakan dan yang saya lihat dan yang saya amati, yaitu anak-anak mereka senang, gitu. Mereka senang dan mereka tidak malu lagi, karena tantangan yang terbesar sebelum saya ikut guru tangguh ini, anak-anak itu pasif dan takut, takut untuk mengucapkan kata-kata ya bahasa Inggris lah, kita perlu pembelajaran bahasa Inggris ini. Jadi di saat saya ikut guru tangguh ini dan saya banyak banyak belajar
0: iya.
1: Banyak-banyak belajar mengenai kegiatan guru-guru tangguh ini ya. Terus kemarin ya observasi-observasi di guru di Sumba Bermain ini, anak-anak itu yang bikin saya tertarik, maksudnya tertantang.
0: Iya, tertantang.
1: Jadi okay. Itu perubahan yang terbesar dan akhirnya anak-anak juga sekarang tidak malu lagi. Tidak malu lagi dan mereka juga sudah bisa mengucapkan bahasa Inggris, okay. Walaupun dengan trik-trik yang kecil, kayak macam kelas-kelas,
0: okay.
1: Kelas-kelas, yes, begitu. Jadi kayak mereka juga, oh iya ya, ternyata kalau saya bisa, maksudnya saya bisa mengucapkan kata bahasa Inggris ini, ternyata saya hebat, begitu.
0: Iya,
1: dan sempat juga anak-anak itu juga bilang, wih ternyata ibu guru hebat ya.
0: Nah, jadi okay, itu yang
1: mungkin saya tertantang.
0: Oke, okay,
1: gitu.
0: Menarik ya, anak-anak lebih percaya diri, dan mereka lebih aktif, dan ternyata metode-metode pembelajaran yang dari guru tangguh ini disukai oleh anak-anak di sekolah Ibu Jerni. Nah, hadir juga hari ini mentor ini, Kak Alan, Kak.
2: Halo.
0: Kita mau tahu, kalau tadi dari fasilitator ya, Kak Juris, sekarang mentor. Kalau dari Kak Alan sendiri, cerita atau contoh praktik baik dari guru selama tahap yang sedang berjalan itu apa saja sih, Kak? Kita pengen tahu saat ini.
2: Oke, kalau dari praktik baik guru yang kalau dari saya pribadi praktik paling baik yang dilakukan guru adalah mereka hadir. Selalu saya, kita semua kalau di teman-teman di program ini tahu ada banyak guru yang bahkan melewati segala rintangan karena jauh sekali dari Lamboya Barat. Saya sudah coba sendiri jalannya, tapi teman-teman masih tetap hadir itu praktik paling baik karena kita untuk menemukan orang yang betul-betul berkomitmen untuk betul-betul juga mau menyerahkan memberi diri untuk juga mengembangkan mereka punya kemampuan itu juga kan sebenarnya susah gitu. Itu yang pertama. Kemudian praktik-praktik baik yang juga ini saya lihat dari teman-teman guru adalah ketika teman-teman mempraktikkan metode-metode yang mereka dapat, materi yang mereka dapat di dalam kegiatan ini melalui observasi. Jadi terlihat sekali hal kecil yang ini bisa kita lihat, kita sebagai guru itu dasarnya kita bisa pencapaian yang kita dapat ketika anak senang. Itu dulu, hal kecil itu ketika anak-anak tiba-tiba excited, tiba-tiba semangat untuk belajar dengan kita. Itu tuh dari teman-teman guru terlihat seperti itu ketika kemarin Ibu Jirni juga sempat diobservasi, anak-anak semangat sekali ketika teman-teman membuat alat peraga yang interaktif, juga teman-teman menerapkan metode-metode yang baru, anak-anak jadi senang. Kemudian anak-anak juga hasil dari pembelajaran juga mulai banyak yang tercapai. Saya rasa itu jadi hal-hal kecil yang bisa kita bilang itu praktik yang sangat baik yang bisa didapat dari program ini.
0: Kehadirannya guru walaupun jauh, dan tadi seperti dari ada dari perbatasan Kodi dan Gaura itu saya rasa langgar kali
2: ada yang langgar kali,
3: ada yang nginep di
0: pengorbanan guru ya,
3: karena kalau kalau misalnya sudah hujan berarti kalinya banjir dan mereka akan akses untuk ke sini itu terputus.
0: Begitu. Tapi mereka berusaha untuk tetap sampai di sini. Langgar kali.
3: Itu bersyukur sekali sih ternyata masih ada guru-guru yang sesemangat itu. Jadi maksudnya kami saat ini itu masih menjangkau sebagian kecil guru. Kalau didengar oleh pemerintah, oleh NGO lainnya, banyak loh guru-guru yang semangat, sesemangat itu. Mari kita juga menjangkau lebih banyak lagi. Mari datang, jemput bola. Kita tidak bisa untuk memanggil, memilih lalu memanggil guru datang ke area kota, tidak. Mari kita ke sana. Guru-guru itu banyak sekali yang semangat.
0: Iya, yang mau semangat, yang ingin berubah dan ingin anak-anaknya itu maju.
2: Betul.
0: Nah, Kak Alan, kita penasaran peran mentor dalam guru tangguh ini apa saja sih kayak yang dijalankan?
2: Oke, untuk peran kami sendiri, saya sendiri dan teman-teman mentor, peran kita itu kan sebenarnya kita juga guru dasarnya. Dasarnya guru yang menjadi teman buat teman-teman guru kita yang menjadi peserta dari kegiatan ini. Jadi sebenarnya peran utama kita adalah menjadi kepala yang lain untuk memberikan masukan, memberikan contoh-contoh sehingga teman-teman ketika merencanakan mereka juga punya ide, kita bisa berikan opsi-opsi yang lain, kita berikan kita bisa cari entah itu contoh pembelajaran yang lain, okay, sehingga bisa. Jadi teman-teman yang guru-guru ini juga bisa lihat bahwa oh ternyata kita untuk ngajar satu materi ini kita punya banyak cara, sehingga mereka juga bisa memilih oh cara ini ternyata lebih bagus, yeah, untuk lebih tepat ke anak-anak kita. Karena dasarnya semua guru-guru tahu bahwa pembelajaran itu berbeda untuk setiap siswa, berbeda untuk setiap kelas.
0: Okay. Berarti satu mentor untuk semua guru itu ya?
2: Jadi kita ada
3: dibagi, ada empat mentor. Dua untuk, jadi kami ada kelas paralel Kakak Tika. Jadi kelas yang PAUD, prasekolah itu sendiri kelasnya, bersama dengan fasilitatornya Miss Joy. Kelas SD, kelas dasar itu sendiri kelasnya, supaya karena kebutuhannya berbeda. Jadi di kelas PAUD itu mentornya ada Kak Alan dan Kak Vivi. Kak Vivi itu dari Sumba Bermain juga, timnya Miss Joy. Terus kemudian kalau di di SD ada Kak Heni, Kak Heni Woleka, dan ada Kak Jen Babies. Nah, beliau berdua itu yang menjadi mentor untuk tim-tim ini. Jadi satu mentor ada dua tim. Terdiri dari
2: 2 sampai 3
3: orang.
0: Seperti itu ya, terbagi banyak, ada 4 mentor. Kak Alan sebagai mentor, tantangan yang Kak Alan hadapi apa Kak saat ini, selama tangguh ini?
2: Sebagai mentor, tantangan yang saya hadapi paling besar dasarnya sebenarnya untuk di gurunya tidak masalah, karena rasa ingin tahu dari teman-teman, kemudian keinginan untuk mengikuti kegiatan itu sudah sangat jadi kekuatan yang besar. Yang jadi betul-betul tantangan itu lokasi. Sakewetana itu betul-betul tantangan dengan jalan yang seperti itu. Dan saya membayangkan setiap Jumat itu, kalau tantangan saya saja yang sekali kesana saya sudah merasa itu tantangan, apalagi
0: yang setiap hari
2: setiap Jumat kita kan kegiatannya tiap Jumat kan ya. Jadi tiap Jumat itu dia harus dari Wetana ke Learning Center dengan jalan seperti itu jadi hal yang luar biasa sih.
0: Iya, dan semoga nih dengan pemerintah ya, akses jalan ternyata sangat penting agar pekerjaan sebagai seorang guru itu lancar. Aksesibilitasnya lancar. Kita ke Ibu Jerni lagi, Ibu. Ibu, sebenarnya kondisi pembelajaran anak sebelum menggunakan metode seperti dari program Guru Tangguh ini apa sih di sekolah Ibu sendiri, dan setelahnya apa perubahan yang Ibu rasakan?
1: Yang biasanya sebelum saya
0: mengikuti
1: kegiatan Guru Tangguh ini, anak-anak itu pasif, pasif dan takut karena pembelajaran yang atau metode yang saya gunakan itu ya artinya bagaimana ya, saya menonton ke buku paket,
0: mengikuti buku paket,
1: jadi kayak anak-anak ini cepat bosan, dan mereka juga kayak takut begitu lah, maksudnya kayak tidak ada, kayak macam masih malu-malu begitu, dan setelah sudah mengikuti kegiatan ini ya, anak-anak sudah tidak malu lagi.
0: Selama ikut kegiatan Ibu, apa sih pengalaman Ibu yang paling Ibu rasakan, ah ini senang sekali ikut kegiatan ini, apa Ibu kesan pertama Ibu dapatkan ini?
1: Yang kesan yang pertama yang saya dapatkannya itu ternyata kalau saya tidak kreatif, maksudnya kalau saya tidak kreatif, maka saya punya anak-anak itu tidak kreatif juga.
0: Dipengaruhi oleh guru.
1: Dipengaruhi guru. Karena kalau saya tidak

0: belajar atau sedang bermain. Tetapi sudah mengikuti guru tangguh ini, saya coba menggunakan bahasa Inggris.
1: Ibu guru pintar.
0: Jadi anak-anak itu mereka sudah tahu how are you. Jadi mereka juga pertama itu mereka macam bingung ya. Bingung, kenapa ini hari ibu kok ada bahasa yang bahasa
1: yang beda.
0: Dan akhirnya ya itu yang pengalaman yang saya tidak boleh diam, lagunya bukan diam ya, tapi maksudnya alat-alat peraga yang ada di sekitar saya itu saya harus gunakan dengan baik gitu. Walaupun ada ya, ada di sekitar saya, tapi saya punya, maksudnya saya punya pikiran atau saya punya otak ini tidak jalan begitu. Maksudnya untuk saya bisa buat alat peraga ini biar bisa menjadi
2: media
0: untuk anak-anak saya.
1: Iya, ternyata kita kreatif guru itu sangat penting dan perasaan guru juga ternyata sangat penting saat mengajar karena mempengaruhi anak-anak. Ibu, ini kita penasaran kenapa

0: Warta NTT Sore berjaringan Sekorwil Nusantara 6, RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atambua.
1: Selamat sore pendengar dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Inilah Warta NTT Sore dari Radio Republik Indonesia Kupang, ND dan Atambua. Untuk edisi hari ini, Rabu 20 Mei 2026. Dua informasi mengawali berita sore ini. Pajak kendaraan bermotor jadi fokus peningkatan PAD NTT. Pedagang di ND keluhkan lonjakan harga minyak goreng. Inilah Warta NTT Sore berjaringan selengkapnya. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur mendorong semua samsat di wilayah kabupaten kota se-Nusa Tenggara Timur terus meningkatkan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah atau PAD melalui sektor pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama. Selengkapnya, Alotani melaporkan.
2: Sektor pajak memiliki kontribusi yang sangat strategis, khususnya pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor.
3: PLT Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Flori Rita Wisan, mendorong samsat kabupaten kota meningkatkan PAD melalui sektor pajak dan bea balik nama kendaraan bermotor saat membuka rapat koordinasi samsat Nusa Tenggara Timur di Kota Kupang, Selasa 19 Mei 2026. Ia menegaskan, samsat merupakan salah satu wadah yang memiliki potensi besar menyumbang PAD. Karena PAD menurut Sekda Rita Wisan merupakan fondasi penting dalam mendukung pembangunan daerah dan mewujudkan kemandirian fiskal.
2: Optimalisasi penerimaan dari sektor ini harus menjadi perhatian dan tanggung jawab bersama seluruh unsur tim pembina samsat. Jadi bukan saja Badan Pendapatan dan Aset Daerah, bapak-bapak dan ibu dari Polda, dari Jasa Raharja, karena dia ada dalam satu rumah. Kantor samsat namanya.
3: Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Joni Erickson Ataupah, mengungkapkan bahwa sistem pelayanan kepada wajib pajak di kantor-kantor samsat perlu peningkatan. Ia menegaskan, setiap unit samsat harus berinovasi, memberikan pelayanan yang ramah dan mudah agar setelah wajib pajak datang melunasi pajak kendaraan bermotor, tidak pulang kosong dan menunggu waktu berikut lagi.
4: Tiga unsur pembina samsat ini kayaknya kami perlu satu tempat khusus untuk namanya kita sering bertemu setiap hari. Kami akan mencari tempatnya yang tersebut sebagai Sekretariat Samsat Provinsi NTT. Nanti saya dari Pak Dirlantas, Pak Jasa Raharja kita akan ketemu untuk coba cari satu tempat. Kedepan penjangkauan terhadap wajib pajak akan menjadi lebih baik sehingga pendapatan daerah menjadi lebih baik.
3: PLT Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Filipus Max Jemadu, meminta semua unit samsat dapat mewujudkan pelayanan ideal pajak kendaraan bermotor berpedoman pada hal utama, menjamin layanan bersih dari praktek percaloan dan pungutan liar tanpa gratifikasi, sarana prasarana memadai, biaya transparan, waktu pelayanan jelas, unit pengaduan tersedia, alur pelayanan jelas, dan petugas ramah dan profesional. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Keberhasilan panen jagung program FAP PPS di Pantar Tengah dinilai membuktikan masyarakat

0: mampu kelola hutan secara lestari dan produktif. Berikut laporan Maslan Bau.
1: Panen raya jagung program agroforestry pangan dan energi perhutanan sosial di Desa Aramaba, Kecamatan Pantar Tengah, Kabupaten Alor berlangsung meriah dan menjadi bukti keberhasilan pengelolaan kawasan hutan berbasis masyarakat yang produktif dan berkelanjutan. Kegiatan tersebut dibuka oleh Kepala Balai Perhutanan Sosial Kupang Erwin di lahan agroforestry Desa Aramaba. Pengembangan jagung dilaksanakan oleh kelompok tani hutan Duyang Abang Teddy sebagai bagian dari penguatan program perhutanan sosial di Kabupaten Alor. Dalam sambutannya, Erwin menyampaikan apresiasi kepada masyarakat Desa Aramaba dan seluruh kelompok perhutanan sosial yang dinilai berhasil menunjukkan komitmen dalam mengelola kawasan hutan secara lestari dan produktif.
2: Menyampaikan apresiasi kepada para kepala desa, para ketua kelompok beserta anggotanya atas keberhasilan program perhutanan sosial dalam hal ini PAPPS, yaitu adalah forestry, pangan, dan energi. Ini sejalan dengan program dari Presiden Prabowo, itu ketahanan pangan.
1: Ia juga menjelaskan, pada tahun 2025 terdapat 5 kelompok perhutanan sosial di Kabupaten Alor yang menjadi lokasi program PAPPS jagung dengan total luasan mencapai 200 hektar. Dari program tersebut, hasil panen jagung di Kecamatan Pantar Tengah dan Pantar Timur mencapai sekitar 150 ton. Selain itu, pemerintah juga menyalurkan bantuan bibit MPTS sebanyak 14.400 batang yang terdiri dari kemiri, jambu mente, kopi, cengkeh, dan kayu putih dengan tingkat pertumbuhan tanaman mencapai sekitar 90%. Menurut Erwin, keberhasilan panen raya tersebut membuktikan bahwa perhutanan sosial tidak hanya memberikan akses legal pengelolaan kawasan hutan, tetapi juga mampu menjadi instrumen pembangunan ekonomi masyarakat desa. Ia berharap keberhasilan panen raya jagung di Desa Aramaba dapat menjadi contoh bagi kelompok perhutanan sosial lainnya di Nusa Tenggara Timur dalam mengembangkan pengelolaan hutan yang produktif, lestari, dan berkelanjutan. Kontributor RRI SPLR, Maslan Bao, melaporkan.
0: Pedagang di ND keluhkan lonjakan harga minyak goreng. Kondisi ini membuat daya beli masyarakat menurun. Selengkapnya, Nikolaus Makomeli melaporkan.
3: Harga minyak goreng merek Bimoli di Kabupaten ND mengalami lonjakan dalam 2 pekan terakhir hingga membebani pedagang dan konsumen. Kenaikan paling terasa terjadi pada kemasan 2 liter yang kini dijual mencapai Rp50.000 per kemasan. Leonard, salah satu pemilik kios di Jalan Kelimutu, mengatakan lonjakan harga terjadi hampir di seluruh ukuran kemasan minyak goreng Bimoli. Menurutnya, kondisi tersebut membuat daya beli masyarakat mulai menurun karena harga kebutuhan pokok semakin sulit dijangkau. Dirinya menjelaskan, untuk kemasan 1 liter, harga sebelumnya berkisar Rp20.000 hingga Rp25.000, kini naik menjadi Rp29.000 hingga Rp30.000. Sementara itu, kemasan 2 liter melonjak dari Rp35.000 menjadi Rp49.000 hingga Rp50.000. Kenaikan juga terjadi pada ukuran jerigen 5 liter yang sebelumnya dijual Rp105.000, kemudian naik secara bertahap menjadi Rp110.000 hingga Rp120.000, kini mencapai Rp130.000. Leonard mengaku pedagang kesulitan menjaga stabilitas harga karena pasokan dari distributor sudah lebih mahal. Kondisi tersebut berdampak langsung pada masyarakat kecil, terutama ibu rumah tangga dan pelaku usaha kuliner yang bergantung pada minyak goreng untuk kebutuhan harian.
4: Untuk kenaikannya, kalau tidak salah sekitar 2 minggu yang lalu, itu kisaran harga untuk yang ada cuma yang sekarang ini tinggal Bimoli saja. Kalau untuk minyak kita dan sedap sudah tidak ada lagi. Yang ada Bimoli untuk 2 minggu yang lalu dia sekitar 20 sampai 25 ribu.
3: Itu 1 liter?
4: Iya, untuk 1 liter sekarang mengalami kenaikan antara ada yang 29, 30 ribu. Itu untuk 1 liter, kalau untuk Bimoli yang 2 liter, dia kemarin untuk 2 minggu yang lalu itu dia sekitar 35, 38. Sekarang dia sudah naik, mengalami kenaikan dia 49, ada yang 50. Kalau untuk 5 liter, yang jerigen, dia kemarin hari terakhir dia 105.000. Terus dia naik lagi 110. Dari 110 dia langsung naik 120. Terus yang sekarang ada yang 130.000 untuk Bimoli. Terus diharapkan ya kalau untuk pemerintah bisa bantu cek langsung di distributornya atau bagaimana kan dari langkah dari pemerintah untuk menekan harga minyak goreng khususnya ini.
3: Leonard berharap pemerintah segera turun tangan dengan memeriksa rantai distribusi minyak goreng dan mengambil langkah pengendalian harga. Ia menilai pengawasan penting dilakukan agar lonjakan harga tidak semakin memberatkan masyarakat. RRI Ende Nikolaus Makumeli melaporkan.
0: Anda mendengarkan Warta NTT Sore Berjaringan. Siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Berita selanjutnya. Pakar geologi Heri Kota mengajak masyarakat dan pelajar di Desa Enorain, Kecamatan Amarasi Timur, Kabupaten Kupang untuk menjaga kebersihan lingkungan serta melindungi satwa endemik yang masih hidup di wilayah tersebut. Berikut laporan Andri Iskandar.
5: Siapa yang masih buang sampah sembarangan? Jadi ini sebetulnya tindakan nyata.
6: Pakar geologi Heri Kota mengajak masyarakat dan pelajar di Desa Enorain, Kecamatan Amarasi Timur, Kabupaten Kupang untuk menjaga kebersihan lingkungan serta menjaga satwa endemik yang masih hidup di wilayah tersebut. Ajakan tersebut disampaikan Heri Kota saat kegiatan edukasi lingkungan bersama masyarakat dan siswa di Desa Enorain. Ia menekankan pentingnya membangun kebiasaan menjaga lingkungan sejak usia dini melalui tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Heri, kebiasaan membuang sampah sembarangan masih menjadi persoalan yang harus diperhatikan bersama. Karena itu, ia meminta para siswa membiasakan diri menjaga kebersihan lingkungan sekolah maupun lingkungan tempat tinggal.
5: Siapa yang masih buang sampah sembarangan? Jadi ini sebetulnya tindakan nyata. Pendidikan kita itu masih diajarkan untuk mengerti, untuk memahami, tapi belum melakukan. Nah, ini tidak boleh. Kita sudah paham bahwa tidak boleh buang sampah sembarangan. Kenapa tidak dilakukan? Setiap pagi datang harus pungut sampah dulu. Nah, itu tindakan nyata, Pak. Karena ini harus ditanamkan sejak kecil. Kalau ini tidak ditanamkan sejak kecil, nanti di ruang kuliah pun, setelah kuliah sampah berserakan di mana-mana. Ini hal kecil yang harus kita tanamkan pada adik-adik.
6: Sementara itu, pemerintah desa Enorain menyambut baik kegiatan edukasi lingkungan dan pelatihan bagi masyarakat. Pemerintah desa menilai kegiatan tersebut dapat menambah pengetahuan masyarakat dalam menjaga lingkungan sekaligus mengembangkan potensi desa. Kepala desa Enorain, Sariwan Hafitakain mengatakan, pemerintah desa akan mengadakan pelatihan lanjutan bagi kelompok masyarakat dan kelompok tani di wilayah tersebut.
7: Kami ucapkan terima kasih kepada Pak Dr. Heri Kota yang sudah memberikan sosialisasi. Nanti kami undang untuk latihan untuk kelompok tani, Bapak. Nanti kami jadwalkan untuk bisa turun ke Enorain untuk sekalian sosialisasi dan pelatihan.
6: Pemerintah desa Enorain berharap kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan dan perlindungan satwa endemik terus meningkat sehingga kekayaan alam desa tetap terjaga bagi generasi mendatang. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Pelaksanaan Garuda Sakti Cross Border Fest 2026 menjadi ajang promosi destinasi wisata di Belu. Selengkapnya, Christian Dimau melaporkan.
8: Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Belu, Januria Nuna Aloh, menilai penyelenggaraan Cross Border Fest 2026 menjadi momentum strategis dalam mempromosikan potensi destinasi wisata di wilayah perbatasan. Kegiatan yang menghadirkan berbagai atraksi seni, budaya, dan ekonomi kreatif dinilai mampu menarik perhatian wisatawan, baik domestik maupun mancanegara. Menurutnya, Cross Border Fest tidak hanya menjadi ajang hiburan, tetapi juga sarana efektif untuk memperkenalkan kekayaan budaya dan keindahan alam Belu kepada publik yang lebih luas. Dengan posisi geografis yang berpantasan langsung dengan Timur Leste, Belu memiliki peluang besar menjadi pintu gerbang wisata lintas negara yang potensial untuk dikembang secara berkelanjutan.
9: Dengan terselenggaranya kegiatan ini kurang lebih 4 hari dapat mendongkrak ekonomi masyarakat Kabupaten Belu dan meningkatkan kunjungan wisatawan di Belu, dan kita bisa mempromosikan pariwisata dan budaya Kabupaten Belu ke luar negeri.
8: Yang menjelaskan, pemerintah Kabupaten Belu telah mengoptimalkan promosi destinasi unggulan melalui kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Sinergi tersebut mampu meningkatkan kunjungan wisatawan serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat lokal, khususnya bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah. Lebih lanjut, Kadis Pariwisata menambahkan bahwa kegiatan Cross Border Fest juga menjadi wadah pemberdayaan masyarakat dalam menampilkan produk lokal, mulai dari kuliner khas hingga kerajinan tangan. Hal ini dinilai penting untuk memperkuat identitas budaya daerah sekaligus meningkatkan daya saing produk lokal di pasar yang lebih luas.
9: Jadi dalam kegiatan Cross Border ini, selain Kementerian Pariwisata, juga didukung oleh Bank Indonesia. Bank Indonesia, the melakukan penggunaan QRIS dan juga kampanye Cinta Rupiah.
8: Ia berharap momentum Crossover Fest 2026 yang akan dilangsungkan pada tanggal 4 hingga 8 Agustus 2026 dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh seluruh pemangku kepentingan sehingga Belu semakin dikenal sebagai destinasi wisata unggulan di kawasan perbatasan. Dengan promosi yang tepat dan berkelanjutan, sektor pariwisata diyakini mampu menjadi salah satu penggerak utama pembangunan ekonomi daerah. RRI Atambua, Christian Dimau melaporkan.
0: Baik pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT Sore Berjaringan, kembali kami sampaikan berita, pokok-pokok berita. Pajak kendaraan bermotor jadi fokus peningkatan PAD NTT. Pedagang di ND keluhkan lonjakan harga minyak goreng. Sekian Warta NTT Sore Berjaringan, mewakili kerabat kerja yang bertugas di RRI Kupang, ND dan Atambua. Saya Linda Rerutu mengucapkan terima kasih dan selamat sore.

0: Ayo, ngelamun aja. Lagi ngapain kamu?
1: Ngagetin aja. Lihat tuh, bukit di atas sana pada gundul semua.
0: Alah, gak usah dipikirin. Entar botak kepala kamu. Udah ada yang mikir.
1: Gak bisa gitu, Gan. Masalah lingkungan, hutan gundul, banjir, tanah longsor, itu bukan hanya tugas pemerintah aja. Tapi kita juga semuanya kudu peduli agar alam lingkungan ini tetap hijau dan lestari.
2: Peduli lingkungan adalah tanggung jawab kita bersama. Gerakkan budaya menanam dan memelihara, karena bumi dan air adalah warisan bagi generasi mendatang.

0: Rita, Rita, bangun, bangun, sudah siang.
1: Ih, ada apa sih kak? Ribut-ribut kayak orang lagi utang aja.
0: Aduh, Rita, siang begini semua lampu masih nyala. Ini pemborosan dan bayar listrik mahal tau.
1: Alah, cuma 3 lampu aja. Heboh banget, rekening naik paling berapa sih kak?
0: Rita, bukan soal bayar rekening.
1: Terus, apanya dong kak?
0: Dengan mematikan satu lampu saja saat tidak diperlukan, artinya kita sudah menghemat energi. Sikap hemat itu bagian dari sikap kreatif.
1: Nih, aku matiin.
0: Nah, begitu dong. Ini baru generasi muda cerdas, pintar, dan hemat.
2: Gunakan listrik sesuai kebutuhan. Biasakan hidup hemat sejak usia muda. Remaja hemat listrik. Remaja hemat biaya. Kembangkan sikap kreatif dengan perilaku hemat.

0: krisis 5 kolom menurun. Apaan ya?
1: Masa gak tahu sih? Paris, P-A-R-I-S.
0: Paris.
1: Mm-mm.
0: Paris. Oh, yang ada patung Liberty-nya bukan?
1: Astaga, patung Liberty itu Amerika.
0: Mana sih? Masa Amerika sih?
1: Nah, iyalah.
0: Sekarang selain patung Liberty sama Menara Pisa, apalagi yang terkenal di Amerika, Sob?
1: Astaga. Lagi-lagi, Menara Pisa lo bilang. Waduh, makanya sering baca buku dong, biar melek wawasan.
2: Membaca buku sangat bermanfaat, karena buku adalah jendela dunia dan informasi.
3: Welcome to Planet Disco. Mix, mix by mix, the non-stop dance.

0: Cucu nenek ini menguasai 3 bahasa asing loh, Nek.
1: Benar? Hebat. Hebat cucu nenek yang satu ini. Tapi ingat ya, semua itu tidak akan ada artinya kalau kamu ini meninggalkan bahasa ibu. Nggak kenal bahasa daerahnya sendiri.
0: Maksud nenek?
1: Ya, anak muda zaman sekarang kan kalau kita lihat lebih suka ngomong pakai bahasa asing, ngomong pakai bahasa prokem, dan meninggalkan bahasa daerah yang adiluhung. Bahasa daerah itu merupakan kekayaan bangsa kita. Sudah banyak bahasa daerah yang diangkat menjadi bahasa Indonesia, bahasa pemersatu bangsa loh. Jadi kita tuh juga harus bangga menggunakan bahasa daerah.
0: Iya, Nek.
1: Jangan malu-malu menggunakan bahasa daerah.

0: istirahat dulu ya. Capek nih.
1: Aduh, kita kan baru satu putaran, Wan. Kok udah capek sih?
2: Oh, bapak-bapak itu juga belum berhenti loh.
0: Tapi udah gak kuat nih, Ut.
2: Aduh, kalau diikutin terus kita malah tambah males. Daripada diem, mending kita jalan aja pelan-pelan yuk. Jogging kan gak harus lari terus, Wan.
0: Oke deh, kalau begitu, masa kita kelas sama bapak-bapak?
3: Sedikit-sedikit menjadi bukit, bukan cuma berbahasa loh. Banyak peluang untuk berprestasi kalau kita mau melakukannya dari sekarang.
1: Woi, Wan, tunggu. Kita kan mau jogging, bukan mau lomba lari.
4: Ayo sekali.

0: Ganang?
1: Iya, Bu.
0: Kamu tahu kenapa ibu memanggilmu?
1: Tak tahu, Bu.
0: Kenapa?
1: Pada saat menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambil bercanda.
0: Bagus kalau kamu menyadari. Lagu kebangsaan adalah cermin kehormatan bangsa. Hargai dan junjung tinggi kehormatan bangsamu. Paham?
1: Paham, Bu.
2: Menyanyikan lagu kebangsaan ada tata caranya. Posisi sikap sempurna, tegas pengucapannya.

0: Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah, jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua, agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia.
2: Anda mendengarkan RRI Stasiun Produksi Sumba melalui frekuensi FM 96,9 MHz.

0: Pinter, bodoh, pinter, bodoh. Ih, pinter, keren, aku jadi pintarnya sukses. Ya ampun, ih, seneng banget.
1: Mau pinter, tidak secepat itu. Belajar dengan tekun, fokus pada apa yang dicita-citakan, dan jangan lupa berdoa.

0: Bro, kalau naruh motor jangan sembarangan. Dasar lo. Minggir gak? Kalau gak minggir gue sampai ntar. Heh, malah melototin lagi. Nantangin lo. Dasar
1: lo. Masa sih cara bicara orang Indonesia seperti tadi? Kalau semuanya bersikap seperti itu, wah, mau dibawa kemana citra bangsa negara ini? Sebagai warga negara yang baik, harusnya kita bisa menjaga sikap dan juga kelakuan, agar nantinya kita bisa dihargai oleh orang lain, sopan dalam berbicara, dan santun dalam bersikap. Itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun, dan juga dengan siapa saja. Mari, kita

0: Mama, kenapa kasih biar itu anak menangis?
1: Bapak, saya sudah tidak tahu lagi cara hadapi ini anak. Kemarin saya pergi puskesmas, bidan orang timbang, dia punya berat badan tidak naik-naik juga. Malah tidak mau tinggi. Bagaimana, sudah?
0: Saya khawatir kalau ini anak kena stunting.
1: Stunting?
0: Iya, Mama. Stunting itu anak-anak yang kurang nutrisi dalam jangka waktu yang lama. Bisa juga waktu Mama masih hamil dia. Kalau dia sudah lahir, lalu dia tidak tinggi-tinggi juga, atau dia punya kemampuan otak rendah, bisa-bisa waktu dia besar, dia bisa dapat penyakit kronis. Sudah, kita bawa saja di puskesmas, biar dapat penjelasan dan penanganan yang lebih baik.
2: Permasalahan sanitasi, imunisasi, dan pemenuhan sumber air dan nutrisi ibu hamil merupakan masalah utama stunting. Kenali dan atasi stunting demi generasi masa depan Sumba yang lebih baik.

0: Ina, sekarang kalau kamu pergi pasar, kau jalan sendiri sudah?
1: Iya toh, kamu hanya tahu makan. Kenapa lagi?
0: Siapa malah? Sekarang kita mau pergi di tempat yang seharusnya dekat, jadi jauh karena kebijakan satu arah.
1: Aduh Ama, karena itu. Ama tahu tidak manfaat adanya itu kebijakan satu arah. Ini Suto, kurang gaul.
0: Apa memangnya Ina?
1: Ama, dengan adanya kebijakan pemberlakuan satu arah, lalu lintasnya kita di Sumba Barat ini akan lebih nyaman, aman, tertib, dan parkiran akan lebih rapi.
0: Oh, begitu kok Ina? Bagus ya? Tapi di mana-mana saja itu jalan yang satu arah.
1: Iya bagus kan? Itu dari Jalan Gajah Mada perempatan Lapangan Mandeilu menuju Jalan Patimura. Terus Jalan Ahmad Yani menuju Jalan Bayangkara depan Polres. Terus di pertigaan Patung Kerbau. Terus nanti Ama, Jalan Mandeilu satu jalur sudah dengan Jalan Bayangkara.
0: Ternyata itu kebijakan supaya kita sebagai pengendara dan pengguna jalan aman dan nyaman, Ina.
1: Iya toh Ama, makanya sebelum protes sesuatu itu cari tahu dulu. Tidak mungkin ini pemerintah buat aturan untuk kasih susah masyarakat. Kalau sudah paham, ayo so antar saya pergi pasar.
0: Mari.

Pendengar, coba deh sekarang perhatikan ujung kemasan pasta gigi di kamar mandi Anda. Ada kotak kecil warna-warni. Pernah penasaran tidak dengan artinya? Apa benar warna hijau itu alami, sementara warna hitam itu penuh dengan bahan kimia? Mungkin banyak dari kita yang pernah dengar rumor kalau kotak warna ini punya arti khusus. Ada yang bilang kalau warna hijau berarti bahan alaminya 100%, kalau biru campuran bahan alami dan obat, merah itu bahan alami dicampur kimia, dan yang hitam full bahan kimia. Wah, kalau benar, berarti selama ini kita pakai pasta gigi yang bahan kimia dong. Tapi benarkah begitu? Ternyata, itu semua hanyalah mitos. Kotak warna itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan kandungan bahan di dalam pasta gigi. Lalu apa fungsinya? Pendengar, kotak ini disebut eye mark atau color mark. Fungsinya sangat penting dalam proses produksi. Tanda ini adalah penanda bagi sensor mesin di pabrik. Mesin akan membaca kotak warna ini untuk tahu di mana harus memotong dan menyegel kemasan pasta gigi dengan sempurna. Jadi, setiap kali kita melihat kotak warna itu, kita sebenarnya sedang melihat mata mesin yang memastikan pasta gigi kita terisi penuh dengan tertutup rapat. Nah, sekarang Anda sudah tahu kan? Jangan khawatir lagi dengan rumor yang beredar. Tanda warna itu bukan kode rahasia yang menunjukkan bahaya, melainkan kode teknis untuk mempermudah proses pembuatan. Jadi, pilih pasta gigi berdasarkan kebutuhan gigimu, bukan karena warna kotaknya. Informasi ini dari Radio Republik Indonesia, SP Sumba.

Halo pendengar setia, hari ini kita akan membahas tentang penulisan sertifikat tanah yang benar. Sertifikat tanah adalah dokumen penting sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah. Oleh karena itu, penulisan yang benar sangat penting untuk menghindari masalah di kemudian hari. Lalu, bagaimana cara penulisan sertifikat tanah yang benar? Secara umum, sertifikat tanah harus ditulis dengan jelas, lengkap, dan akurat. Beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain, nama lengkap pemilik tanah. Pastikan nama yang tertera di sertifikat sesuai dengan identitas resmi pemilik. Nomor identifikasi bidang tanah, NIB. NIB adalah nomor unik yang diberikan untuk setiap bidang tanah. Pastikan NIB tertulis dengan benar. Luas tanah. Cantumkan luas tanah dengan jelas dan sesuai dengan pengukuran yang sah. Batas-batas tanah. Deskripsikan batas-batas tanah dengan detail dan jelas, termasuk patok-patok yang digunakan. Jenis hak atas tanah. Sebutkan jenis hak atas tanah yang dimiliki, seperti hak milik, hak guna bangun, atau hak pakai. Informasi lain seperti letak tanah, nomor sertifikat, dan tanggal penerbitan juga harus tertulis dengan benar. Mengapa penulisan sertifikat tanah yang benar sangat penting? Penulisan yang benar sangat penting karena beberapa alasan. Kepastian hukum. Sertifikat tanah yang ditulis dengan benar memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah. Mencegah sengketa, penulisan yang jelas dan akurat dapat mencegah terjadinya sengketa atau perselisihan terkait kepemilikan tanah. Memudahkan transaksi. Sertifikat tanah yang benar akan memudahkan proses jual-beli, sewa-menyewa, atau transaksi lain yang berkaitan dengan tanah. Lalu, apa yang harus dilakukan jika terdapat kesalahan dalam penulisan sertifikat tanah? Jika terdapat kesalahan dalam penulisan sertifikat tanah, segera laporkan ke kantor pertanahan setempat untuk dilakukan perbaikan. Jangan mencoba memperbaiki sendiri kesalahan tersebut, karena dapat berakibat fatal.

Hai teman-teman, apakah kamu tahu bahwa makanan bergizi tidak harus mahal? Kita bisa mendapatkan nutrisi yang cukup tanpa menguras kantong. Berikut beberapa tips makan bergizi gratis. Yang pertama, konsumsi sayuran dan buah-buahan musiman. Yang kedua, pilih protein dari sumber yang murah seperti telur dan juga kacang-kacangan. Yang ketiga, makan ikan sekali seminggu untuk mendapatkan omega 3. Dan yang keempat, minum air putih yang cukup. Jangan lupa, hidup sehat dimulai dari pilihan makanan kita. Makan bergizi, hidup sehat.

Pernahkah Anda bertanya-tanya bagaimana Bulog menjaga kualitas beras hingga bertonton? Beras yang kita konsumsi sehari-hari ternyata melewati proses penyimpanan yang cermat dan modern. Bulog menggunakan sistem penyimpanan yang disebut Controlled Atmosphere Storage atau CAS. Sistem ini mengatur suhu, kelembapan, dan komposisi gas di dalam gudang penyimpanan. Tujuannya untuk mencegah pertumbuhan hama dan menjaga kualitas beras tetap terjaga. Selain CAS, Bulog juga menggunakan teknologi fumigasi untuk membasmi hama. Proses ini menggunakan gas khusus yang aman bagi manusia, namun mematikan bagi serangga dan juga kutu. Beras yang disimpan di Bulog juga rutin dicek kualitasnya. Petugas ahli akan mengambil sampel beras secara berkala untuk memastikan tidak ada kerusakan atau perubahan kualitas. Sahabat pendengar, itulah sekilas tentang cara penyimpanan beras di Bulog. Dengan teknologi dan proses yang modern, Bulog mampu menjaga kualitas beras hingga bertonton. Jadi jangan khawatir tentang kualitas beras yang Anda konsumsi ya.

0: masyarakat YK Bubak tercinta. Tahukah kita, sampah yang dibuang sembarangan bukan hanya mengotori lingkungan, tapi juga membawa penyakit, mencemari air, dan merusak keindahan alam Sumba yang kita banggakan.
1: Mulailah dari hal kecil, buang sampah pada tempatnya, pisahkan sampah organik dan non-organik. Jangan bakar sampah plastik, karena beracun bagi udara yang kita hirup.
0: Jadikan kebersihan sebagai budaya, bukan hanya tugas petugas kebersihan.
1: Ayo warga YK Bubak, bersama kita jaga lingkungan bersih demi kesehatan, kenyamanan, dan masa depan anak cucu kita.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh RRI Sumba. Sumba Barat berseri, bersih, sehat, rapi.

0: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.

0: FM 94,4 dan AM 1107 Pro 1 RRI Kupang. Sesaat lagi Warta Berita.
1: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ini peraturan pemerintah ini adalah langkah strategis untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam kita.
1: Kami prihatin dengan situasi ini. Kami sangat prihatin dengan keselamatan semua orang di atas kapal. Mereka perlu dilindungi dan dijaga keselamatannya.
2: Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam kemakmuran bangsa. PBB angkat bicara terkait aksi Israel yang mencegat dan menahan rombongan global Sumut Flotilla 2.0. Made Tito menjadi harapan baru bagi skuad Bali United di sisa laga Super League musim ini. Dengar inilah warta berita selengkapnya Rabu 20 Mei 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam kemakmuran bangsa melalui pengelolaan kekayaan alam secara mandiri. Selengkapnya laporannya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
0: Di mimbar ini saya ingin ingatkan kembali bunyi dari pasal 33. Ayat pertama dari pasal 33. Perekonomian di
3: Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa pemerintah akan menerbitkan peraturan pemerintah PP terkait tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Hal itu disampaikan kepala negara dalam pidato penyampaian kerangka ekonomi dan pokok-pokok kebijakan fiskal KMPPKF RAPBN tahun anggaran 2027 di sidang paripurna DPR RI Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Presiden Prabowo mengatakan melalui PP tersebut, pengelolaan kekayaan alam Indonesia akan dilakukan secara penuh oleh pemerintah melalui badan usaha milik negara BUMN. Hal tersebut dijelaskan kepala negara sebagai langkah tegas pemerintah dalam menjalankan amanat Undang-Undang Dasar 1945 berpasal 33 yang mengamanatkan seluruh kekayaan alam harus dikuasai oleh negara dengan tujuan kemakmuran rakyat Indonesia.
0: Untuk itu, untuk mencapai tujuan bernegara kita, hari ini pemerintah Republik Indonesia yang saya pimpin menerbitkan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Penerbitan peraturan ini, peraturan pemerintah ini adalah langkah strategis untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam kita. Penjualan semua hasil sumber daya alam kita mulai dengan minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi, ferro alloy. Kita wajibkan harus dilakukan penjualannya melalui BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai pengekspor tunggal.
3: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto juga mengungkapkan bahwa melalui peraturan pemerintah tersebut akan memperketat pengawasan pengelolaan kekayaan alam Indonesia. Hal ini juga ditekankan kepala negara sebagai langkah pencegahan hasil kekayaan alam Indonesia yang dilarikan ke luar negeri tanpa adanya kemakmuran untuk rakyat Indonesia.
0: Ini bisa dikatakan sebagai marketing facility. Tujuan utama kebijakan ini adalah memperkuat pengawasan dan monitoring serta memberantas praktek kurang bayar under invoicing, praktek pemindahan harga transfer pricing, dan pelarian devisa hasil ekspor. Saudara-saudara sekalian, kebijakan ini akan optimalkan penerimaan pajak dan penerimaan negara atas pengelolaan dan penjualan sumber daya alam kita.
3: Dengan PP Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam tersebut, Presiden Prabowo Subianto optimis bahwa Indonesia dapat menjadi negara yang makmur. Hal ini diyakini Presiden Prabowo akan menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat secara penuh atas kekayaan alamnya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saya katakan di sini, Indonesia sekarang berdiri di atas kaki kita sendiri.
2: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menegaskan pemerintah memperkuat aturan devisa hasil ekspor guna menjaga stabilitas pasar keuangan nasional. Berikut laporan Eliana Zahra.
4: Saya tegaskan kembali retensi DHE sumber daya.
5: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah menetapkan target pertumbuhan ekonomi di kisaran 5,8 hingga 6,5%. Hal tersebut ia sampaikan dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Untuk mendukung

0: Pasar Keuangan Domestik, pemerintah merevisi aturan devisa hasil ekspor atau DHE sektor sumber daya alam yang mulai berlaku pada 1 Juni 2026. Melalui regulasi tersebut, eksportir sektor sumber daya alam wajib merepatriasi devisa hasil ekspor 100% ke sistem keuangan Indonesia. Pemerintah juga mewajibkan penempatan devisa hasil ekspor melalui bank-bank Himbara sesuai ketentuan retensi yang telah ditetapkan.
1: Saya tegaskan kembali, retensi DHE sumber daya alam ini wajib dilakukan melalui bank-bank Himbara. Nah, batas konversi daripada devisa hasil ekspor falas ke rupiah dari 100% diturunkan menjadi maksimal 50%.
0: Selain penataan devisa, pemerintah juga menyiapkan penguatan tata kelola ekspor komoditas strategis melalui badan usaha milik negara, yakni PT Danantara Sumber Daya Indonesia. CEO Danantara Indonesia, Rosan Ruslani, menegaskan keberadaan BUMN tersebut difokuskan untuk meningkatkan transparansi transaksi perdagangan luar negeri. Pola tersebut diterapkan sebagai upaya meningkatkan pengawasan terhadap ketidaksesuaian nilai komoditas ekspor yang selama ini terjadi dalam perdagangan sumber daya alam.
2: Oleh sebab itu, dalam rangka kita menyempurnakan, memperbaiki, baik secara terbuka dengan menjunjung governance, good governance yang tinggi, kita mulai pada bulan Juni ini sampai dengan bulan Desember, kami dalam saat ini menyampaikan bahwa semua transaksi yang bertujuan dengan ekspor sifatnya hanya pelaporan terlebih dahulu.
0: Langkah penguatan tata kelola ini akan difokuskan pada 3 komoditas dengan kontribusi ekspor terbesar, yakni batu bara sebesar 8,65%, kelapa sawit atau CPO sebesar 8,63%, serta ferroalloy sebesar 5,82%. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia atau RDGBI memutuskan untuk menaikkan suku bunga atau BI rate sebesar 50 basis point sehingga pada bulan Mei 2026 naik menjadi 5,25%. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
4: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 19 dan 20 Mei 2026 memutuskan untuk menaikkan BI rate sebesar 50 basis point menjadi 5,25%.
5: Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio beserta seluruh deputinya hari ini mengumumkan hasil rapat Dewan Gubernur BI berupa kenaikan suku bunga atau BI rate. Kenaikannya tidak tanggung-tanggung, langsung 50 basis point sehingga BI rate yang semula di level 4,75% bulan ini naik menjadi 5,25%. Begitu pula suku bunga fasilitas deposit dan fasilitas pinjaman juga naik 50 basis point sehingga suku bunga fasilitas deposit menjadi 4,25% dan suku bunga fasilitas pinjaman menjadi 6%. Keputusan ini, kata Gubernur Bank Indonesia, untuk memperkuat upaya stabilisasi nilai tukar rupiah serta untuk menjaga laju inflasi dalam kisaran 2,5 plus minus 1% di tahun 2026 dan 2027.
4: Kenaikan ini sebagai langkah lanjutan untuk memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah dari dampak tingginya gejolak global akibat perang di Timur Tengah, serta sebagai langkah preemptif untuk menjaga inflasi pada tahun 2026 dan 2027 agar tetap berada dalam kisaran sasaran 2,5 plus minus 1% yang ditetapkan pemerintah.
5: Keputusan Bank Indonesia menaikkan suku bunga di bulan ini sudah diperkirakan oleh para analis pasar keuangan. Salah satunya adalah Ibrahim Aswaibi. Menurut Ibrahim, keputusan BI menaikkan suku bunga hingga 50 basis point menunjukkan keseriusan Bank Indonesia untuk menstabilkan nilai tukar rupiah.
6: Ini mengindikasikan bahwa Bank Indonesia benar-benar serius untuk menstabilkan mata uang rupiah. Nah, di sisi lain pun juga sebelumnya Prabowo pun juga memberikan pidato pemaparan tentang ekonomi tahun 2027 yang cukup bagus. Untuk mata uang rupiahnya pun juga dipatok 16.800 sampai 17.500.
5: Keputusan BI menaikkan suku bunga menjadi 5,25% di bulan ini mendapat respon positif pasar. Nilai tukar rupiah sore hari tadi ditutup menguat sebesar 52 poin atau 0,29% ke posisi 17.653 rupiah per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dari berbagai daerah di tanah air.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Bandara Internasional Soekarno-Hatta memberangkatkan 389 jemaah calon haji kloter terakhir DKI Jakarta hari ini, dibarengi 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat. Laporannya disampaikan rekan kami, Sadatul Darain. Ain.
8: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 830 jemaah calon haji diterbangkan menuju Tanah Suci rute Jeddah pada hari ini. Dan ternyata untuk penerbangan jemaah calon haji asal DKI Jakarta hari ini yang terbang ke Tanah Suci, mereka tergabung dalam embarkasi Jakarta Pondok Gede yang diketahui adalah pemberangkatan kloter terakhir. Jumlahnya sebanyak 389 jiwa ditambah 4 petugas kloter yang diberangkatkan pada pukul 06.15 waktu Indonesia Barat pagi tadi dengan maskapai Garuda GIA 7333. Kemudian jemaah haji asal Jawa Barat yang tergabung dalam embarkasi Jakarta Bekasi sebanyak 400 jiwa terpantau mereka diterbangkan menggunakan Saudi Airlines SP5316 pada pukul 17.55 waktu Indonesia Barat petang tadi. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta, Wonah Jamilah, mengatakan dirinya telah mempersiapkan segala sesuatunya untuk melaksanakan ibadah haji dalam rangka menjalankan rukun iman yang kelima, dan dia pun telah menunggu antrian selama 13 tahun.
9: Baju, karena rumah, yang sendal, payung, terus apa lagi, untung, topi ya, topi, makanan-makanan, kayak...
10: Makanan apa aja, bawa makanan favorit ya? Apa yang dimakan bawa ini?
9: Iwang.
10: Hah?
9: Iwang.
10: Iwang. Iwang kayak gimana tuh?
9: Itu terakhir membawa.
10: Sambal siwa.
8: Diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Soekarno-Hatta sebanyak 34.650 jiwa yang tergabung dalam 83 kloter yang berasal dari embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga embarkasi Jakarta Bekasi. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Soekarno-Hatta berasal dari 4 provinsi, yakni sebagian provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, dan juga provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darain RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Transit kloter 24 jemaah haji asal Jambi di Bandara Hang Nadim Batam berjalan tertib, lancar, dan ramah lansia. Laporannya disampaikan langsung oleh Nurul Mahfud dari RRI Batam.
11: Kloter 24 asal Provinsi Jambi telah menyelesaikan proses transit di Bandara Internasional Hang Nadim Batam pada Rabu sore tadi sebelum melanjutkan penerbangan menuju ke Tanah Suci. Rombongan jemaah yang sebelumnya diberangkatkan dari asrama haji antara Provinsi Jambi tiba dengan tertib dan langsung mendapat pelayanan penuh selama transit. Direktur Utama Operasional Badan Informasi dan Bandara atau BIB Martalius memastikan seluruh fasilitas di Bandara Hang Nadim Batam siap dan berjalan lancar. Ia menegaskan pelayanan khusus disiapkan untuk jemaah lansia dan mereka yang membutuhkan pendampingan ekstra selama transit.
12: Perlu teman-teman ketahui di Hang Nadim Batam ini, tagline kita adalah ramah lansia. Itu kesiapan lainnya kita juga sudah memastikan
13: fasilitas-fasilitas mandatori kita, baik dari runway, lalu juga peralatan listrik, dan juga fasilitas terminal siap beroperasi, siap melayani penerbangan haji 25 kloter ini.
14: Berdasarkan data yang kami pun, kloter 24 merupakan gabungan dari 6 kota atau kabupaten di Provinsi Jambi, yaitu dari Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Kerinci, Kota Jambi, serta dari Kabupaten Batanghari. Setelah transit, rombongan kloter 24 lepas landas dari Bandara Hang Nadiem Batam menuju Arab Saudi sekitar pukul 17 sore. Keberangkatan ini menandai keberlanjutan perjalanan ibadah haji bagi jemaah Jambi yang diharapkan dapat menunaikan seluruh rangkaian ibadah dengan lancar dan kembali ke Tanah Suci sebagai haji mabrur. Dari Embarkasi Batam, Nur Mahfud melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Batam kita menuju ke tanah air, ada rekan Syariful Alam yang sedianya akan melaporkan di mana Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak yang berharap warga negara Indonesia atau WNI ke depan dapat mengelola usaha di Arab Saudi. Kami masih menunggu laporan dari Syariful Alam langsung dari Tanah Suci. Ya, Alam. Ya, Alam, silakan laporannya.
15: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi dan dapat kami informasikan bahwasanya Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak berharap warga negara Indonesia atau WNI ke depan banyak mengelola usaha di Arab Saudi karena haji banyak yang berasal dari warga Indonesia yang ketika berhaji. Karenanya pemerintah mendorong warga Indonesia untuk membangun dapur di Arab Saudi agar tidak tergantung dapur dari masyarakat Arab Saudi. Dan pendengar, dapat kami informasikan juga bahwasanya menurut Dahnil, dirinya bersyukur apabila warga Indonesia yang membangun modal dan membangun ekosistem ekonomi di Arab Saudi. Dan berikut keterangan daripada Dahnil Anjar.
16: Kan haji itu 80% cash out, uang yang keluar. Nah, makanya ke depan harus ada juga banyak cash inflow. Jadi keluar kantong kanan, masuk kantong kiri. Nah, makanya kita mendorong warga Indonesia untuk bisnis usaha, misalnya membangun dapur. Nah, makanya kan kita dorong usaha-usaha Indonesia membangun dapur di Arab Saudi supaya kita.
15: Mendengar Wamen Daniel selalu mengingatkan petugas haji untuk memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. PPH Arab Saudi harus melayani tetap sabar dan spirit empati dalam memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi dari luar negeri, PBB angkat bicara terkait aksi Israel yang mencegat dan menahan rombongan Global Summit Flotilla 2.0. Laporannya disampaikan Rama Sidki Pratama dari Voice of Indonesia.
1: Juru bicara Sekretaris Jenderal PBB, Stefan Dujarric, menyatakan keprihatinan PBB terkait aksi Israel pada Senin lalu yang mencegat dan menahan rombongan aktivis kemanusiaan serta jurnalis di atas kapal yang bergerak ke jalur Gaza-Palestina dalam Global Summit Flotilla 2.0. Dalam keterangan pers harian di New York, Amerika Serikat pada Rabu, Dujarric menekankan keselamatan semua orang di atas kapal.
2: Kami prihatin dengan situasi ini. Kami sangat prihatin dengan keselamatan semua orang di atas kapal. Mereka perlu dilindungi dan dijaga keselamatannya. Hukum internasional di laut lepas perlu dihormati.
1: Meski demikian, Dujarric menegaskan bahwa saluran-saluran resmi tetap merupakan langkah terbaik untuk mengirimkan bantuan kemanusiaan, agar bantuan yang lebih besar dapat masuk ke Gaza, yang mendesak Israel untuk menghilangkan hambatan dan rintangan yang tidak memungkinkan bantuan yang lebih besar dan tahan lama untuk masuk. Maksud saya, khususnya, kita berbicara tentang misalnya suku cadang untuk generator, untuk stasiun pompa, alat berat untuk menangani tumpukan sampah padat yang menumpuk di Gaza, material yang perlu dibawa masuk untuk membangun kembali tempat penampungan yang tahan lama dan berskala besar, sehingga kita tidak perlu menggunakan kembali kayu dan logam yang digunakan dalam bentuk palet. Sebelumnya, tentara Israel mencegah dan menahan seluruh aktivis dan jurnalis yang tergabung dalam Global Summit Flotilla 2.0, termasuk 9 warga Indonesia. Menteri Luar Negeri Sugiono beserta Menteri Luar Negeri dari 9 negara lainnya pada Kamis telah menyatakan kekhawatiran serius mengenai keselamatan mereka dan menyerukan pembebasan segera semua aktivis yang telah ditahan. Dari Jakarta, Rama Sidki Pratama, Voice of Indonesia RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih dengan informasi dari luar negeri, Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Amodi, menegaskan kondisi keamanan di Arab Saudi saat ini berada dalam keadaan aman dan stabil, termasuk untuk seluruh jemaah haji di Tanah Suci dan pengunjung yang datang ke negara itu. Berikut laporan Retno Mandasari.
3: Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Ha'amudi, menegaskan kondisi keamanan di Arab Saudi saat ini berada dalam keadaan aman dan stabil. Hal itu disampaikan Dubes Faisal saat melepas para jemaah haji undangan tamu Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud Selasa kemarin di Jakarta. Dubes Faisal menambahkan kondisi aman tersebut juga dipastikan diberikan kepada para jemaah haji maupun mereka yang berkunjung ke Arab Saudi. Ia memastikan pula situasi di Arab Saudi hingga kini berjalan kondusif dan terkendali.
4: Kami ingin menyatakan dan menyampaikan bahwa keamanan di Arab Saudi saat ini stabil. Juga kami menjamin keamanan baik itu para jemaah haji ataupun para pengunjung, masyarakat ataupun para pemukim yang ada di Arab Saudi. Alhamdulillah, Arab Saudi dalam keadaan baik dan kemudian dalam keadaan aman dan stabil.
3: Ketua MPR RI Ahmad Muzani merupakan salah satu jemaah haji undangan tamu Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud, menilai pelayanan haji yang diberikan pemerintah Arab Saudi kepada jemaah Indonesia terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.
5: Tapi sekali lagi, atas semua pelayanan yang makin baik, makin sempurna dari hari ke hari, kami mengucapkan terima kasih dan kami berharap hari-hari atau tahun-tahun ke depan pelayanan itu bisa terus ditingkatkan.
3: Sementara sejak Amerika Serikat dan Israel menyerang Iran pada 28 Februari lalu, bertentangan dengan saran para pejabat di beberapa negara teluk, Iran telah melancarkan ribuan serangan rudal dan drone balasan ke negara-negara Arab teluk yang menjadi tuan rumah instalasi militer Amerika Serikat. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Made Tito menjadi harapan baru bagi skuad Bali United di sisa laga Super League musim ini. Pada laga kontra Bayangkara Presisi Lampung, ia sukses mencetak gol. Itu menjadi momen emosional bagi dirinya. Laporan selengkapnya disampaikan Oscar Robert dari RRI Denpasar.

0: Agama di Tito Wiratama menjalani momen emosional pada pekan ke-33 Super League 2025-2026 saat Bali United mengalahkan Bayangkara Presisi Lampung FC di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar. Masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-74, Tito langsung mencetak gol perdananya musim ini usai menerima assist dari Tijsman Gopel saat lebih dari 19 bulan berjuang memulihkan diri dari cedera serius. Madi Tito mengaku bersyukur kembali mendapat kepercayaan bermain dan mampu membantu tim meraih kemenangan. Ia menyebut proses pemulihan tidak mudah karena sempat mengalami trauma setelah dua kali dibekap cedera serius dalam dua musim terakhir.
1: Kalau dari saya sendiri, sebenarnya sangat senang bisa bertanding lagi setelah lama saya tidak bermain. Mungkin seperti trauma itu hal yang wajar, apalagi saya sudah 2 tahun terakhir saya banyak mengalami cedera, cedera yang besar. Tentu saja trauma itu pasti ada ketika awal-awal saya balik lapangan. Tapi berkat bantuan tim fisio di sini, tim dokter, teman-teman, pelatih, pilot dan ini semua, yang membantu saya dalam dan luar lapangan. Dan perlahan-lahan trauma-trauma itu hilang dan pada akhirnya saya bisa bermain lagi, mendapat mulai bermain lagi dan cetak gol lagi. Dan ya terutama itu mental sih, karena teman-teman di sini dan tim pelatih banyak membantu saya dalam dan luar lapangan. Maka dari itu ya mental saya tumbuh kembali.
0: Setelah itu pelatih Bali United Johnny Jensen memberikan apresiasi terhadap perjuangan Tito untuk bangkit dari cedera. Menurut pelatih asal Belanda tersebut, gol yang dicetak Tito menjadi hadiah yang pantas diterima setelah melalui masa sulit untuk kembali menemukan performa terbaiknya.
2: Situasinya agak sulit buat itu, apalagi di 2 tahun belakangan ini kita mengalami 2 injury. Ya, jadi setelah kembali ke tim, ya agak ini ya nggak langsung main terus. Ya, karena agak turun lagi dia bisa kerja keras untuk kembali ke format terbaiknya. Dan sekarang dia sudah bersepakat untuk menunjukkan bahwa kemampuan stabil, kendala sudah muncul. Ya, jadi kita bikin timan buat itu.
0: Kembalinya Tito menjadi tambahan positif bagi Serdadu Tridatu di penghujung musim. Meski musim ini baru tampil dalam 13 pertandingan dan seluruhnya dimulai dari bangku cadangan, pemain bernomor punggung 55 itu mulai menunjukkan tanda kebangkitan bersama Bali United. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Antara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Kupang malam ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1, RRI Kupang. FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152 dan 0.

Ya, pendengar, malam ini kami akan hadirkan untuk Anda mimbar agama Hindu dengan judul pentingnya pengendalian diri dalam masyarakat, yang akan disampaikan oleh penyuluh agama Hindu, Ibu Igusti Ayu Sukarmiasih.

Om Swastiastu, Om Awiganam Astu Namasidam, Om Sidirastu Tat Astu Astu Swaha. Semoga pikiran yang baik dan damai selalu datang dari segala penjuru. Selamat malam pendengar dimanapun berada, dan Bapak Ibu umat sederma dan saudara-saudari yang terkasih yang diberkati oleh Brahman. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadapan Ide Sang Hyang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas asung kerta waranugraha beliaulah kita semua hingga hari ini diberikan kesehatan dan tidak ada kekurangan suatu apapun. Pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya untuk sedikit menyampaikan renungan malam agama Hindu dengan tema pentingnya pengendalian diri dalam masyarakat. Kita adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendirian. Setiap hari kita berinteraksi, tumbuh, dan bekerja dengan orang lain, dengan teman. Dalam interaksi ini pasti ada perbedaan pendapat, perbedaan pandangan.

jadi kita akan mudah terlibat dalam masalah, prasangka, dan kesalahan. Dalam ajaran Hindu, pengendalian diri disebut dengan dhamma atau indriya nigraha, yang artinya tidak lain adalah mengendalikan kelima indriya dan melawan diri sendiri. Dalam Sarasamuscaya ayat 39 terdapat pesan yang sangat penting bahwa ikang manah ngarania ia ika nimitaning kangentengan mapan ikang indriya kabeh. Manah nimitani matut yening mananis taya manitahi taia indriya taia. Kata waning manah maparah parah taya dudutu dudu tinutah, yang artinya sesungguhnya pikiran adalah sumber dari segala sesuatu. Karena semua indria atau semua tindakan kita sesuai dengan kehendak pikiran. Jika pikiran baik, maka tindakan indria ini juga akan baik. Dalam kehidupan sosial, musuh terbesar bukanlah orang lain, tetapi diri kita sendiri yang disebut dengan satripu. Pendengar dimanapun berada dan Bapak Ibu Umat Sederma, saudara-saudari terkasih yang diberkati oleh Brahman, satripu itu yang pertama ada kama. Jika kita tidak memiliki kendali diri, kita akan menjadi serakah dan mengambil hak orang lain. Nah, kemudian yang kedua ada kroda atau kemarahan. Kemarahan yang tidak terkendali akan menyebabkan pertentangan, perselisihan, hingga terjadi perkelahian di suatu permasalahan itu. Nah, yang ketiga ada ketamakan, membuat orang tidak pernah merasa puas hingga mereka menyakiti orang lain demi diri mereka sendiri. Kemudian yang keempat ada moha. Moha itu artinya kebingungan, keterikatan, membuat kita tidak mampu menimbang mana yang benar dan mana yang salah atau viveka. Kemudian yang kelima ada kesombongan, merasa bahwa seseorang adalah yang paling pintar, paling kaya atau paling tinggi. Nah, seolah-olah untuk mempermalukan orang lain di masyarakat. Itu jangan sampai kita mempermalukan orang lain di masyarakat. Nah, kemudian yang keenam ada matsarya atau kecemburuan, tidak suka melihat orang lain sukses atau bahagia. Nah, oleh karena itu, dalam ajaran Trikhaya Parisuda, manacika berpikir yang baik, wacika berbicara yang baik, dan kayika berbuat yang baik, tidak lain adalah alat utama untuk pengendalian diri di dalam masyarakat. Jika setiap warga negara dapat melatih pengendalian diri, apa manfaatnya? Tat uam asi, berjalan nyata, kita akan mudah memahami artinya. Dia adalah aku, kamu adalah dia. Tidak akan ada keinginan untuk iri atau meremehkan orang lain. Saling asah, saling asuh, saling asih. Nah, hubungan antara sesama warga negara akan menjadi lebih dekat. Saling mendukung, saling membantu, dan memberikan nasihat yang baik. Banjir atau desa damai, kehidupan yang damai, aman,
tentram dan akan tercipta keharmonisan di masyarakat. Pendengar dimanapun berada dan Bapak Ibu Mats Dharma yang diberkati oleh Tuhan, masyarakat adalah cerminan dari kita sendiri. Jika kita berperilaku baik dan mampu mengendalikan diri, masyarakat akan membalasnya dengan kebaikan pula. Mari kita mulai mengendalikan diri dari hal-hal yang kecil, tidak cepat marah ketika ada perbedaan pendapat dalam suatu rapat, atau bercerita atau bincang-bincang dengan teman, membatasi kata-kata yang tidak menyinggung perasaan orang lain, perasaan teman, dan selalu memiliki rasa toleransi sebagai saudara dan saudari. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini, dan semoga dapat bermanfaat untuk meningkatkan selada dan bakti kita kehadapan Ide Sahya Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa. Dan akhir kata saya tutup dengan Om Dewa Suksema Parama Acintya Yanama Swaha. Om Santi Santi Santi Om. Semoga semua makhluk berbahagia. Terima kasih.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.

Ya, dan pendengar, malam ini kami akan hadirkan untuk Anda siaran berjaringan Pro 1 Jakarta. Ya, siaran berjaringan nasional malam hari ini ada Ruang Rindu.

0: dengan Pro 1 jarang-jarang kita muterin lagu semacam ini, Mbak Ita ya.
1: Betul sekali.
0: Kenapa begitu? Karena bintang tamu kita ranahnya ada di
1: musik tadi.
0: Yang seperti kita puterin itu memang karyanya mereka. Dan jazz itu sebenarnya mengajarkan rindu dengan cara paling tenang. Hadir lewat nada yang tidak pernah benar-benar pulang. Di antara denting alat musik ada nama yang selalu datang tanpa diundang.
1: Itu benar Mas. Rindu gitu kan ya? Seperti musik jazz Mas.
0: Iya.
1: Bebas mengalun tapi sulit ditebak akhirnya.
0: Oh begitu.
1: Kadang instrumen itu lebih pandai menceritakan rindu daripada kata-kata.
0: Bener banget. Yaudah kita rindunya sama instrumen aja ya.
1: Betul.
0: Bukan dengan kata-kata.
1: Kali ini kita benar-benar rindunya sama instrumental ya. Lagu-lagu instrumental ya. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Ku bercermin menatap diri, lalu bertanya-tanya sendiri, adakah diriku tengah merasakan cinta? Aku menatap seraut wajah dalam kenangan yang tak terlupakan. Oh, tegur sapa menggetarkan kalbu. Berdebar-debar hatiku bila ku kenang indahnya tatapan isyarat cintamu. Berdebar-debar hatiku bila kau datang padaku di saat aku menanti. Oh, kasihku. Hai semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Jadi kalau pendengar Pro 1 dan tadi penciptanya juga langsung gitu tahu tampaknya ya kan. Jadi kutipan lirik lagu yang dibawakan Mbak Ita tadi ini merupakan salah satu lagu yang diciptakan oleh personil dari
1: band tamu kita malam.
0: Salah satu
1: ini.
0: Dari mereka ya.
1: Iya,
0: bintang tamu kita malam hari ini. Lagu itu dibawakan oleh sahabatnya Ita Purnamasari. Bener enggak sih? Dan aransemennya dikerjakan oleh mantan pacarnya Ita Purnamasari juga.
1: Oleh aransemennya sama mantan pacar Mas.
0: Lah iya, tadi kan aku bilang.
1: Iya. Tiga personil band bintang tamu kita ini masing-masing pernah menorehkan sejarah di industri musik Indonesia.
0: Oke, jadi nanti kita buka juga kita sejarahnya mereka habis, apa betul, aja gitu betul. Kan. Malam ini tanggal 20 Mei 2026 kita dirilis semua Pro 1 di seluruh Indonesia termasuk studio produksi dan stasiun relaynya. Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerin lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application RRI Digital. Jangan lupa segera follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda dan tentunya @RRI Pro 1 Jakarta.
1: Udah gak sabar Mas, kita langsung ngobrol dengan bintang tamu tiga musisi keren, Ligro.
0: Apa kabar Ligro? Ternyata anak jazz Y juga ya ngomongnya.
1: Ada Bang Agam Hamza, ada Mas Adi Darmawan dan Bang Gusti Hendi. Selamat di atas album barunya. Cerita dong tentang album baru Ligro.
0: Gimana album baru Ligro ini?
1: Boleh siapa yang mau cerita? Bro. Loh, Mas Hendi atau Mas Adi atau Mas Agam, yuk, monggo.
2: Coba kalau album sebenarnya Gramatik 1 ya. Terus yang baru rilis banget mungkin sebulan lalu tuh single kita yang menuju album yaitu
1: judulnya, judulnya apa Mas?
2: Liwar.
1: Oh Liwar. Iya.
0: Okay.
2: Liwar.
1: Liwar.
0: Liwar endi? Sampean mau.
1: Iku lewat Mas.
0: Iku lewat ya.
1: Liwar yo
2: tuh. Liwar ini
1: artinya apa Mas Indi?
2: Liwar tuh kalau bahasa dari aku orang Kalimantan ya.
0: Oke.
2: Liwar tuh kayak luar biasa. Atau bisa kelewatan juga. Contohnya kalau liwar baik, benar kelewat baik gitu. Ya gitu. Jadi secara arti
0: terlalu.
2: Iya.
0: Barangkali kita juga perlu bukan memperkenalkan sih, tapi menginformasikan kepada para pendengar Pro 1 bahwa mereka ini Ligro, tapi masing-masing seperti yang tadi disampaikan Mbak Ita di sejarah industri musik Indonesia kayak Bang Agam Hamza. Bang Agam ini pernah menciptakan lagu untuk Paramita Rusadi.
1: Ada Paramita Rusadi, kemudian Tito Sumarsono, ya kan?
0: Macam-macam pokoknya.
1: Lagunya top loh, dan aransemen pasti oke. Dan
0: Bang
1: Mas
0: Gusti Hendi,
1: ini member dari grup band Gigi. Drummernya Gigi, wes.
0: Satu lagi ini.
1: Mas Adi Darmawan, ini basis 1000 band, Mas.
0: Iya ya.
2: Basis 1001.
1: 1001 band ya Mas ini ya. Mas Adi Darmawan ini main di mana aja.
0: Pernah memperkuat Nera juga enggak sih?
1: Nera ya.
0: Oke. Okay. Sama Simak Dialog ya.
1: sempat pernah ya Mas Adi ya?
0: Edisional juga ya. Pokoknya banyak lah Mas Adi ini. Ya. Boleh agak dekat Mas Adi?
1: Mas Adi boleh. Oh,
0: boleh. Suaranya biar ya, kedengeran. Suara biar
1: kedengeran.
0: Oh, ya ya ya ya ya. Oke. Dan ya kalau mungkin ada yang nanya cerita pertama kali
1: sejarahnya Liga sejarah kalian bisa bergabung
0: ya. Gimana sih? Ya.
1: Tahun berapa itu? Mungkin Mas Hendy atau Mas Adi, Mas Agam Mata cerita Adi. Tentang sejarahnya Liga.
0: Mas Adi.
3: Ya. Ini rajin
0: ya.
2: Cerita.
3: Kalau cerita Liga itu sebenarnya kalau awal saya ketemu Mas Agam 95 pertengahan.
0: 95, oke.
3: Okay. 95 pertengahan. Mm-hmm. Kemudian Hendy sekitar 2002 ketemu Hendy.
1: 2002. Mm-hmm.
3: Gitu, okay. Itu sempat latihan bareng. Malah saya pikir memang sekitar 1 tahun lebih sebelum Gigi.
0: Satu tahun.
1: Oh gitu ya.
2: Dulu. Gak bentuk Liga dulu.
1: Baru ikut Gigi. Wah, aku baru tahu.
0: Iya.
3: Proses awal nama Liga itu tanggal 13 Maret 2004.
1: Wes.
3: 2004 ya.
2: Kita mah ini ya mendeklarasikan mau nama Liga.
1: Kenapa Mas Hendy atau Mas Adi, Mas Agam hanya formasinya bertiga aja? Kenapa enggak ada keyboard atau instrumen lain?
4: Saya nanya, kenapa mesti ada keyboard?
1: Soalnya mantan pacarnya pemain keyboard.
0: Ada lagunya Mbak.
1: Gimana ya?
2: Baginya dikit.
1: Oke. Okay. Jadi kalau ngejob ya pembagiannya sedikit.
2: Cuma tiga doang.
1: Mas Yudi, ya. Gitu.
2: Okay. Ya, pada saat itu apa ya? Yang di saat kita latihan gitu. Dan kayaknya emang format bertiga ini emang udah cukup
1: gitu. Udah asik untuk, gitu ya.
2: Untuk apa komposisi yang dibuat gitu. Jadi ya mungkin ada penambahan kayak Mas Adi kan karena multi instrumen. Piano juga jadi.
1: Oh iya ya.
2: Jadi Mas Adi yang isi semua jadi.
1: Iya ya. Tanpa tambahan orang.
3: Kalau udah cukup. Ide pertamanya sih dari Mas Agam memang pengen bikin grup trio pada waktu itu.
1: Iya.
3: Pertamanya berdua. Di bikin trio gimana deh, Bang? Ya ayo berproses terus tuh. Sampai ketemu Mas Hendy.
1: Mas Hendy. Oke.
0: Okay. Oh iya ya. Nama Liga milihnya gimana waktu itu?
1: Ada kok sepakat Liga.
3: Mas Agam.
1: Ayo sok Mas Agam, ayo ceritain Mas.
4: Jadi ada ini ya. Guru kita, sahabat juga, tapi orangnya udah meninggal. Dia komposer, namanya Yose Haryoshi Yoto, Mencelo okay. juga. Terus dia bikin komposisi buat kita judulnya Orgil.
1: Orgil?
4: Iya.
1: Orang gila maksudnya. Orgil.
4: Pas dibalikin, jadi apa?
1: Ligro. Nah, oh gitu ya, oe. Ternyata...
0: Oh iya.
1: Asal muasalnya ya Allah.
0: Tapi keren jadinya ya.
2: Kan jadi si komposisi almarhum Mas Yose tuh jadi kayak standarisasi kita untuk ini lu seorgil apa gitu loh. Komposisinya emang susah banget. Jadi kalau misalnya kita latihan gitu ya, ayo boin mungkin orgil gitu, lagu orgil. Oh masih bisa boin orgil masih Liga.
1: Ternyata ya, wis baru tahu aku. Okay. Ini memang konsepnya instrumentalia aja atau kira-kira ada lagu yang ada vokalnya? Mungkin pakai additional vokal pernah nggak?
4: Tadi sih pengen pakai Mbak Ita.
1: Susah. Ngono Mas. Aduh Mas Agung ini paling bisa deh.
2: Palingnya manggung kita ada beberapa kali ya.
1: Oh pakai vokal ya Mas ya. Iya.
2: Kalau bisa. Ada berapa kali kita.
0: Oh berapa kali ya.
2: Kalau ada apa acara jazz gitu, Mas boleh enggak ada vokalnya gitu guys.
0: Oke.
4: Ini kita compromise.
1: Iya.
2: Jadi ada waktu itu pernah siapa ya?
4: Su Bonington
3: sempat.
0: Su Bonington. Tapi kemana orang itu ya?
1: Kemana orang itu ada lah Mas.
0: Masih ada ya?
4: Udah pulang kampung.
1: Ya.
4: Di London.
0: Ya. Su Bonington. Oke.
4: Si ini siapa? Bonita ya? Pernah ya?
2: Ya Bonita.
1: Bonita anaknya Om Kus. Ya. Ingatmu, iya iya iya.
4: Main di Banjarmasin.
1: Oh, oh oke. Okay. Ya. Seru deh ya.
4: Seru deh ya. Ini yang jadi gini. Walaupun sebenarnya ada yang ngomong Ligro ini sebenarnya alirannya apa sih sebetulnya gitu kan. Dibilang jazz tapi kok ngerok banget. Dibilang rock kok ngejazz gitu kan gitu. Tapi kalau saya sendiri merasa kalau pakai vokalis yang cocok itu sebenarnya yang ngerok sebetulnya.
1: Oh gitu malah ya.
4: Jadi kalau saya ngomong oh, Mbak Ita untuk jadi vokalis ini.
0: Oke lah, balik ke era ini. Nah,
4: itu berat ya.
0: Menarik ular. Gak
1: ini kan bercanda tuh Mas Ayo.
3: Karena waduh, selain memang rock, cuman orgil dia ada. Orgilnya
0: juga. Oke. Okay. Ya ya ya. Aku nggak nyangka lo ngobrol sama Ligro tuh kayak begini. Saya pikir
1: Mas Yudi, Mas
0: orang
1: Agam
0: jazz dan gitu
1: Mas ya. Agam, Mas Adi ini
0: apa?
1: Dua instruktur di sekolah musik
0: Farah. Ya, tahu, tahu.
1: Makanya kita
0: ngobrolnya ternyata orgil juga.
1: Orgil juga.
0: Ya udah, kita ketemu dengan pendengar Pro Satu yang sudah ya, masuk.
1: Sudah masuk ini dari bau-bau.
0: Ada bau-bau
1: Albert.
0: Bau-bau.
1: Bau-bau. Mana ada tuh bau-bau ini?
0: Bau-bau. Halo, Bang Albert.
1: Selamat malam Bang Albert.
5: Halo, Bang Endo.
0: Iya.
5: Dengar lagu.
0: Boleh gedean dikit suaranya,
1: Mas Albert? Albert? Boleh kerasan dikit, Mas.
5: Mau berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Apa yang ditanyakan, Bang Albert?
1: Ada yang mau disampaikan untuk Ligro bintang tamu malam ini?
5: Iya, cukup luar biasa sejak tahun 90-an. Sampai sekarang masih ada album terbaru apa? Kira-kira yang membuat sampai tetap eksis.
0: Oke.
5: Apa namanya konsisten?
1: Konsisten.
0: Masih ya. Eksis dan konsisten ya. Terus ada lagi kah?
5: Iya.
0: Itu aja.
1: Bang Albert.
5: Ya terima kasih.
0: Oke baik. Ditunggu ya nanti ya dijawab ya.
1: Terima kasih Bang Albert.
0: Dari bau-bau kita
1: kemana ke doh? Ada Bung Benny Jo. Selamat malam Bung Benny.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
6: Yang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Cakep.
6: Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik Bang Benny.
0: Silakan Bang Benny sama Ligro.
1: Ada Ligro malam ini.
6: Bintang tamu ya Mas Adam Hamzah
1: ya.
6: Mas Wendy sama Mas Adi ya.
1: Betul ya,
0: betul banget.
6: Ini tiga senior ya, tiga komposer senior. Pertanyaannya, ada kan menciptakan lagu para Anita Rusadi, itu judulnya apa? Terus untuk titel Semarang juga apa judulnya? Ada satu mungkin Hari Mukti ya, Hari Mukti kalau nggak salah.
1: Hari Mukti ya.
0: Coba nanti.
6: Ya itu judulnya apa? Ketika tiga itu judulnya apa? Hari Mukti, para Anita Rusadi dan
1: Kita Semarang.
6: Itu ada pertanyaannya ya. Di apa namanya ditunggu juga ya karya-karya
1: okay,
6: terbaru.
1: Bang
0: terima kasih Bang Benny Jo.
1: Boleh silakan Bang.
0: Silakan.
6: Ada Gilang di Kertas.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari Manado kita ke Jawa dulu ya.
2: Kita ke Banyuwangi, ada Mas Doni. Selamat malam Mas Doni.
1: Mas Doni, silakan.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Siap Mas Don.
2: Monggo Mas.
0: Ismail, sehat.
1: Sehat alhamdulillah.
2: Alhamdulillah Mas Doni.
0: Tambah cantik dan tambah.
1: Oh iya.
2: GR aku Mas, ayo.
0: Aku kalau kayak gini ngecek lebih baik siap banget.
2: Iya Mas. Monggo Mas, ada yang mau disampaikan untuk Ligro bintang tamu malam ini.
0: Selamat malam ke semuanya
3: Ligro. Ya, selamat malam.
0: Selamat sehat semuanya ya, untuk semuanya kru-krunya Ligro ya.
3: Iya, selamat sehat kembali.
0: Ini yang mau saya tanyakan, bagaimana panjenengan semua itu untuk menjaga kualitas vokal terus efisiensi dalam ini latihan musik pop di era-era zaman sekarang, karena jenengan itu kan masih ada di eranya 90-an. Bagaimana menempatkan diri panjenengan semuanya itu di era yang sekarang bisa, okay, akan bisa nggak kalah dengan artis-artis atau
2: oke okay, Mas Doni
1: atau... Siap Mas Don.
2: Baik Mas,
1: ditunggu ya.
0: Oke, sehat semuanya Mas Didi, Mbak Ita dan seluruh kru ke semuanya dan semua kru, salam sehat.
2: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari Banyuwangi kita ke timur lebih jauh lagi ke Buana. Sorong. Bu Ana,
2: selamat malam Bu Ana.
4: Selamat malam Mbak Ita, Mas Yudi.
2: Malam Bu Ana.
4: Apa kabar?
2: Alhamdulillah.
4: Ya, selamat malam juga bintang tamu kita di malam hari ini.
5: Halo, malam. Sorong udah jam berapa
4: ini? Apa kabar?
2: Ya, disuruh.
4: Kita selalu.
2: Sorong setengah sebelas.
4: Ganteng-ganteng. Tiga ganteng.
2: Iya, benar Bu Ana, ganteng-ganteng.
3: Ganteng apa ganteng?
4: Iya loh, ganteng-ganteng. Tiga ganteng ini musik jazznya itu loh. Musik rock kan jazz itu. Keren banget. Apalagi
2: betul.
4: Botak tuh.
1: Apalagi yang...
5: Iya.
2: Ya Allah Bu Ana.
5: Kalau Mas Andi pesonanya lain ya.
2: Pesonanya lain emang Mas Andi.
5: Apalagi kalau jam 8 malam ke atas.
2: Iya. Aduh.
1: Oke, Bu Ana apa yang mau ditanyakan?
2: Iya, monggo Bu Ana.
4: Udah berapa lama berkecimpung dengan dunia musik?
2: Oke.
4: Terus ya tiga bersaudara kah, tiga sekawan itu dari mana-mana aja asalnya.
1: Okay, siap.
4: Terus okay, yang Bana. Terus yang ketiga ini yang botak siapa namanya?
2: Oh iya. Oh, ya nanti dijawab ya.
1: Yang ditanya Mas Adi doang ya.
4: Salam-salam dulu.
2: Boleh, silakan Bu Ana.
4: Ya, pertama-tama buat ini yang penyiar Pro 1 di malam hari ini, penyiar Pro 1 Sorong. Mm-hmm. Selamat bertugas. Okay. Terus Bapak Beni Jo Manado, Pak Andi Yudhistira.
1: Siap. Oke, okay, udah tiga.
4: Terus Oma Ana di Palembang. Terima kasih, Mbak.
1: Sama-sama.
2: Oke, Bu Ana. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yuk kita jawab satu persatu ya.
2: Oke.
1: Tadi ada pertanyaan dari Bau-Bau gitu kan, apa resepnya kok bisa masih eksis dan konsisten sampai sekarang? Silakan dijawab satu persatu.
5: Mas Adi,
1: ya
5: Mas Adi
1: ya.
2: Ayo Mas.
3: Karena kita saling menyayangi.
5: Oh iya banget deh.
1: Oh gitu ya.
2: Aduh.
1: Jadi resepnya itu. Kemudian Pak Bang Bung Beni Jo, lagu apa yang diciptakan untuk Paramita Rusadi?
2: Mungkin Mas Agam ya.
3: Paramita itu apa ya judulnya? Aku lupa.
2: Ya apa tuh Mas?
3: Jatuh cinta.
1: Bukan jatuh hati Mas.
2: Jatuh hati.
3: Bukan jatuh hati.
2: Jatuh hati ya.
5: Dulu jatuh hati, sekarang jatuh cinta.
3: Itu dulu
2: katanya. Dulu ya.
3: Sekarang lain lagi.
2: Lain lagi. Terus sebenarnya ada buat Mas Tito.
3: Nah ini mesti dilihat. Saya sebenarnya nggak pernah bikin lagu buat Tito.
1: Aha.
3: Jadi saya cuma main aja.
1: Main di musiknya itu ya?
3: Main di albumnya. Jadi Mas Tito itu orang yang pertama kali ngajak saya rekaman.
1: Oh, oke. Okay.
3: Gitu. Makanya kadang-kadang juga suka ini, suka salah.
2: Iya. Yeah.
3: Apa bisa jadi saya pencipta lagu ya Tito? Enggak mungkin lah Tito lagunya terlalu hebat sekali.
1: Tapi kok bisa bergenre genrenya dikasih ke Paramita Rusadi?
2: Heeh.
3: Ya, saya ngikuti jejaknya Pak Dwiki.
2: Iya, ya, jadi pop jazz.
3: Apa aja?
2: Jazz, apa aja.
3: Yang
2: jadi,
3: penting jadi sembako.
2: Benar, yang penting jadi sembako itu benar banget, Mas.
1: Jadi sembako.
2: Jadi sembako.
1: Itu kalau yang buat Paramita Rusak itu lagu pertama atau gimana?
3: Belum dibilang lagu pertama.
1: Lagu pertama ya.
3: Masuk ke
2: masuk industri musik itu ya, Mas Agam.
1: Tapi langsung jadi hits loh.
2: Nanti kita akan putar,
1: iya,
2: Mas.
1: Kan?
2: Biar Mas Agam ingat lagi lagunya.
1: Tahun 87 kalau enggak salah ya.
3: 87 ya, 87.
1: Oke. Okay. Ya, siap kalau ya, begitu.
2: Kemudian pertanyaan
1: lanjut apa lagi, pertanyaan Mas? Dari Banyuwangi. Jadi tadi Mas siapa namanya? Mas
2: Doni.
1: Nanya jaga vokal. Sebenarnya mereka bukan vokalis, tapi ada yang pernah vokalnya itu ada dimasukin ke dalam salah
2: pernah
1: satu lagu.
2: Ya? Mas Adi.
5: Mas Adi, makanya tadi aku bilang Mas Adi ini multi
1: ya.
5: Jadi
2: masuk vokal
5: iya, juga. Ada kalau vokal Mas Adi lah di grup.
2: Ayo Mas, boleh diceritain Mas.
6: Senang apa ya? Voice ya.
1: Voice.
6: Senandung itu karena kalau saya bersenandung ada kemungkinan spiritnya muncul.
1: Oh gitu ya.
6: Tapi giliran spirit itu muncul ketika bersenandung, kalau sudah ada lirik, spiritnya turun.
1: Oh gitu.
6: Ya, ya. Jadi kalau udah pakai lirik suka nggak bisa tuh.
1: Oh. Oh ya. Tadi kita puterin ada salah satu lagu dari Simak Dialog.
2: Ya.
1: Oh. Ada voice-nya
2: Mas Adi.
1: Mas Adi ya kan.
6: Oh iya.
1: Apa judulnya Mas?
6: Salah memang di album Baur cuma
1: judul. Lupa judulnya ya kan, tahu gitu tak jadiin pertanyaan. Judulnya Sampan. Ingat enggak sih?
2: Oh, Sampan.
1: Oke.
2: Okay. Nanti akan
1: lanjut
2: ya.
1: Pertanyaan
2: apa lagi tadi Mas dari Bu Ana?
1: Bu Ana. Udah berapa lama ada
2: Ligro di dunia
1: ada musik? Di dunia
2: musik. Itu tadi ya. Dari
1: masing-masing 2000. Personil ini mungkin yang ditanyakan ya.
2: Kalau Mas Agam dari 90-an dong, Mas. Ya dari 80-an ya, iya.
6: Tadi dari 95 masuk Jakarta.
1: 95.
2: Kalau Ligro.
1: Oke.
2: Dulu kalau Mas Agam 80-an.
1: Mas Agam 80-an ya.
2: Kalau Mas Hendy?
5: 98. Enggak deh, 97-an.
2: 97.
5: Iya, 98 main sama Mas Agam di
3: bis.
5: Main-main di klub-klub.
2: Oh.
5: Klub jazz, klub blues.
2: Klub jazz ya, iya. Seru loh itu.
1: Iya. Tiga-tiganya ini dari mana aja ditanyain? Aku yang dua tahu sih, cuman Mas Agam doang yang nggak tahu.
2: Mas Agam dari Aceh.
1: Tapi
2: boleh
1: dari Aceh ya?
5: Aceh.
2: Iya, Mas Agam nah, dari Aceh.
3: Nah, keturunan aja kalau Aceh.
1: Aceh keturunan
3: tapi
1: aja.
3: Tapi saya besar di Bandung.
1: Oh, oke.
3: Okay. Sama juga sama Pak Dwiki.
2: Iya ya, sama-sama orang Bandung.
1: Iya. Oke.
3: Okay. Tetanggaan kita.
2: Kalau Mas Hendy?
5: Banjarmasin
2: dari namanya sih kan ya, Gusti Hendy. Mas Adi
1: tetangga.
2: Itu kok enggak,
6: tepatnya sebenarnya saya bukan Madura.
1: Bukan ya?
6: Bukan.
1: Mana?
6: Surabaya Utara, Mas.
1: Oke. Pera ya, Pera, Mas.
2: Oh, dari situ ya, Mas. Betul.
1: Bilang tetangga.
2: Iya.
1: Reng Madura.
2: Akhirnya sudah terjawab semua.
1: Sudah terjawab. Satu lagi apa nih?
2: Apa itu tadi, Mas?
1: Yang bisa
2: sudah tadi.
1: Oh sudah ya, oke,
2: sudah
1: baiklah kalau begitu. Oke, kita ngobrolnya banyak banget hari ini. Kita puterin single terbaru dari Ligro Liwar. Nanti disambung sama Simak Dialog di mana Mas Adi memberikan voice-nya.
2: Pasti para pendengar pengen.
1: Oke, kita tetap di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: Kita lanjutkan kebersamaan di
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Kok outro-nya kayak intronya Right Here Waiting ya? Iya gak sih? Iya gak Mas Adi? Ingat intronya Right Here Waiting Mas Adi?
2: Leng.
0: Bukan di awalnya sebelum
1: awalnya.
0: Oh, ya kan. Ya. Oke. Okay. Ya sudahlah ya kan. Itu tadi simak dialog di mana ada voice-nya
1: Mas Adi Darmawan.
0: Mas Adi Darmawan. Hmm. Boleh di
3: coba sedikit.
0: Sedikit
1: boleh, boleh Mas Adi supaya pendengar
2: percaya
1: bahwa gitu. Mas Adi adalah
2: ini yang suasana voice cuman agak
1: yang voice ya
2: semi serak ya.
1: Serak ya.
2: Ada rock
1: monggo Mas
0: wis rock gorengan.
1: Ayo.

0: Mas, dibawa ke suasananya tuh yang apa yang mistis
1: Bollywood,
0: gitu.
1: Bollywood kan suka ada sound-sound begitu ya.
2: Inspektor PJ yang luar.
1: Inspektor.
0: Waduh.
1: Oh iya iya iya iya.
0: Ini baru pendengar percaya
2: nih. Tapi saya dulu juga pernah rekaman. Waktu itu produsernya Baron ya, almarhum Baron.
0: Oh, almarhum Baron.
2: Jadi dia bikin grupnya namanya Omlet.
1: Oke.
2: Yang main drum saya. Itu khusus Mas Baron itu bukan ngisi bass Mas Adinya, ngisi vokal, backing vokal.
0: Khusus album. Khusus vokal ya.
2: Backing vokal.
0: Khusus backing vokal, wah luar biasa, bukan main bass.
1: Eh itu lebih susah daripada nyanyi loh.
0: Lebih susah loh.
1: Coba Mbak Ita.
0: Voice-voice gitu. Wah, ini piro, Mas. Aku mbok suruh gitu.
1: Ya, wes oke. Okay. Kita ke Toli-Toli dulu ya.
0: Toli-Toli atau Jember?
1: Toli-Toli dulu ya.
0: Kita ada Mbak. Toli-Toli ada Mbak Haryanti, selamat malam.
3: Ya, selamat malam Mbak Ita Pertama Sari dan Mas Yudi Ismail. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Selamat malam, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Siap, silahkan.
3: Iya, Ligro ya.
0: Iya.
3: Keren.
0: Pasti.
3: Mau tanya ya langsung ya Mbak
0: Ita. Boleh dong Mbak Haryanti.
3: Ya, selamat malam. Aduh, mau panggil AA, Mas atau Kakak nih. Pokoknya semua deh, karena bertiga ya.
0: Pokoknya Kak deh, paling tepat.
2: Kalau bertiga berarti AA.
3: Akang aja ya.
0: Boleh.
3: Ayo. Ya, nih Akang-Akang bertiga nih. Tuh ketemunya kan ada yang dari 90-an ya.
0: Ya, betul. 98
3: gitu ya, 95. Terus... ketemunya sampai sekarang bisa bareng itu chemistry-nya dapetnya gimana?
1: Okay.
3: Itu pertanyaan pertama mungkin ya. Yang kedua pernah kalau musik jazz campur yang kayak itunya ya ada rock-rocknya itu musik rocknya itu pasti dadanya pasti itu ya pasti wah ngebeat semua itu yang okay, happy yeah. Semua. Tapi pernah nggak ngiringin musik yang adanya sedih begitu melo. Terus yang kedua dan yang ketiga kalau ada rencana pengen show atau manggung tuh di luar negeri itu di mana? Untuk semuanya semoga sukses dan tetap bangkit semangat ya karena hari ini kita memperingati hari kebangkitan nasional. Semangat jaya selalu ya untuk semuanya Mbak Ita dan Mas
0: Didi. Terima kasih
3: banyak. Selamat menjalankan tugas dan salam untuk semua pendengar ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Toli-Toli kita ke Jember.
0: Jember ada Pak Ahmad Abdullah.
1: Pak Ahmad, selamat malam.
4: Halo, selamat malam Mas Yudi Ismail yang cakep dan baik hati.
1: Oh iya dong.
4: Selamat malam Mas Purnama Sari yang cantik dan baik hati.
0: Iya aduh, terima kasih Pak Ahmad. Selamat malam.
4: Ya, gimana kabarnya malam ini?
1: Baik, alhamdulillah Pak Ahmad.
0: Baik Pak Ahmad.
1: Langsung dengan Ligro ya.
4: Jember mendung suasana.
0: Waduh, Jember mendung ya, betul. Pak Ahmad.
4: Alhamdulillah sehat,
0: ya.
4: Sehat selalu ya.
0: Ada Ligro bintang tamu malam ini.
4: Alhamdulillah. Siapa?
0: Ligro. Ligro, Ben Ligro.
4: Dan salam kompak persaudaraan ya. Ya.
1: Siap.
2: Salam.
1: Ya. Salam.
4: Ya, semoga maju ke depan.
1: Iya dong Pak.
0: Siap. Siap Pak Ahmad.
4: Pertanyaan saya begini.
0: Ya.
4: Apakah irama jazz ini bisa bertahan setiap di era-era?
0: Okay. Pertanyaan bagus. Ya.
4: Dilanjutkan kepada generasi muda selanjutnya.
0: Okay, Pak Ahmad. Nanti dijawab ya Pak Ahmad.
4: Ya. Dan boleh salam-salam.
0: Boleh. Silakan Pak Ahmad.
4: Pada penyiar yang ada di Jember, Mbak Eti dan Mbak Ita, ya selamat bertugas, salam sehat. Juga ada Bang Lemon, Putra Magenda, ya selamat malam dan salam sehat. Semuanya dah sehat, semuanya ya. Terima kasih Mas.
1: Sama-sama, terima kasih Pak Ahmad.
0: Sama-sama Pak Ahmad.
1: Kita ke Tebet, ada Ciguria.
0: Selamat malam.
5: Yes,
0: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
5: Iya.
0: Presenter yang ganteng, cantik, Ita Purnama Sari dan Bang Yudi Ismail.
2: Apakah siap? Siap.
5: Alhamdulillah, Cikuria.
0: Buat ini nih, yang trio ini di grup trio. Selamat malam.
2: Malam.
0: Trio ini kan adalah grup musik jazz.
5: Betul.
0: Fusion Instrumental Indonesia yang dibentuk pada tahun kalau nggak salah 2004 ya. Aku ada situ ada Agam Anja main gitar, ada Adil Mawan main bass, benar nggak ya?
5: Betul.
0: Drum begitulah. Nah, Nama Legal ini bersendiri dari peralat apa ya? Pelafalan terbaik ada katanya orgil, benar nggak? Atau orang?
2: Iya tadi kita udah ngobrol. Iya.
5: Nah, tadi udah dibahas.
0: Nah, ada lagu-lagu yang seperti ada lagu-lagunya itu ada yang mengeksplorasi instrumen tradisional ya seperti gondang.
2: Sebentar ini ngetes atau nanya nih?
6: Tapi benar semua ini.
2: Iya iya benar semua. Pertanyaannya apa nih?
0: Satu buat Ligro.
2: Oke. Okay.
0: Pertanyaan itu emang ada. Nah, yang keduanya pertanyaannya. Nah, itu album Gramatik yang 1 2020 dari tahun 2020. Tolong nyanyikan salah satu lagunya tanpa musik. Itu saja.
2: Oke. Okay. Tanpa musik gimana dong?
5: Oke. Oke, Ciguria. Terima kasih ya.
0: Memori lewat lagi.
2: Siap.
5: Oh, dia tahu loh, Ciguria tahu.
2: Kita ke Palembang ya. Okay, ada Oma Ana.
5: Selamat malam Oma Ana.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Yang cantik awet muda.
5: Iya, Oma.
7: Mas Yudi Ismail alias Toko yang ganteng.
2: Oh iya dong.
5: Makasih Oma.
7: Sehat ya dua-duanya ya.
5: Alhamdulillah Oma.
7: Alhamdulillah. Oke deh, boleh bertanya ya?
5: Iya, silakan Oma.
7: Iya. Assalamualaikum, Ligro ya?
5: Betul.
2: Waalaikumsalam.
7: Iya. Tiga orang tri gitu. Tadi ada dari Bandung. Kumaha Damang? Pangestu?
8: Pangestu. Alhamdulillah.
7: Ada dari Aceh ya?
5: Iya.
7: Dari daerah Tanah Rencong gitu ya?
8: Iya.
7: Ya, pertanyaannya sebenarnya Mbak Ita.
5: Monggo.
7: Yang Ligro ini. Tadi kan yang diputar itu musik semua, nggak ada yang nyanyi ya? Bukannya menyanyi apa memang musik aja gitu?
5: Iya, nanti
2: biar
5: dijawab.
2: Dijawab sama
5: nanti
2: Ligro,
5: dijawab ya, Oma.
7: Oke, okay. Terus yang kedua pertanyaannya gini. Tadi kan ada lagunya tuh, gitu ya?
5: Iya, tadi ada voice dari Mas Adi Darmawan.
7: Itu maknanya apa sih gitu tadi gitu pengen tahu gitu.
5: Oke, nanti akan dijawab juga.
7: Sukses untuk Ligo, tetap semangat.
5: Iya, semangat Oma.
2: Terima kasih Oma.
5: Ya. Makasih Oma.
7: Untuk dua-duanya yang cantik dan ganteng saya juga boleh dong kirim salam.
5: Boleh Oma, silakan Oma.
7: Iya, untuk Ibu Ana tadi yang ada di Sorong ya. Selamat malam Bu Ana, terus untuk Ibu Fatima, Cik Gurnia tadi. Boleh satu lagi ya, penyiar-penyiar yang ada di Palembang yang jelaskan pro satu gitu. Iya, itu aja. Terima kasih ya.
5: Oke, Oma.
2: Oma Ana, terima kasih.
7: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ada Ibu Fatmawati
5: di mana tuh? Selamat malam Bu Fatmawati.
9: Halo, assalamualaikum. Selamat malam.
2: Malam.
5: Selamat malam.
9: Mas Yudi ganteng.
2: Oh iya dong. Alhamdulillah baik Oma. Ibu Fatmawati. Ibu Fatmawati gimana kabarnya?
9: Oma Anda.
5: Iya Ibu Fatmawati. Mas Yudi salah nih Ibu Fatmawati.
9: Iya.
5: Ada yang mau ditanya Bu Fatmawati?
9: Kalian berdua dang.
2: Alhamdulillah
5: baik.
2: Baik dang.
5: Baik dang.
2: Yang sebelah kiri saya Dut.
9: Biasa orang Manado, Mas Yudi.
2: Iya dang.
5: Ada yang mau disampaikan Bu Fatmawati ke Ligro bintang tamu kita malam ini?
9: Oh ya, Ligro ya. Apa kabar abang-abang ganteng?
2: Halo, Ibu Fatmawati sehat, alhamdulillah.
8: Alhamdulillah baik.
9: Iya. Saya penasaran. Yang apa yang tadi apa itu sama kayak Oma Ana bilang
2: voice-nya Bang Ali ya. Ini menarik minat ibu-ibu ternyata.
9: Lirik apa India ya?
2: Oh, kayak lirik India katanya.
5: Betul.
9: Gini, ya, saya penasaran mau tanya yang ketiga-tiga itu suka dukanya itu ya, kalau lagi latihan atau apa ya, saya cuma mau tahu ya, suka dukanya itu aja ya.
2: Okay, Bu.
9: Siap, semoga sukses ke depan.
2: Amin. Terima kasih. Amin.
8: Terima kasih.
9: Mas Yudi, salam-salam dong.
5: Boleh
2: Oma. Oma lagi. Bu Fatmawati.
9: Iya, saya mau balas salam ada Oma Ana, apa kabar? Ibu Fatmawati ya, bukan Fatima. Yang kedua, ya. Ada seorang, ada ya, Bang Leman, ada Pak Mali, Pak Benjo, semua-semua aja, buku satu kali. Itu aja ya, makasih. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kita jawab satu-satu
5: kita
2: ya.
5: Jawab satu pertanyaannya.
2: Ada tadi. Mbak Haryanti di Toli-Toli. Membangun chemistry gimana waktu itu? Sampai sekarang masih bisa bertahan chemistry-nya.
5: Tetap eksis dan konsisten.
2: Jangan bilang saling sayang lagi.
6: Songana.

0: kita ngelihat aneh sekali bukan abstrak sekarang ternyata jadi dekorasi di hotel-hotel.
1: Iya.
0: Nah, mudah-mudahan Ligro juga nanti main reguler di hotel gitu.
2: Pertanyaannya memang bisa dengan kesibukan masing-masing ini.
1: Kan tiga-tiganya sibuk loh secara bisa. Personal.
2: Bisa ya.
0: Bisa. Wani Piro.
2: Oke.
1: Selanjutnya Mas.
2: Lagu-lagunya kelihatannya ngebeat semua. Pernah nggak sih mainin lagu-lagu yang slow atau sedih gitu?
1: Instrumental tapi yang mellow.
3: Ada sih karya kita ada yang mellow tapi ala Ligro.
1: Ala Ligro ya melonya ala Ligro Mas.
3: Jadi yang menurut kita itu mellow. Tapi nggak tahu menurut orang.
1: Judulnya apa Mas Andy?
3: Ada Tragic Hero.
2: Oke.
3: Ada
4: itu yang blues lah musiknya.
3: Apa?
1: Mungkin nanti bisa diputar ya Mas Yudi.
3: Lonely Planet
2: tadi. Oh, Lonely Planet. Oh,
1: siap.
2: Ya.
1: Nanti kalau sempat kita putar.
2: Kalau di luar negeri pengennya main di mana? Ini pertanyaan masih dari Mbak Haryanti.
0: Gimana Mas Adi nih yang sering keluar negeri nih? Di mana?
1: Boleh dekat ke mic-nya Mas Adi.
4: Kalau memang ada kesempatan sih pengen mainnya di event-event kontemporer seperti di Eropa sih mungkin.
1: Oke. Okay. Doain
2: Mas. Gak pakai Wani Piro ya.
1: Doain Mas.
3: Wani-wani itu.
1: Wani-wani.
2: Terus Pak Ahmad di Jember tadi, jazz kalau seterusnya dilanjutkan di era-era mendatang seperti apa menurut Ligro?
3: Mbak, sekarang malah jazz itu salah satu pertumbuhan musisi yang banyak banget.
1: Ya banyak banget ya, betul sekali Mas Yudi itu.
3: Dan hebatnya lagi musisi jazz di kita yang anak-anak muda itu mereka juga bisa memainkan pop.
2: Oke.
3: Jadi kebanyakan kalau ini jadi session player-nya siapa,
1: misalnya
3: Afgan atau apa, tapi mainnya dia malah
1: jazz gitu.
3: Siap kalau begitu. Emang dan ragamnya pun jazz sekarang bukan hanya fusion atau
1: banyak banget
2: ya.
1: Jazz pop juga.
2: Baik, kita angkat penelpon kembali tapi belum ada namanya, mungkin belum terdata barangkali ya. Halo, selamat malam.
1: Ruang Rindu.
5: Selamat malam Ligro Kak Ita.
2: Selamat malam.
1: Iya, Pak.
2: Siap. Dengan siapa ini?
5: Saya penggemar Ligro.
2: Penggemar Ligro.
1: Dari Jakarta, Pak.
0: Ini suaranya saya kenal nih kayaknya.
5: Saya mengikuti dan menyimak seluruh album Ligro dan sering menonton live-nya karena sangat followers dengan grup yang hebat ini loh.
0: Jangan gitu dong.
5: saya orang Banten, saya bukan orang Jakarta. Orang Jakarta
2: pinggiran Banten.
5: Tangerang. Kalau orang Banten musiknya harus Ligro dong. Gitu.
1: Mungkin ada yang mau disampaikan untuk Ligro, Bapak.
5: Waduh, ini selamat buat Haji Handy. Mas Bro Agama Syekh Adi Darmawan.
0: Maestro.
5: Saya ngintip festival di luar negeri yang paling cocok. Saya juga belum pernah main tapi pernah lewat-lewat dikit. Itu namanya kalau di Netherlands ada, di Inggris ada, itu namanya Prognosis. Nah,
2: wow.
5: Terus Midsummer Prog, saya kenal itu festival direkturnya. Terus Cruise to the Edge kalau di USA.
0: Bapak jadi bintang tamu ya Pak?
3: Ayo Pak.
5: Wah, siap.
0: Kayaknya Bapak main musik ini.
1: Udah Pak ketahuan Pak.
5: 50.
1: Pak udah ketahuan Pak.
5: Saya ingin ada pertanyaan dikit nih.
1: Iya boleh.
5: Ke Trio Ligro ini. Kenapa? Albumnya kan ada Dictionary 1, Dictionary 2, Dictionary 3. Tapi keluarnya yang kedua dulu, terus ketiga, baru ke satu ya. Kalau nggak salah terbalik-balik ya.
3: Oke. Ntar dijawab.
2: Sekarang dijawab.
1: Sekarang dijawab.
5: Kus-plus kan, kalau misalnya Kus-plus, Nusantara volume 1, volume 2, 3 urutan. Kalau ini, dua dulu, tiga baru satu. Kenapa itu?
1: Iya, Bapak sangat tahu sekali.

0: Ya, monggo dijawab.
1: Monggo dijawab.
0: Mas Endi.
2: Iya, jadi gini, Pak.
3: Bos, rebot.
2: Ada modal. Enggak, jadi di album pertama itu emang belum kita itu bergerilya sendiri itu, bikin album sendiri, bikin tanpa label. Terus belum kayaknya belum DSP belum terlalu populer lah waktu itu.
3: Oke. Okay.
2: Iya, kayaknya belum ada.
3: Belum ada, belum ada.
2: Jadi yeah. di dictionary 2-3 baru ada tuh. Makanya, weh, kok dictionary satunya DSP-nya belum ada? Ya udah, akhirnya dirilis DSP-nya belakang.
4: Gitu. Jadi dictionary 1 masih kurang modal ya?
2: Masih kurang modal, bener sekali. Tahu aja nih.
0: Tahu aja nih.
3: Hendy baru mau jadi gigi, belum kebanyakan duit.
1: Iya, gimana?
4: Bilang sih, tau gitu dimodalin.
2: Sekarang siap menerima modal juga.
4: Adalah menurut saya salah satu grup progresif jazz Indonesia yang memiliki identitas musikal yang sangat kuat, berani,
3: makasih,
4: eksploratif, dan penuh energi. Kalau pemirsa lain belum tahu, mereka mampu menghadirkan kekuatan musikal yang luar biasa, kompleks, liar, namun terjaga dan musikalitasnya matang, walaupun gak gitu laku, ya. Gini, saya pribadi selaku salah satu pengagum di grup sangat mengapresiasi keberanian si Adi, Bro Agam, dan Haji Gusti Hendy terus berjalan di jalur musik yang tidak mudah, tetap independen, kreatif, dan konsisten. Teruslah berkarya, Ligro, jangan berhenti.
3: Amin.
4: Dan kali-kali saya diajak jadi bintang tamu.
0: Jajak bintang tamu ya.
2: Apresi abis ini mau diobrolin.
0: Wah, iya benar-benar mas.
1: Mau diobrolin sama manajernya.
0: Iya. Mas Yudi tau gak, ini mantan pacar nih.
1: Iya.
0: Mas Dwiki sudah ketahuan.
4: Muguan yang paling mahal yang harganya 150 juta
0: buat. Wow. Aduh.
3: Beda pemodal .
1: Oke, siap.
4: Mantap terus Ligro. Jadi bukan hanya sebuah kelompok musik sebenarnya, tapi kalau menurut saya Ligro itu udah merupakan movement ya, atau gerakan yang menginspirasi, yang menghadirkan dialog musikal orang gila sesuai dengan kebalikannya dari Ligro adalah orgil, ya kan?
0: Iya.
1: Oke,
0: Pak Dwiki.
4: Salut.
0: Pak Dwiki ya. Darmawan, terima ya. Kasih banyak.
3: Sehat
0: untuk
3: ya.
0: Apresiasinya bos. Untuk Ligro.
4: Ya, kan mau diajakin Ligro mesti sehat dong,
0: main keyboard nanti ya. Makasih loh.
1: Terima kasih ya. Sama-sama Pak Dwiki.
0: Bobo dulu.
1: Udah malam.
0: Sampai ketemu nanti di rumah.
1: Oke. Okay. Waduh.
3: Sampai ketemu di tempat tidur.
0: Mas Agam ini. Aduh.
2: Tapi Ojo Lali buka pagar dulu.
1: Ya sudah. Kita break dulu, nanti kita lanjutin
0: obrolan seru ini ya.
1: Kita dengerin Ita Purnamasari nyanyi.
0: Oke.
1: Ada bidadari yang terluka.
0: Ciptaan mantan pacar Mas Dwiki Darmawan.
1: Siap.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Ini salah satu lagu dari Ligro. Ya. Bliker 5 atau
2: Bliker itu karyanya Mas Adi.
0: Oke.
2: 1 2 3 4 5. Yang di Ligro itu 1 2 1 3 4 5. Yang duanya enggak tahu kemana.
1: Mana bisa cari dulu.
0: Oke. Sebentar, sebelum kita lanjutin ngobrol, kita ke...
1: Kita harus sapa-sapa dulu, Mas.
0: Betul.
1: Yang ada di seluruh Indonesia, yang sudah standby.
0: Dari tadi ya.
1: Iya.
0: Selamat malam Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
1: Selamat malam yang ada di Baserah, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor. Ada Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, NGN, Tikong, Fak, Fak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, dan Kepulauan Aman, Nambas.
1: Selamat malam. Yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Juga dari Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melaboh, Miangas, Nabire, dan Nias Selatan. Juga Nunukan, Okibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, dan Purwokerto.
1: Selamat malam yang ada di Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saumlaki, Selat Panjang, Semarang, Sendawa, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Sko, Sorong.
0: Halo Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Leat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan juga Talaut.
1: Malam yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta.
0: Oh baiklah, ini yang nungguin Ligro juga udah banyak banget. Kita ke
1: Banda
0: Bogor.
1: Aceh.
0: Banda Aceh apa Bogor?
1: Bogor dulu atau Banda Aceh?
0: Bogor dulu.
1: Kita ke Bogor.
0: Bogor
1: selamat malam. Tadi.
3: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagai Rindu, memori lewat lagu.
1: Teteh Dinda.
0: Teteh Dinda.
1: Selamat malam Teteh.
3: Jadi Ismail yang punya iya dong.
0: Iya dong.
1: Iya Teteh.
3: Yang
1: iya. Aduh, kumaha damang Teteh.
0: Langsung silakan dengan Ligro.
1: Langsung ya Teh dengan Ligro.
3: Selamat malam.
0: Malam.
3: Ini musiknya Ligro nih, musik berkelas nih.
0: Kelas berapa sih?
1: Tops.
3: Orang yang kelas tinggi ini yang bisa menikmati musiknya Ligro.
1: Betul sekali Teh, setuju.
3: Dan malam ini dapat surprise dari bos ya. Aduh.
1: Wah, Tete ngikutin ya.
3: Iya dong, enggak, iya dong punya Yudi, jangan diambil.
1: Iya Teh. Oh, silakan Teh.
3: Tadi Teteh udah nyimak nih lagu beberapa musiknya ya, bukan lagunya sih, bukan lagu ya karena tanpa lirik ya.
1: Tanpa
3: vokal ya. Yang menarik.
1: Suka enggak Teh?
3: Suka, apalagi kalau jadi soundtrack film tuh.
1: Oh iya.
0: Gitu ya.
4: Film apa?
3: Seperti yang tadi tuh yang Mbak Ita bilang tuh, waktu ada vokalnya Mas Adi ya.
1: Suasananya nuansanya mistis ya. Mistis betul.
0: Mistis. Mas Adi memang mistis ya.
3: Iya. Kira-kira kalau ada tawaran untuk jadi apa salah satu dari musiknya itu dari lagunya itu jadi tawaran untuk
1: ngisi film ya.
3: Film. Nah, itu aja sih yang saya penasaran dari.
0: Oke. Amin.
3: Oke, kalau gitu terus berkarya.
0: Amin.
4: Terima kasih support.
3: Biasanya kan gini ya. Biasanya kalau kita dengar namanya musik instrumentalnya itu kan teman tidur ya, teman keperaduan ya.
1: Iya.
3: Nah, tapi kalau musiknya Ligro ini cocoknya kalau kita lagi apa ya?
0: Oke.
3: Kalau untuk musik teman keperaduan sepertinya kurang cocok gitu kan.
0: Kalau saya biar tidur dengan Ligro.
1: Oke, Teteh.
0: Terima kasih Teteh.
1: Terima kasih. Thank
3: you. Selamat malam. Bye bye.
1: Bye bye.
0: Kita ke Banda Aceh ada Icut.
1: Ada Icut.
0: Selamat malam Icut.
5: Halo, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Icut.
3: Kangen sama Kak Ista.
1: Iya.
3: Nggak ngobrol-ngobrol. Udah apa? Hampir setahun deh ya.
0: Oh iya, oke.
1: Icut ketawa mulu nih.
0: Silakan sama Ligro, Icut.
1: Ada Ligro ya. Silakan Icut.
3: Halo Mas Dirgo.
2: Halo.
1: Ligro Ben.
2: Ligro.
3: Oh, Negro.
0: Ligro, Negro.
3: Ligro. Halo Ben Negro.
0: Ya, oke. Halo.
3: Ya, how are you today?
1: Oh, fine.
3: Iya, jadi kan apa namanya nih, kami kan baru dengan
4: proses
3: itu ya, itu ya. Jadi kami mau tanya, udah berapa album dikeluarkan?
0: Oke, berapa album? Oke, siap itu aja.
3: Negro dan apa namanya, selain penyanyi, apa profesinya gitu?
0: Oke, oke.
3: Dan berapa banyak profesi udah konsernya gitu?
0: Oh iya,
3: udah banyak profesi itu okay. Itu aja.
1: Siap Icut.
3: Ya, sama-sama deh.
0: Boleh.
3: Buat Mbak Ita Purnama Sari, saya terus Mbak Ita.
1: Iya, terima kasih.
3: Ya, cowok siapa? Bangnya siapa?
0: Siapa aja lah.
3: Kami udah lupa, dah. Karena udah lama lah pernah denger kan. Ini baru denger lagi.
0: Baru denger lagi ya. Oke, saya juga jarang-jarang muncul sih.
1: Ini lagi masih di
3: siapa namanya?
2: Nicholas.
0: Nicholas tuh katanya.
1: Ada Nicholas.
3: Pokoknya buat penyiar kakak cowoknya juga, saya selalu punya kakak cowoknya.
0: Terima kasih.
1: Oke, Icut.
3: Keluarga. Dan buat kita tamunya juga Ben Ligro ya.
1: Ben Ligro.
0: Ligro. Oke.
3: Terus ada Bu Menijo. Bu Menijo udah masuk beliau?
1: Belum. Udah, Bang Menijo udah masuk.
0: Udah ditutup pintunya, udah masuk berarti dia.
3: Buat Bu Menijo di mana dulu? Saya selalu beliau.
0: Siap.
3: Buat siapa? Tedinta di Bogor tadi.
0: Oke.
3: Buat Ayu di Maluku. Saya selalu. Dan penyiar RI Pusat Gwana Aceh ada Bang Arso ya. Semoga
0: okay.
3: Saya selalu banyak. Itu aja.
0: Okay. Terima kasih Icut.
1: Terima kasih Icut.
3: Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Lampung.
1: Lampung ada Bang Leman. Selamat malam Bang Leman.
2: Bang Leman.
5: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mbak Ita, Mas Yudi.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
5: Pakai baju hitam, Mas Yudi yang ganteng pakai topi.
0: Sebagai host ini.
1: Hebat ya.
0: Iya dong.
5: Selamat malam untuk
1: Ligro.
5: Ligro Band.
1: Iya.
0: Iya.
5: Musik instrumental Indonesia.
1: Betul.
5: Ini Mbak Ita, ya. Saya mau tanya dengan bintang tamu tiga ini.
1: Silakan.
5: Ya, saya mau tahu nih, kayak satunya yang pakai topi, baju putih dan baju merah tua ini, yang ngomong yang botak itu ya.
0: Yang botak ya.
5: Siapa itu ya, yang satunya itu yang pakai topi tadi itu yang dilepas itu?
0: Oh, Bang Agam.
1: Oh, Mas Agam.
5: Yang Agam, yang baju putih.
0: Pakai baju putih.
1: Baju putih.
0: Bang
1: Hendy. Ya, Mas Hendy.
5: Bang Hendy.
0: Iya.
5: Ya, Bang Hendy yang baju merah tua ini.
0: Merah tua.
1: Oh, itu Mas Adi Darmawan.
0: Mas Adi Darmawan.
5: Mas Adi, selamat malam. Salam sehat selalu.
1: Iya.
5: Ini Mas Udi yang mau saya tanyakan. Ketiga anggota ini, apakah ada lowongan untuk jadi anggotanya gitu loh, sejak cewek sebagai penyanyi?
0: Oh, gitu. Itu,
1: Bang Lepon bisa nyanyi.
5: Atau main musik gitu, band-nya gitu.
0: Oke.
1: Okay.
0: Ditunggu ya, Bang Lepon.
5: Salam Sudi, salam masuk
1: Baita. Oke, silakan.
5: Ya tadi yang sudah masuk tadi untuk Bung Benejo di Manado, Ibu Fatmawati di Manado, untuk Mas Doni di Banyuwangi, untuk Bung Ucu DP di Solok, dan semuanya tanpa kecuali gitu, Mas Sudi, Baita. Salam sehat selalu sama Sudi.
1: Terima kasih, Bang Leman.
5: Selamat malam. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawabnya nanti ya, udah kita kumpulin pertanyaan-pertanyaan. Sekarang waktunya
1: Pak. Oh, kalau sudah ada musik ini tandanya kita sedang berasa di segmen impresi indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Ini jadi aturan mainnya ada 5 pertanyaan gimana? Yang harus dijawab secara cepat oleh Ligro.
0: Ada 5 pertanyaan ini memang ada sangkut pautnya dengan memori personil-personil Ligro maupun Ligro. Langsung Mbak Eta ya.
1: Siap ya. Oke.
0: Okay. Pertanyaan pertama.
1: Oh, apa yang itu? Jawabannya benar akan dapat hadiahnya donat.
0: Mana donatnya? Oh, tahu.
2: Tahu
0: goreng tapi okay. Versi istimewa, premium.
1: Benar-benar. Pertanyaan pertama, Ligro merilis album Dictionary 2 di bawah label Munjun Records. Siapakah yang mengerjakan desain grafis untuk rilisan Amerika dari album tersebut?
0: Ayo, siapa? Yang bikin desain grafis untuk
2: Angga
0: rilisan
2: Dilaga.
0: Amerika, untuk rilisan Amerika loh.
1: Untuk rilisan Amerika.
4: Iya. Sama lah,
0: sama. Sama. Tapi ada touching-touchingnya dari orang ini.
1: Oh. Oh. Kalian kenal baik sama orang ini.
0: Emang iya, Mbak?
1: Iya.
4: Oh, itu Leo.
1: Nah,
2: Leonardo.
1: Nama panjang?
4: Leonardo Pavkovic.
1: Oh. Tahu tiga langsung.
0: Ya udah, di grup bisa menjawab ya.
1: Oke.
0: Pertanyaan kedua. Adi Darmawan pernah terlibat dalam pembuatan album Transetnica. Sebutkan judul lagu yang ada di urutan B1 album tersebut.
2: Mas Adi ayo.
0: Mas Adi
2: lo bisa jawab loh.
1: Mas Adi.
0: Transetnika kan Mas Adi. Iya kan?
2: Transetnika.
0: Jangan pura-pura lupa deh.
1: Jangan terus jadi amnesi.
2: Nanti masih kaset ini.
0: Iya kaset.
1: Masih zaman kaset, Mas.
2: Ayo.
1: Lewat.
0: Kaset. Album itu namanya Transetnica. Mas Adi main
2: side
0: di situ.
2: B, ya?
0: Urutan pertama B1 ya kaset ini memang. Ada lagu Flores, lagu macam-macam di Indonesia Timur terutama.
1: Apa Mas?
0: Lupa Mas Adi, lali dah.
2: Tahun piro itu?
4: Evanestor biasanya.
0: Iya, makanya judul lagunya apa?
1: Judul lagunya Mas Adi.
4: Dosa besar.
1: Lali ya. Sudah lupa. Berarti tahunya batal.
2: Dapat cengeknya doang.
0: Apa judulnya Mbak Ita?
1: Muroi.
4: Muroi. Ini Pak Sorban sih itu.
1: Ada tapi, ya?
4: Judulnya lupa.
0: Judulnya lupa. Tapi ikut main kan?
4: Ikut.
0: Iya kan. Ya, itu yang perlu. Pertanyaan ketiga Mbak Ita.
1: Iya. Agam Hamzah pernah mengisi gitar untuk album Tito Sumarsono pada tahun 1987. Apakah judul album tersebut?
2: Judul lagu?
0: Album.
4: Pesta Indah.
1: Tahunya lagi, nambah satu lagi, betul.
0: Pinter. Oke. Lanjut.
1: Pertanyaan keempat.
0: Gusti Hendy pernah mengisi drum untuk album Marsyanda dengan judul nama dia sendiri albumnya, yakni album Marsyanda.
2: Ya.
0: Ada lagu yang drumnya tentu diisi oleh Hendy selain lagu Manis dan Sayang. Sebutkan satu judul lagu itu.
1: Yeah.
0: Judul lagi lainnya.
1: Mas Hendy langsung ketawa.
4: Dapat cengeng enggak?
1: Tahunya enggak dapat ya, cengengnya.
2: Yang pasti musik direkturnya Andi Rianto.
1: Iya. Yeah.
2: Lagunya Lali Asli.
1: Wes, kasih tuh tahu Mas. Cengeng itu.
2: Kasih kotak tahu.
4: Ingat budget itu.
0: Judul lagunya Lihatlah Diriku.
1: Oh, ingat Mas.
2: Na na na ada ya.
1: Iya kan.
0: Oke, terakhir.
1: Pertanyaan kelima, salah satu lagu di album Dictionary 1 diciptakan oleh almarhum Idang Rashidi. Di provinsi manakah beliau dilahirkan?
2: Bangka Belitung.
4: Bangka
2: Belitung kan?
1: Iya. Tahunya lagi tiga. Plus cengengnya.
4: Apa judul lagunya?
2: Saman Sport.
0: Oke, berarti lumayan loh ya. Bener 1, 2, bener 3.
1: Bener 3 loh, lumayan.
2: Ada nyerempet-nyerempet dikit lah tadi kan.
1: Hebat nih, bener.
0: Oke. Kita baca pertanyaan-pertanyaan yang sudah menumpuk ini dari Oma Ana. Oke.
2: Harus didata
0: ya. Dari Oma Ana, apakah memang lagu-lagunya instrumentalia aja? Adakah nanti ada vokalnya? Kemudian makna lagu-lagunya, terutama yang tadi dibawain sama Mas Adi. Makna lagunya apa itu Mas Adi?
4: Karena bersenandungnya ya.
1: Bersenandung. Makna senandungnya tadi loh Mas.
2: Kalau Ligro mau ada vokal nggak ntar?
1: Nah tuh. Bakal ada vokalnya enggak untuk kedepannya, untuk proyek ke depan?
6: Kalau saya pikir enggak usah ada vokal.
1: Enggak usah. Ya. Tetap dengan ya seperti ini ya,
6: dengan instrumen. Ya yang pertama karena rekaman vokal itu kan sudah banyak lah.
1: Mungkin kalau tuh ada vokalnya tuh untuk mungkin untuk konser di panggung mungkin ya.
6: Lebih. Untuk konser ya.
1: Iya.
0: Ya. Oh, oke. Okay. Siap. Ya,
1: seru.
2: Tuh. Maknanya Mas Adi tadi.
0: Mas Adi maknanya.
1: Yang senandung tadi Mas.
2: Sebenarnya opo gitu.
7: Apa namanya tuh itu lebih ke ekspresi sih ya.
2: Ekspresi ya.
7: Senandung.
1: Iya.
7: Cuman kalau senandung yang tadi itu berhubungan bagaimana saya cepat sembuh dari serak.
2: Oh gitu ya.
7: Jadi bayangin mudah-mudahan senandung bisa sembuh
1: dari serak. Oh gitu ya. Oh, sudah terjawab.
0: Okay. Sudah terjawab ya. Ibu Fatmawati suka duka dari bermain di Ligro ini apa aja?
7: Suka duka.
1: Ya selama belasan tahun bermain musik bersama kan pasti ada suka dukanya.
2: Suka apa ya? Banyak kan sukanya sih ya.
1: Banyak sukanya ya pasti. Ya.
2: Karena kita emang Ligro itu kalau kita bilangnya tuh bentuknya bentuk studi. Jadi benar-benar makanya bikin karya itu kita selalu pengen stepnya pengen naik terus gitu loh. Jadi itu seru banget buat kitanya gitu loh. Dukanya
7: sudah lama nggak berkarya.
2: Gitu. Iya lama udah nggak berkarya terus lama juga yang nggak panggil kita. Ada wah musiknya saya nggak ngerti nih ini. Oh oke.
0: Siap.
1: Oke sudah terjawab.
0: Kemudian dari Bang Leman ada lowongan jadi vokalis nggak sih?
2: Jadi kalau silakan. Perlu kita lihat nih Bang Leman gimana.
1: Tadi kan Mas Agam bilang konsepnya tuh trio. Kalau ada vokal nanti pas untuk di konser.
0: Off air ya di konser.
6: Konser bikin konser di Lampung.
1: Oke, okay, ya, di Lampung tuh Bang Leman.
0: Biar Bang Leman nyanyi.
1: Ya betul.
0: Dari Icut sudah berapa album
1: yang dihasilkan
0: dan
1: oleh
0: selain Ligro. Bermusik apa profesi dari masing-masing?
1: Wow. Di luar
0: personil
1: musik.
0: Ligro.
2: Album kita udah full album 5 ya. Single 1 yang baru 2026 ini single. Tadi yang Liwar judulnya.
1: Liwar judulnya.
2: Oke. Okay.
1: Profesi masing-masing ya di luar Ligro. Bisa disebutin Mas dari Mas Agam, Mas Hendi, Mas Adi di luar Ligro.
6: Profesi saya gitaris musisi.
1: Iya. Yeah. Untuk semua band ya Mas ya.
6: Iya. Pekerjaan antar jemput istri.
1: Wey, ini pada mar ikutan nih
6: lain.
1: Apalagi Mas ada lagi kan?
6: Apa gak ada aku?
1: Lo kan ngajar.
0: Ngajar di Farabi.
6: Ngajar bagian dari
0: musik ya.
6: Musik saya begini. Dia ngajarnya juga ngajar gitar kan.
1: Ngajar gitar di Farabi Music School.
6: Sudah 25 tahun loh, 26.
1: Wey, mantap.
2: 26 tahun.
1: Ini salah satu seniornya di
0: senior Farabi
2: Music School.
6: 26 tahun.
1: Hebat. Oke, kalau Mas Hendi di luar Ligro.
2: Luar Ligro. Ya pasti drummernya Gigi.
1: Drummer band Gigi
2: salah sama satunya. Ya sekarang megang manajemen Gigi.
1: Manajemen
2: Gigi
1: ya Mas
2: Indi
1: ya.
2: Itu hal yang
1: mantap.
2: Berbeda
1: jadinya. Siap.
6: Tidak ada minat jadi wali kota Banjarmasin.
1: Siapa tahu. Kalau Mas Adi.
7: Kalau saya musisi lah.
1: Iya.
7: Cuman sebenarnya yang bakat yang enggak apa namanya belum ini ada bakat paranormal sebenarnya.
1: Wah, iya kan, sesuai dengan ini dengan penampakannya Mas Adi.
0: Sudah lah ya.
1: Mas Adi silakan diselesaikan berdua. Salah satunya juga ngajar di Farabi Music School.
0: Oke.
1: Okay.
0: Kita flashback ke tahun 87 maksud saya di mana
1: lagu ciptaan
0: Mas Agam bermain gitar di lagu ini.
1: Yes.
0: Tito Sumarsono dengan berdua.

0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Bisa saja ini original soundtrack Brownies dari Gigi. Pertama kalinya Bang Hendy gabung Gigi kalau nggak salah.
1: Iya,
2: iya, iya.
1: Track pertamaku.
0: Track pertama ya.
2: Track pertama ya, wes keren mas.
0: 2004 ya. Ada Bang Mujiana di Giri Peni Wates Kulon Progo. Terima kasih WhatsAppnya. Kulon Progo Yogyakarta. Iya. Waduh nggak berasa loh. Ngobrol sama Ligro tahu-tahu udah
2: di penghujung 10. Acara Ruang Rindu nih mas.
0: Okay. Terima kasih banyak Ligro.
1: Sama-sama.
2: Mungkin ada yang mau disampaikan untuk pendengar Ruang Rindu. Ada yang mau disampaikan Ligro atau dari masing-masing? Mangga silakan.
3: Sebelum ke pendengar, saya ke Mbak Ita dan Mas Yudi dulu.
2: Iya.
3: Terima kasih untuk sudah mengundang kami ke sini.
0: Terima kasih
3: ya.
2: Iya.
3: Terus buat para pendengar, semoga musiknya Ligro bisa terus diterima.
2: Top.
0: Siap.
2: Siap. Mas Hendy.
1: Apa ya? Udah menohok tadi itu Mas Agam. Makasih Mas Yudi.
2: Sama-sama.
1: Surprise juga sih RRI mengundang Ligro. Wah.
2: Iya dong, orang-orang top keren loh.
0: Orang-orangnya kan legend. Pernah melintasi sejarah musik Indonesia semua.
1: Kalau menurutku sih doain aja kita terus berkarya.
2: Amin.
1: Musik kayak gini tuh butuh konsekuensi yang konsisten, yang harus benar-benar full energy.
2: Betul mas.
1: Ya, ini kita baru rilis single tadi ya, Liwar. Semoga kita itu kan selalu kok bikin album Dictionary 1, 2, 3. Kemarin itu terus disambung dengan Transisi.
0: Iya.
1: Nah sebelum melanjutkan ke sequel yang baru. Di sequel baru tuh kemarin kita bikin Gramatik 1.
0: Oke.
1: Nah, doakan kita bikin Gramatik 2, Gramatik 3.
2: Siap. Pastinya ya. Pastinya ya, disupport lah. Oke, dari Mas Adi.
4: Terima kasih banyak untuk apa ini? RRI Plus Jakarta,
2: ya.
4: Mas Yudi.
0: Siap.
4: Dan untuk Mbak Ita Purnama Sari. Ini terus terang nih, aku jujur baru ngomong sekarang nih.
2: Apa itu tahu. Mas?
4: Aku mengidolakan Ita Purnama Sari itu zaman SMA.
0: Oke. Okay.
4: Itu ya.
1: Penari ular.
4: Penari ular.
2: Ternyata Mas Adi pernah nonton kan? Di Banyuwangi.
4: Untuk harapan apa kita Ligro? Kalau memang tadi ada satu ini termasuk cara mendengarkan Ligro bagaimana? Memang untuk apresiasi itu cukup panjang sih ya. Cukup panjang. Tapi ada yang cari yang paling mudah sebenarnya. Kalau sekiranya dengerin Ligro tuh volumenya enggak besar. Kan biasanya bising kalau enggak nyampe. Kecilin aja dikit.
2: Gitu ya caranya ya. Aduh.
4: Saya enggak apa-apa, entar lama-lama senang.
2: Pasti akan terbiasa. Weh, mantap ini.
1: Bisa jadi pengantar tidur.
0: Siap kalau begitu.
2: Sukses terus ya untuk Ligro dan karya-karyanya.
0: Ditunggu karya-karya selanjutnya tentunya.
1: Iya.
0: Baiklah, sudah waktunya kita
2: undur diri.
0: Dari Ruang Rindu. Sampai bertemu lagi
2: Rabu depan.
0: Iya, Rabu depan maksudnya.
2: Iya.
0: Pekan depan.
2: Iya. Selamat malam semua.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: sampah malam ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1, RRI Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 KHz. Telepon 0380

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkin

0: kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
1: Kilau Pancasila.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Ya, dengan konsultan senior dan kepala gastroenterologi Rumah Sakit Spesialis Dharmasila Naraya India, Dr. Ashok Kumar menyampaikan manfaat yang diterima ketika tubuh ya saat meminum susu sebelum tidur. Nah, susu dapat dikonsumsi pagi hari ataupun sebelum tidur. Bagaimanapun caranya, nutrisinya tetap sama, kalsium baik untuk tulang, protein dan otot, magnesium untuk saraf dan vitamin penting. Tubuh tidak berhenti mendapatkan manfaat dari susu hanya karena dikonsumsi sebelum tidur. Waktu konsumsi tidak mengurangi kualitas nutrisinya ataupun membuatnya tidak sehat. Susu memang dapat membantu tubuh rileks karena mengandung senyawa triptofan yang merupakan asam amino yang dapat membantu menghasilkan hormon yang disebut melatonin yang membantu mengontrol tidur. Itulah alasan mengapa susu telah lama dikenal karena dukungan terhadap kualitas tidur. Susu hangat dapat membantu menurunkan stres emosional dan menciptakan efek menenangkan. Namun, ia mengklarifikasi bahwa susu tidak boleh dianggap sebagai pil ajaib untuk tidur, tapi lebih sebagai pelengkap rutinitas malam yang menenangkan.

Banyak orang gagal dalam hidup karena tidak menyadari seberapa dekat mereka dengan kesuksesan ketika mereka menyerah. Thomas Alva Edison. Dan kamu akan melewati kegagalan untuk menuju kesuksesan. Mikey Rooney.

Ya, pendengar Anda masih mendengarkan kami di Pro 1 era Rekopang. Kebiasaan makan pada malam hari ternyata dapat mempengaruhi tingkat stres seseorang. Pola makan seperti ngemil tanpa sadar, makan terlalu dekat dengan waktu tidur, hingga melewatkan makan malam justru dapat memperburuk kondisi stres. Nah, disampaikan ahli gizi Amanda Sauceda, stres dapat meningkatkan kadar hormon kortisol yang memicu rasa lapar, terutama terhadap makanan tinggi lemak, gula tambahan, dan kalori. Jenis makanan dan juga cara seseorang makan dapat berdampak pada kesehatan mental dan fisik. Pola makan yang seimbang dan bergizi dinilai mampu membantu memperbaiki suasana hati, serta mengurangi stres, kecemasan, dan depresi. Sebaliknya, beberapa kebiasaan makan malam justru dapat memperburuk kondisi mental. Salah satunya, makan terlalu dekat dengan waktu tidur. Ya, satu koleksi lagu untuk Anda di kesempatan malam hari ini. Lagu yang akan membawa kita untuk semakin dekat dengan

Orang yang lemah tidak mampu memaafkan. Memaafkan adalah ciri orang yang kuat. Mahatma Gandhi. Memaafkan berarti kita melupakan kesalahan orang lain. Dengan memaafkan, kita telah meringankan pikiran, tenaga, dan waktu kita. Ingatlah, dendam atau kebencian merupakan hal yang dapat menghambat kemajuan kita dalam

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kita semua melakukan perjalanan melewati waktu. Yang bisa kita lakukan adalah melakukan yang terbaik untuk menikmati perjalanan yang luar biasa ini. Tim Leak About Time. Waktu yang sudah berlalu tidak akan pernah bisa kembali untuk diperbaiki. Jadi, manfaatkanlah waktu sebaik mungkin agar tidak ada penyesalan.

bersama melalui sajian siaran Pro 1 RRI Kupang. Penghujung hari ini adalah kesempatan bagi kita untuk bersyukur kepada Sang Khalik untuk setiap helaan nafas yang menopang kita berkarya dan meraih sukses bagi diri kita dan sesama. Sukses bermula dari pikiran kita. Ketika kita menginginkan sukses, kita harus mulai berpikir bahwa kita sukses dan mengisi penuh pikiran dengan kesuksesan serta berusaha keras meraihnya. Calon manusia sukses tidak akan pernah mengeluh, tapi akan sibuk memperbaiki diri dari kesalahan yang pernah dibuatnya. Tetaplah bersyukur. Jangan pernah meremehkan diri sendiri. Jika kita tidak bahagia dengan hidup saat ini, perbaikilah apa yang salah dan teruslah melangkah dengan penuh rasa syukur.

Pro 1. Berakhirlah sudah tugas kami temani Anda sepanjang hari ini, Rabu 20 Mei 2026. Kami yang bertugas, saya Fongki, mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, dan sampai jumpa lagi besok, Kamis 21 Mei 2026, pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah, melalui Pro 1 RRI Kupang, FM 94,4 MHz, dan AM 1107 kHz. Inilah Radio Republik Indonesia Kupang. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

kali di udara, tetap di udara.

Selamat pagi, pendengar dimanapun Anda berada dan dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia, stasiun produksi Sumba, mengudara melalui frekuensi FM 96,9 MHz. Kembali main-main Anda sepanjang hari ini, Kamis 21 Mei 2026. Pendengar, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami selanjutnya. Sekali udara, tetap di udara. Merdeka!

0: Radio Republik Indonesia Stasiun Produksi Sumba dipancarkan dari Jalan Malada nomor 1 Waikabubak melalui frekuensi FM 96,9 MHz.
1: Pancasila, 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial

Selamat pagi pendengar, kembali lagi bersama saya Lendong di Sumba Pagi hari ini, teman-teman Anda. Dan pagi hari ini pendengar, semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat dan masih semangat mengawali pagi hari ini dengan penuh sukacita dan kegembiraan tentunya. Dan pendengar, di pagi hari ini seperti biasa kami akan menemani Anda dengan berbagai rangkaian acara siaran. Di pukul 5 kita akan mengikuti Mutiara Pagi Agama Katolik, dan dilanjutkan dengan Warta NTT Pagi di pukul 6, serta di musik dan informasi siaran lokal di pukul 7 hingga pada pukul 11.30 saya akan main-main Anda di siang nanti. Untuk pendengar, kami mengharapkan kebersamaan Anda di pagi hari ini tetap mengikuti rangkaian acara siaran kami, dan tentunya kami akan menghadirkan berbagai informasi-informasi aktual menarik untuk Anda ikuti dari portal kami rri.go.id. Untuk pendengar, selamat pagi, selamat melakukan aktivitas Anda dimanapun tentang Anda bekerja. Tetap bersama kami di pagi hari ini, karena kami akan menghadirkan Mutiara Pagi Agama Katolik untuk Anda di pagi hari ini. Stay tune hanya di FM 96.9 MHz.

0: Selamat pagi pendengar. Di Sumba Pagi hari ini kita akan mengikuti Mutiara Pagi Agama Katolik dengan topik supaya mereka semua menjadi satu, yang akan dibawakan oleh penyuluh agama Katolik ya, Richardus Adrianus Gay Esvil. Baik pendengar, waktu dan kesempatan kita berikan kepada Kak Adrianus untuk membawakan renungan pagi hari ini.
1: Terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara Saudari umat beriman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi bersama saya Richardus Adrianus Gae, penyuluh agama Katolik pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumba Barat. Dalam mutiara pagi pada kesempatan ini, saya akan membawakan sebuah renungan yang berjudul supaya mereka semua menjadi satu, yang mana renungan ini didasarkan pada Injil Yohanes bab 17 ayat 20-26. Mari kita mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah yang Maha Kasih, kami memuji dan memuliakan namamu. Engkaulah Allah yang Maha Tinggi, Allah yang mencintai kami. Kami bersyukur untuk segala sesuatu yang boleh kami terima daripadamu, secara khusus perlindunganmu sepanjang istirahat malam tadi, sehingga kami dapat beristirahat dengan aman dan dapat bangun dalam keadaan yang sehat walafiat. Di awal hari yang baru ini, kami hendak mengawali seluruh kegiatan kami dengan mendengarkan dan merenungkan sabdamu. Kami yakin dan percaya bahwa sabdamu adalah terang bagi jalan kami. Bukalah hati kami agar sabdamu yang akan kami dengarkan mampu kami resapi dan kami simpan di dalam hati, dan kami laksanakan di dalam kehidupan kami setiap hari. Semua doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan diambil dari Injil Yohanes. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku, dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku, mereka yang telah engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanmu yang telah engkau berikan kepadaku, sebab engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal engkau, tetapi aku mengenal engkau, dan mereka ini tahu bahwa engkaulah yang telah mengutus aku, dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Setiap anggota komunitas yang ada di dunia ini selalu berusaha menjaga persatuan dan kesatuan di antara mereka. Persatuan mengandaikan adanya kekuatan. Persatuan menandakan kekompakan di dalam sebuah komunitas. Negara Indonesia memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan ini mengingatkan kita untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Walaupun berbeda suku, bahasa, budaya, dan agama, masyarakat Indonesia hendaknya senantiasa menjaga persatuan dan kesatuan. Tanpa persatuan dan kesatuan, kita tidak akan mampu merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Tanpa persatuan dan kesatuan, negara Indonesia akan terpecah-pecah, lemah, dan kemudian akan runtuh. Ada sebuah cerita menarik. Seorang ayah yang menderita sakit berat merasa bahwa kehidupannya di dunia ini tidak akan lama lagi. Ia memanggil 7 anaknya dan meminta mereka mencari masing-masing sebatang ranting. 7 anak itu mencari ranting masing-masing dan menghadap ayah mereka. Sang ayah meminta mereka mematahkan ranting yang mereka bawa. 1 persatu berhasil mematahkan ranting itu. Kemudian sang ayah meminta mereka untuk mengumpulkan semua ranting itu. Dan meminta mereka untuk mematahkan semua ranting yang terkumpul itu. Tidak ada 1 anak pun yang mampu mematahkan kumpulan ranting itu. Akhirnya sang ayah berkata, "Anak-anakku, jika kalian tercerai-berai, maka kalian akan mudah untuk jatuh. Namun jika kalian bersatu, maka kalian akan menjadi kuat dan tidak jatuh. Jagalah persatuan dan kesatuan di antara kalian, agar tetap berdiri kuat menghadapi kehidupan ini." Bacaan Injil pada hari ini mengisahkan doa Yesus bagi para muridnya. Yesus tahu bahwa waktunya akan tiba, dan ia tidak akan ada bersama-sama lagi dengan para muridnya di dunia ini. Yesus akan mengalami penderitaan, wafat di salib, kemudian bangkit dan naik ke surga. Yesus mengetahui bahwa para murid akan mengalami ketakutan karena penderitaannya. Para murid akan merasa takut terhadap orang-orang Yahudi. Para murid belum memiliki keberanian untuk mewartakan Injil, dan mereka mudah sekali tercerai-berai. Oleh karena itu, Yesus berdoa kepada Bapa-Nya memohon persatuan dan kesatuan bagi para murid dan semua orang yang percaya kepada-Nya. Ada 2 bagian dari bacaan Injil pada hari ini yang dapat kita renungkan bersama. Pertama, doa Yesus agar semua orang percaya karena pemberitaan para rasul menjadi 1. Yesus telah mengetahui bahwa banyak orang yang akan percaya dengan pemberitaan para murid-Nya. Dalam Injil Yohanes bab 10 ayat 16, Yesus dengan jelas mengatakan bahwa ada domba-domba lain yang bukan dari kandang ini yang harus dituntun karena mereka mendengar suara-Nya. Frasa bukan dari kandang ini merujuk pada bangsa-bangsa lain yang percaya akan pemberitaan para rasul tentang kebangkitan Yesus. Tindakan para rasul yang mewartakan kebangkitan kepada bangsa-bangsa lain menunjukkan bahwa keselamatan Allah itu ditujukan kepada semua makhluk di dunia ini. Bangsa-bangsa lain yang percaya akan mendapatkan keselamatan dalam nama Yesus. Dalam kisah para rasul, kita mengenal Rasul Paulus yang senantiasa mewartakan kebangkitan Yesus kepada bangsa-bangsa lain. 1 pertanyaan refleksi untuk kita. Mengapa Yesus memohon doa kesatuan untuk orang-orang yang percaya akan pemberitaan para rasul. Yesus memohon doa kesatuan agar gereja dan orang percaya di masa depan menjadi satu di dalam iman, harapan, dan kasih. Allah yang kita imani adalah Allah yang esa, yang menghendaki persatuan di antara umat manusia. Di dalam persatuan dan kesatuan itu, kita akan mendapatkan keselamatan. Yesus memohon persatuan agar gereja tetap bertahan menghadapi cobaan dan penganiayaan di dunia ini. Kedua, Yesus menghendaki agar semua orang yang percaya kepadanya selalu ada bersama-sama dengan Dia. Dalam Injil Yohanes bab 14 ayat 1-4, Yesus menegaskan kepada para murid-Nya untuk jangan gelisah karena Yesus pergi untuk menyediakan tempat tinggal bagi mereka. Hal ini sebenarnya hendak mengatakan kepada kita bahwa Yesus menjanjikan keselamatan kepada semua orang yang percaya kepadanya, kepada setiap anggota gereja. Yesus tidak pernah menghendaki domba-dombanya hilang binasa oleh maut. Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan umat manusia dari kuasa maut dan dosa, memberikan kepada manusia kehidupan kekal yang Ia janjikan kepada semua orang yang percaya kepadanya. Injil Lukas bab 15 ayat 3-7 menggambarkan dengan sangat jelas bahwa Allah menghendaki semua orang selamat. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, doa Yesus kepada para murid-Nya dalam bacaan Injil yang kita dengar tadi sebenarnya juga ditujukan untuk kita. Yesus menghendaki agar kita memperoleh keselamatan. Sebagai anggota gereja Kristus yang sejati, kita telah diselamatkan berkat sengsara, wafat, dan kebangkitan.

0: Ya, di sini yang mau menjadi pertanyaan untuk kita di pagi hari ini, mungkin Kak Richardis bisa berbagi lagi terkait dengan isi renungan di pagi hari ini, terkait dengan supaya mereka semua menjadi satu. Dan yang menjadi topik ini yang dimaksud supaya mereka semua menjadi satu, mengapa kita harus wajib dalam kehidupan sehari-hari itu harus menjadi contoh dan teladan agar persatuan dan kesatuan sangat berarti dalam kehidupan kita bermasyarakat dan keberadaan kita di bangsa ini, khususnya di Sumba Barat.
1: Baik, terima kasih. Kita semua menjadi satu itu bukan berarti bahwa kita menjadi meninggalkan identitas masing-masing untuk menjadi satu, tetapi dalam artian bahwa kita menjadi satu dalam tujuan, satu di dalam iman. Memang dalam kehidupan bersama kita harus tetap menjaga persatuan dan kesatuan itu agar komunitas kita dapat bertahan, ya. Misalnya saja kalau masyarakat di Sumba Barat ini tidak menjaga persatuan dan kesatuan, maka kita akan hidup dalam kekacauan, pertikaian, pertengkaran, bahkan bisa terjadi peperangan di antara kita, karena memang tidak ada satu tujuan, satu cita-cita yang mempersatukan kita semua. Masyarakat di Sumba Barat ini, secara khusus di WIK Bubak ini, itu sebenarnya terdiri atas berbagai suku bangsa. Di sini ada orang Flores, ada orang Sumba, ada orang Timur, ada orang Jawa, ada orang Bali. Kalau kita tidak mempunyai satu cita-cita atau satu tujuan untuk hidup bersama di tempat ini, maka kita tidak dapat bertahan. Kita hanya menampilkan ego kita masing-masing dari budaya dan menganggap orang lain itu tidak sama. Itu sebenarnya merupakan tindakan atau cara pemikiran yang memecah belah. Kita harus bisa menjaga persatuan dan kesatuan agar kita bisa hidup dengan aman dan damai, agar tujuan kita yang untuk hidup dalam kemerdekaan itu bisa tercapai. Itu. Terima kasih.
0: Ya. Oke. Baik. Dan juga Kak Richard, mungkin di sini sebagai anggota Gereja Kristus, apa kewajiban kita untuk menjaga persatuan dan kesatuan di dalam kehidupan sehari-hari?
1: Memang benar. Sebagai anggota gereja, kita harus tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Bacaan Injil dari Injil Yohanes bab 17 seluruhnya itu sebenarnya merupakan doa Yesus kepada Bapa untuk para muridnya, agar semua muridnya itu menjadi satu, satu di dalam iman, harapan, dan kasih. Yesus menghendaki agar kita semua diselamatkan. Karena itu Yesus menghimpun kita menjadi murid-muridnya dan menjadi anggota gereja. Di dalam bacaan Injil tentang Yesus dan Belzebul, Yesus menegaskan bahwa setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti akan binasa. Setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti akan binasa. Kalau kita anggota gereja tidak menjaga persatuan dan kesatuan, maka gereja itu pasti akan binasa, karena memang tidak ada satu iman, satu harapan, dan kasih. Yesus menghendaki agar kita semua itu menjadi satu, dalam artian bahwa kita menjadi satu di dalam iman, harapan, dan kasih, sehingga kita bisa memperoleh keselamatan.

0: Dan puncak persatuan kita yang tinggi itu adalah bagaimana kita bersatu bersama dengan Kristus di dalam kerajaannya. Yesus menjanjikan kita kehidupan bahagia di dalam surga sesuai dengan Injil Yohanes bab 14 ayat 1-4. Itu artinya Yesus menghendaki agar kita para muridnya itu pada akhirnya bersatu dengan bersama-sama dengan dia, ada bersama-sama dengan Yesus di dalam kerajaan surga ketika kita memperoleh keselamatan itu. Terima kasih.
1: Oke, Kak Ricardus, dari penyampaian yang disampaikan terkait dengan Yesus menginginkan kita untuk selamat ya. Bagaimana kita bisa memahami kehendak yang Yesus inginkan untuk semua orang yang sesuai ajaran yang terdapat di dalam Injil Lukas 15 ayat 3 sampai 7.
0: Injil Lukas bab 15 ayat 3 sampai 7 itu sebenarnya merupakan perumpamaan tentang domba yang hilang. Yeah. Dikisahkan bahwa ada seorang yang mempunyai 100 ekor domba. Lalu salah satu dari 100 itu dia tersesat. Maka sang gembala itu akan meninggalkan yang ke-99 ekor untuk mencari satu ekor itu. Dan kalau satu ekor itu sudah didapati kembali, maka akan lebih besar sukacitanya. Perumpamaan ini sebenarnya menunjukkan kepada kita bahwa Yesus itu adalah gembala dan kita adalah domba-dombanya. Yesus menghendaki agar kita selamat. Karena itu Yesus mengorbankan hidupnya. Menderita sengsara dan wafat di salib. Kemudian bangkit dan naik ke surga agar keselamatan kita itu bisa digenapi. Dalam kaitannya dengan bagaimana cara kita bisa mendapatkan keselamatan. Sebenarnya Yesus sudah menunjukkan kepada kita di dalam bacaan di dalam kisah Injil itu bahwa kita harus hidup seturut kehendaknya, harus mengasihi sesama, harus mampu berbuat baik kepada sesama. Rasul Yakobus itu menegaskan bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Kalau kita beriman sungguh-sungguh kepada Allah, beriman sungguh-sungguh kepada Yesus, maka kita harus menunjukkan itu di dalam perbuatan kita. Sehingga kita bisa memperoleh keselamatan. Kalau Yesus selama hidupnya menolong orang miskin, membantu orang yang sakit, menyembuhkan orang yang sakit, menyembuhkan orang buta, bahkan membangkitkan orang yang mati. Yesus menunjukkan kebaikan dan kasih Allah. Mengapa kita tidak bisa melakukan itu? Menunjukkan kebaikan dan kasih Allah sebagai suatu tanda bahwa sebenarnya memang Allah telah hadir dan menyelamatkan kita semua. Dan karena kita telah diselamatkan, kita pun harus membantu orang-orang lain juga agar mereka bisa diselamatkan dengan cara hidup baik seturut dengan kehendak Allah. Terima kasih.
1: Ya, mungkin pertanyaan terakhir nih Kak Richard, apa pesan dan harapan Kak Richard kepada kita sebagai umat di Sumba Barat khususnya dalam menjaga persatuan dan kesatuan umat. Silakan.
0: Sebagai masyarakat Indonesia secara khusus di Sumba Barat, Kabupaten Sumba Barat ini, kita memang harus menjaga persatuan dan kesatuan. Alasannya karena yang pertama, kita ingin hidup dengan aman dan damai. Supaya kita bisa hidup dengan aman dan damai, kita harus bisa menjaga persatuan dan kesatuan di antara kita, menjaga, membina hubungan kekeluargaan itu dengan baik. Kalau kita memiliki satu tujuan yang sama, maka kita pasti akan bisa menjaga persatuan dan kesatuan dalam konteks kebersamaan kita sebagai sebuah komunitas atau makhluk sosial. Dalam kaitannya dengan iman, kita hendaknya bisa menjaga persatuan dan kesatuan kita, saling menghargai umat beragama lainnya, agar kita dapat hidup dengan aman dan damai, agar kita dapat menampilkan, membawa kerajaan Allah di dunia ini. Kerajaan Allah itu situasi di mana ada kedamaian dan Allah menjadi raja. Kerajaan Allah ini dapat diwujudkan di dunia ini kalau kita hidup bersatu, rukun, lalu saling menghargai dan saling mengasihi. Terima kasih.
1: Baik, ya itu tadi terdengar bincang-bincang singkat kita dengan Kak Richard terkait dengan topik Mutiara Pagi yang datang kepada kita di pagi hari ini dengan topik supaya mereka semua menjadi satu yang terambil dari Injil Yohanes bab 17 ayat 20 hingga 26. Dan di perbincangan kita sangat luar biasa, pesan dan harapan dan juga renungan yang datang kepada kita di pagi hari ini semoga dapat menjadi teladan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, terima kasih pendengar karena telah mengikuti rangkaian acara siaran kami di pagi hari ini. Kita tutup dengan doa.
0: Mari kita menyiapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Tertunggal Maha Kudus, Bapa, Putra dan Roh Kudus, Engkau menghendaki agar kami semua menjadi satu di dalam iman, harapan dan kasih, sehingga kami bisa memperoleh keselamatan yang Engkau tawarkan kepada kami. Mampukanlah kami ya Tuhan untuk menjaga persatuan dan kesatuan sebagai anggota gereja Kristus. Semoga kami tetap menjadi satu dan pada akhirnya kami pun dapat bersatu bersama dengan Engkau di dalam kerajaan surga. Semua doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: tepat pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Warta NTT Pagi, Radio Republik Indonesia Sumba.
1: Memang kemarin ada salah satu warga pemilik kos melapor lewat WA, ada orang oknum yang mengetuk pintu dari salah satu anak kos.
2: Pada tanggal 18 Mei tahun 2026, kita juga seharusnya memperingati hari

0: Pukul 6.00 waktu Indonesia Tengah dari Kota Wikabubak, Kabupaten Sumba Barat. Inilah Warta NTT Pagi Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba, edisi Kamis 21 Mei 2026. Dua informasi menarik akan mengisi Warta NTT pagi. Di antaranya, kasus ketuk pintu kos menjadi perhatian serius bagi para lurah di Kota Kupang. Rakernas 2026, Wakil Bupati Sumba Timur ajak jaga tunas bangsa dan perkuat digitalisasi arsip. Inilah Warta NTT Pagi selengkapnya bersama saya, Yatnia Londong. Kasus ketuk pintu kos yang sedang marak di Kota Kupang menjadi perhatian serius lurah Oisapa Barat dan Penfui. Memberikan imbauan tertulis dan langsung di setiap RT RW. Laporan selengkapnya, Wiwin Ngari.
1: Modus kejahatan malam hari ketuk pintu kos yang sedang viral di Kota Kupang menimbulkan ketakutan bagi mahasiswa dan perhatian serius pemerintah setempat. Lurah Penfui Francisco S. Dugis mengatakan, baru-baru ini ia mendapatkan laporan ketuk pintu orang tak dikenal dari pemilik kos-kosan di sekitaran wilayahnya.
2: Memang kemarin ada salah satu warga pemilik kos melapor lewat WA ada orang oknum yang mengetuk pintu dari salah satu anak kos. Kami mengharapkan semoga kalau ada ditemukan hal-hal begitu segera melakukan koordinasi baik lewat WA atau telepon, koordinasinya dengan Babin Kaptimas, bisa dengan lurah, agar kita bisa mengambil langkah-langkah yang perlu kita lakukan. Yang berikut, kami mengharapkan semua pemilik kos agar memasang kamera CCTV.
1: Sementara itu, dari Lurah Oisapa Selatan, Tobias Talo mengatakan, untuk sementara, belum ada laporan kurang menyenangkan terkait ketuk pintu kos di daerahnya. Meski demikian, pengamanan terus dilakukan oleh lurahnya serta himbauan tertulis yang wajib dilaksanakan RT RW di wilayah kepemimpinannya.
3: Yaitu nanti kita buat surat edaran dari kantor lurah buat para RT RW. Di situ apa? Dilarang apa? Para anak kos harus melaporkan diri ke para RT apa KTP misalnya aplikasi. Kedua, jam bertamu itu kita ada nanti larangan itu kita buat sampai batas jam berapa. Terus sama miras-miras atau minum mabok itu sampai jam berapa nih boleh ribut-ribut. Kemarin kita sama RT ada bahas soal itu juga.
1: Baik Lurah Penfui maupun Oisapa Selatan berharap pihak RT RW khususnya pemilik kos juga berpartisipasi aktif dalam menjaga keamanan di setiap lokasi kos-kosannya, mulai dari pemasangan CCTV hingga laporan identitas penghuni kosan. Dari Kupang, Wiwin Ngari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia Mutia Fiada Hafid menegaskan pentingnya menjaga tunas bangsa demi kedaulatan negara yang merupakan tema Hari Kebangkitan Nasional ke-118 tahun 2026. Tema ini ditegaskan Menteri Komunikasi dan Digital sebagai upaya untuk melindungi anak usia di bawah 16 tahun ke media sosial dari faktor digital berisiko. Dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Kepala LPP RRI Kupang Raden M. Yusri Hardarto SOS MIKOM ketika bertindak selaku Inspektur Upacara pada Hari Kebangkitan Nasional tahun 2026 di Kupang, Menteri Komunikasi dan Digital menegaskan momentum peringatan Hari Kebangkitan Nasional tahun ini kita meneguhkan kembali arah perjalanan bangsa dan menempatkan astacita 8 misi besar yang harus dicapai bersama sebagai kompas utama.
4: Pada awal tahun ini adalah wujud nyata kehadiran negara. Per 28 Maret 2026, pemerintah resmi menunda akses anak di bawah umur 16 tahun ke media sosial dan platform digital berisiko tinggi lainnya. Melalui kebijakan ini, kita memastikan bahwa anak yang merupakan tunas bangsa kita mengakses ruang digital yang sehat, beretika, dan sesuai dengan usia tumbuh kembangnya.
0: Untuk membangun visi generasi muda, Menteri Komunikasi dan Digital menegaskan pemerintah telah meluncurkan program Makan Bergizi Gratis, pemerataan akses pendidikan melalui Sekolah Rakyat dan Garuda, layanan cek kesehatan gratis dan pemberdayaan ekonomi melalui koperasi Desa Merah Putih yang diharapkan memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk tumbuh lebih sejahtera. Menurutnya, kebangkitan nasional merupakan sebuah proses dinamis yang menuntut adanya perubahan paradigma menghadapi tantangan tanpa kehilangan jati diri, dengan berani melepaskan diri dari belenggu, ketidaktahuan, dan ketertinggalan. Kita ke informasi berikut. Pemerintah menekankan pentingnya membangun kemandirian bangsa melalui program-program strategis nasional. Informasi selengkapnya dilaporkan oleh reporter Rudi Hartono.
5: Upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-118 pada Rabu 20 Mei 2026, Wakil Bupati Rotendao Apremoi Dude Lusidetan membacakan sambutan Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia yang menekankan pentingnya membangun kemandirian bangsa melalui program-program strategis nasional. Dalam sambutannya disebutkan di bawah kepemimpinan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, pemerintah terus menghadirkan kebijakan yang menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat. Program makan bergizi gratis yang kini berjalan di sekolah-sekolah di seluruh Indonesia disebut menjadi langkah nyata membangun fondasi kesehatan generasi muda. Pemerintah juga memperkuat pemerataan akses pendidikan melalui pembangunan sekolah rakyat, sekolah Garuda, peningkatan mutu guru, serta penyediaan beasiswa di wilayah afirmasi.
6: Di sektor kesehatan, pemerintah juga menghadirkan layanan cek kesehatan gratis yang masif untuk memastikan perlindungan medis yang adil dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat.
5: Sementara di sektor ekonomi desa, pemerintah mendorong pembentukan koperasi desa atau kelurahan merah putih sebagai penguatan ekonomi masyarakat dari tingkat bawah. Melalui koperasi masyarakat desa diharapkan lebih mudah memperoleh akses pupuk, permodalan, distribusi hasil panen hingga kebutuhan pokok dan layanan ekonomi dasar lainnya.
6: Melalui koperasi masyarakat desa diharapkan memiliki akses yang lebih dekat terhadap pupuk, permodalan, distribusi hasil panen, sembako, obat terjangkau, hingga layanan ekonomi dasar, sehingga desa dapat tumbuh lebih mandiri dan tidak bergantung pada pihak luar.
5: Upacara Hari Kebangkitan Nasional Harkitnas ke-118 tingkat Kabupaten Rotendao diikuti unsur Porkompinda, ASN TNI Polri, pelajar, dan berbagai elemen masyarakat dengan mengusung tema Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara dan subtema Dengan Semangat Harkitnas 2026 Wujudkan Transformasi Rotendao. Dari Kabupaten Rotendao, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Rudi Hartono, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Puluhan pelajar hingga mahasiswa mengikuti ajang Filosofi Robotik Competition and Expo 2026 di Kota Kupang. Selengkapnya disampaikan reporter Alfred Singge.
7: Nusa Tenggara Timur mulai bergerak menuju era teknologi digital. Ajang Filosofi Robotik Competition dan Expo 2026 di Kota Kupang ini merupakan kompetisi robotik pertama di Nusa Tenggara Timur. Ajang yang digelar PT Filosofi Exider Inovasi melalui Logosi Institute ini menjadi event robotik perdana sekaligus terbesar di Nusa Tenggara Timur yang diharapkan menjadi titik awal lahirnya inovator muda daerah. Kompetisi ini diikuti peserta tingkat SD, SMP, SMA, universitas dengan berbagai cabang lomba robotik, karya ilmiah hingga prototipe teknologi.
8: Ini merupakan langkah awal, langkah besar di bidang teknologi, sebuah inovasi bagi generasi muda NTT di mana mereka dapat berkompetisi, berlomba, beradu skill dan juga pengetahuan di bidang robotika dan teknologi.
7: Sebanyak 24 tim ambil bagian dalam kompetisi ini. Selain kompetisi robotik, penyelenggara juga memperkenalkan brand laptop pertama Indonesia Timur yang bakal diluncurkan pada Juni mendatang.
9: Kebetulan dari kita hari ini, izin Ibu Wakil Wali Kota, kita hari ini juga sekaligus kita perkenalkan brand kita. Brand laptop pertama dari Indonesia Timur akan kita perkenalkan hari ini. Memang akan di-launching dan diresmikan di bulan Juli nanti. Tentu untuk sampai dengan tanggal tersebut kita ingin memperkenalkan brand tersebut. Dan hari ini saya memilih untuk memperkenalkan dari sekarang brand laptop Indonesia Timur pertama, namanya Lixir.
7: Wakil Wali Kota Kupang Serena Kosgrova Francis yang turut hadir pada kegiatan opening ceremony di Aula BPVP Kementerian Ketenagakerjaan Provinsi Nusa Tenggara Timur tidak sekadar mengapresiasi tapi memastikan dukungan pemerintah Kota Kupang terhadap pengembangan teknologi dan robotika bagi generasi muda. Sejumlah karya peserta turut mencuri perhatian mulai dari teknologi, pertanian, hingga alat bantu tunanetra yang mampu mendeteksi objek berbahaya. Kompetisi ini direncanakan menjadi agenda tahunan guna memperluas akses pendidikan berbasis sains, teknologi, engineering, dan matematika di Nusa Tenggara Timur. Melalui ajang robotik perdana ini, Nusa Tenggara Timur mulai menunjukkan kesiapan mencetak generasi inovator digital yang mampu bersaing di tingkat nasional maupun global. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Hargitnas 2026, Wakil Bupati Sumatera Timur ajak jaga tunas bangsa dan perkuat digitalisasi arsip. Berikut laporan Yunia Puling.
10: Wakil Bupati Sumatera Timur Yonatan Hani Eskom MAP memimpin upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-118 tahun 2026 dengan membacakan sambutan Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. Dalam sambutannya, tegaskan bahwa tema jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara menjadi pengingat pentingnya menjaga generasi muda di tengah tantangan transformasi digital. Pemerintah pusat juga terus memperkuat program strategis nasional di bidang pendidikan, kesehatan, pangan hingga perlindungan anak di ruang digital.
11: Sambutan Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia pada peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-118 tahun 2026. Jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara. Misi kemandirian tersebut diwujudkan melalui berbagai program strategis nasional yang menyentuh langsung kebutuhan dasar rakyat. Kedaulatan pangan, kesehatan, dan pendidikan. Pemerintah juga telah melakukan ikhtiar besar dalam perlindungan generasi muda di ruang digital.
10: Selain memperingati Hari Kebangkitan Nasional, pemerintah Kabupaten Sumba Timur juga memperingati Hari Kearsipan Nasional ke-55. Wakil Bupati menegaskan pentingnya tata kelola arsip yang modern dan tertib sebagai bagian dari mewujudkan visi Humba Maju Berkelanjutan. Seluruh perangkat daerah diminta mulai mengurangi penggunaan surat-menyurat manual dan mengoptimalkan penggunaan aplikasi Srikandi yang telah diluncurkan sejak tahun 2022 guna meningkatkan efisiensi dan transparansi pemerintahan.
11: Pada tanggal 18 Mei tahun 2026, kita juga seharusnya memperingati Hari Kearsipan Nasional yang Kabupaten Sumba Timur saat ini terus bergerak menuju tata kelola pemerintahan semakin baik, Humba Maju Berkelanjutan. Dan untuk mewujudkan visi tersebut, salah satu sektor yang harus dimiliki adalah sistem dokumentasi pemerintahan yang kuat. Untuk itu, saya menegaskan kepada seluruh pimpinan perangkat daerah agar dapat mengurangi penggunaan surat-menyurat manual secara bertahap dan kembali mengoptimalkan penggunaan aplikasi Srikandi Manandang yang telah diluncurkan sejak tahun 2022 lalu. Mari kita bangun budaya sadar arsip dan tertib arsip demi terwujud pengelolaan arsip yang lebih tertata rapi, transparan, dan modern.
10: Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Timur, Rambu Naha Ana Awang, mengajak seluruh ASN menjadikan momentum Hari Kebangkitan Nasional sebagai semangat meningkatkan kinerja birokrasi dan pelayanan publik yang lebih cepat serta efisien.
12: Hari Kebangkitan ini kita semakin semangat bekerja mewujudkan visi misi Kabupaten Sumba Timur Humba Maju dan Berkelanjutan. Dan selamat untuk Hari Arsip Kearsipan Nasional ke-55. Kita semakin disadarkan kembali untuk menggunakan Srikandi Manandang dalam mewujudkan efisiensi pengelolaan kearsipan Kabupaten Sumba. Untuk para ASN, kita sebut dengan Hari Kebangkitan ini, kita semangat dan semakin meningkatkan kinerja sebagai birokrasi untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik, yang lebih cepat dan lebih efisien. Dan untuk tata kelola arsip, kita harus segera menggunakan aplikasi Srikandi Manandang. Terima kasih.
10: Pemerintah Kabupaten Sumba Timur juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh masyarakat setelah menerima penghargaan dari Menteri Dalam Negeri sebagai salah satu kabupaten dengan pengendalian inflasi terbaik di Nusa Tenggara Timur. Dari Wengapu, Kabupaten Sumba Timur, Yunia Boling, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ratusan pelajar hingga mahasiswa di Kota Kupang unjuk kreativitas teknologi dalam filosofi robotik competition and expo 2026. Selengkapnya Delvin Wandi melaporkan.
13: PT Filosi Exciter Inovasi menggelar Filosi Robotik Competition di Kota Kupang dengan melibatkan lebih dari 100 peserta dari jenjang SD, SMP, SMA, perguruan tinggi hingga umum. Kegiatan yang berlangsung selama 3 hari ini mendapat dukungan penuh dari pemerintah Kota Kupang dan direncanakan menjadi agenda tahunan. Kompetisi ini bertujuan membuka ruang inovasi sekaligus menumbuhkan minat teknologi bagi generasi muda di Nusa Tenggara Timur. Guru SDN bertingkat Naikoten, Andro Seran, selaku pendamping peserta menyebut kompetisi robotik menjadi pengalaman baru bagi siswa sekolah dasar. Menurutnya, semangat belajar anak-anak meningkat karena adanya tantangan dan kompetisi di bidang teknologi.
14: Melalui kompetisi ini, kami harapkan nanti di sekolah juga diadakan salah satu materi khusus atau kurikulum yang lebih ke teknologi untuk mempersiapkan anak-anak untuk lomba seperti ini. Ini menjadi hal baru, jadi mental anak-anak SD ini kan seperti yang kita tahu kan sangat-sangat perlu kita ajarkan dari sangat dasar. Anak-anak itu sangat bersemangat untuk ikut lomba ini.
13: Dari peserta perguruan tinggi, mahasiswa Universitas Pertahanan menampilkan inovasi alat siram otomatis dan bagang apung otomatis berbasis sistem digital dan dapat dipantau melalui website. Mahasiswa program studi perikanan tangkap, Dia Ayu Handiri mengatakan, inovasi tersebut diharapkan membantu nelayan Nusa Tenggara Timur memanfaatkan teknologi modern dalam sektor perikanan. Sementara mahasiswa budidaya tanaman perkebunan, Firdaus Yuniarta berharap alat siram otomatis dapat membantu petani menghadapi kondisi cuaca ekstrim dan curah hujan rendah di Nusa Tenggara Timur.
15: Diharapkan dengan bagan apung ini nelayan NTT khususnya untuk perikanan tangkap yang ada di Nusa Tenggara Timur, di mana wilayah perairannya itu sangat luas, bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya dan juga mulai merambat ke digitalisasi dan juga teknologi yang lebih maju.
16: NTT ini sendiri dengan curah hujan yang sangat kecil dan suhu yang sangat ekstrim dapat membantu para petani atau para perkebunan bisa tanaman itu menjadi subur lagi.
13: Filosi Robotik Competition and Expo 2026 diharapkan menjadi wadah lahirnya inovasi teknologi dari Indonesia Timur, sekaligus mendorong generasi muda Nusa Tenggara Timur semakin siap menghadapi perkembangan teknologi masa depan. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Jasara Harja Kantor Wilayah Nusa Tenggara Timur mengusulkan kepada pemerintah menerapkan sistem aplikasi pengiriman WhatsApp Batch dalam rangka mendukung program Proactive Collection Coverage PCC atau cakupan penagihan proaktif dan conversion rate dari proactive cashing CRPC atau tingkat konversi dari upaya proaktif dalam mengejar atau mendekati pelanggan. Selengkapnya Alutani melaporkan.
17: Secara nasional ini sudah membuat namanya program Proactive Collection Coverage, Pak. Jadi yang selama ini kita menunggu.
18: Kepala Kantor Wilayah PT Jasara Harja Nusa Tenggara Timur, Sumantri Muhammad Baswan di Kupang menjelaskan, aplikasi yang ditawarkan kepada pemerintah untuk memudahkan masyarakat melunasi pajak kendaraan bermotor melalui kanal otomasi dan operasional digital atau Komodo. Ia menjelaskan, aplikasi tersebut dapat mengukur aktivitas mengejar proactive casing bukan menunggu, mengukur efektivitas aksi sigap di lapangan dan rasio objek yang berhasil bayar setelah dilakukan proactive casing atau bertindak lebih dahulu dan tidak menunggu.
17: Saat ini kita cuma bisa ngasih informasi tanggal jatuh tempo pembayaran pajak kepada Bapak Sumantri, pemilik kendaraan BH1305JR. Masa berlaku SWD KLLJ dan pajak Anda mati tanggal 1 Januari 2026. Silakan membayarkan pajak melalui aplikasi Signal, melalui aplikasi Pro ETT, atau datang ke Samsat dengan alamat ini. Dan ini tidak berbayar, ini aplikasi murni buatan kita. Jadi kalau boleh, ini kita pakai bersama.
18: Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur, Filipus Maximus Jemadu mengharapkan ada penerapan standar pelayanan publik sebagai tolok ukur yang dipergunakan dalam menerapkan sistem pelayanan pajak kendaraan bermotor. Menurutnya, hal tersebut sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggaraan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.
19: Ketika masyarakat ini memenuhi kewajibannya dalam konteks pelayanan publik, haknya yang harus didahulukan, bukan kewajiban. Ketika dia di tempatnya, dia bisa mengakses informasi terkait pelayanan Samsat dari beberapa inovasi digitalisasi, itu pemenuhan hak. Ketika dia pergi ke kantor Samsat atau ke Samsat keliling, dilayani oleh petugas dengan ramah, itu pemenuhan hak pelayanan publik.
18: Jasa Raharja NTT mendorong adanya kolaborasi dalam pendataan kendaraan dinas, pembayaran kendaraan dinas melalui satu pintu badan aset, serta mendukung sosialisasi pergub terkait pembatasan subsidi BBM dan TPP ASN di kabupaten kota. Mendorong pembentukan sekretariat TPS Provinsi NTT sebagai langkah strategis untuk memastikan koordinasi, konsolidasi data, dan pengendalian program berjalan terpadu, terstandar, dan berkesinambungan. Menyediakan kanal komunikasi massal yang seragam, cepat dan mudah digunakan oleh seluruh Samsat sebagai dukungan percepatan penagihan serta penyampaian informasi layanan secara lebih efektif. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Taman Wisata Alam Menipo diproyeksikan menjadi kawasan geopark atau taman bumi karena memiliki kekayaan geologi serta keanekaragaman hayati yang masih alami dan terjaga. Berikut laporan Andri Iskandar.
20: Kawasan Wisata Alam Menipo diproyeksikan menjadi kawasan geopark atau taman wisata bumi karena memiliki kekayaan geologi serta keanekaragaman hayati yang masih alami dan terjaga. Pakar geologi Heri Kota menilai Pulau Menipo memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai kawasan wisata berbasis konservasi dan edukasi lingkungan. Menurutnya, kondisi pulau yang tidak berpenghuni membuat flora dan fauna di kawasan tersebut masih terawat dengan habitat yang alami. Heri menjelaskan, pengembangan Menipo memerlukan dukungan berbagai pihak melalui konsep Pentahelix yang melibatkan pemerintah, akademisi, media, pelaku usaha, dan masyarakat.
21: Biodiversity-nya tadi kita lihat ada kakatua yang hari ini tidak lagi kita temukan di tempat lain. Di sini karena lingkungannya masih asli, ya, tidak banyak dikunjungi, ya, tidak banyak diganggu, sehingga masih ada burung kakatua, di sini masih ada bangau, di sini ada buaya, di sini ada makaka fascicularis, terlihat ada kera ekor panjang, kemudian ada kelelawar, ya, kelelawar yang bertengger di lokasi tertentu, dia tidak sembarang memilih tempat.
20: Namun demikian, fasilitas pendukung wisata di kawasan tersebut perlu diperbaiki dan berpotensi membahayakan pengunjung. Jika nantinya ditetapkan sebagai geopark, pengelolaan Menipo akan mengintegrasikan aspek konservasi, edukasi, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar. Sementara itu, Kepala Desa Enorain, Sariwan Hafi Takain mengatakan, pemerintah desa bersama masyarakat mendukung pengembangan kawasan wisata alam Menipo sebagai aset besar pariwisata di Nusa Tenggara Timur.
22: TWA Menipo ini menjadi aset kami yang besar, yang dimana TWA Menipo ini masih asli. Di dalam sini ada mangrove, ada rusa, ada kelelawar, dan binatang-binatang liar yang dilindungi di tempat ini.
20: Pemerintah desa dan masyarakat berharap pengembangan Taman Wisata Alam Menipo mendapat dukungan semua pihak, terutama dalam perbaikan fasilitas dan akses transportasi, sehingga kawasan tersebut dapat berkembang menjadi destinasi wisata konservasi unggulan yang memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekaligus menjaga kelestarian alam. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kemenag Rotendao kukuhkan pengurus musyawarah guru mata pelajaran pendidikan agama Kristen atau MGMP PAAK SMA. Selengkapnya dilaporkan Raja Waldus.
23: Kementerian Agama Kabupaten Rotendao terus memperkuat kualitas pendidikan keagamaan di tingkat sekolah menengah atas. Upaya tersebut diwujudkan melalui pengukuhan pengurus musyawarah guru mata pelajaran pendidikan agama Kristen atau MGMP PAK tingkat SMA se-Kabupaten Rotendao periode 2026 hingga 2030. Pengukuhan berlangsung di Aula Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rotendao Rabu 20 Mei 2026. Kegiatan dipimpin langsung Kepala Kemenag Rotendao Martin Luther Borneo Bais. Dalam susunan kepengurusan yang baru, Yedit Yebesi dipercaya sebagai ketua, sementara jabatan sekretaris diemban Yunus Adu dan bendahara dipercayakan kepada Christina Apani. Selain itu, kepengurusan juga dilengkapi sejumlah bidang strategis yang menangani program kerja organisasi. Bidang tersebut meliputi perencanaan program, pembinaan mental spiritual, pengembangan organisasi, media pembelajaran, hingga hubungan kerjasama. Kepala Kemenag Rotendao Martin Luther Nenobais mengatakan MGMP PAK memiliki peran penting membantu Kementerian Agama di bidang pendidikan. Menurutnya, organisasi tersebut turut mendukung pelaksanaan program Asta Protas, terutama pembentukan karakter peserta didik.
1: MGMP PAK ini punya peran, punya andil untuk membantu Kementerian Agama untuk menyukseskan program Kementerian Agama di bidang pendidikan. Jadi kalau kita di Kemenag itu ada Asta Protas, maka ada beberapa program yang bisa bersentuhan langsung dengan MGMP. Termasuk di dalamnya pembinaan anak didik, itu ada kaitan dengan pendidikan karakter. Supaya apa yang menjadi mimpi Kementerian Agama, ini juga bisa langsung diimplementasikan oleh teman-teman yang ada di MGMP.
23: Martin menjelaskan, Kementerian Agama tetap memberikan dukungan bagi MGMP PAK melalui pendanaan dan sarana pendukung kegiatan. Namun, ia mengakui selama 2 tahun terakhir pihaknya menghadapi keterbatasan anggaran. Selain dukungan anggaran, Kemenag juga mendorong para guru meningkatkan kualitas pendidikan melalui studi lanjutan.
1: Kita punya kewajiban moral untuk memberi dukungan dana, dukungan sarana untuk dukung MGMP supaya bisa berkembang. Saya ambil contoh tadi, SK kan kepala kantor agama ada tangan. Tanda tangan SK itu bukan hanya sebatas untuk legalitas untuk pengurusnya ada dan sah, tetapi juga berkewajiban moral untuk memberi berbagai dukungan. Sudah tahun terakhir kita punya anggaran sudah terbatas. Karena itu semampu yang kita bisa lakukan, tidak hanya dukungan dana, tapi mungkin juga motivasi dan spirit untuk kita berikan kepada MGMP supaya MGMP terus bersinergi. Contoh, kalau mereka S1 ya kita beri motivasi, kita dorong mereka S2 supaya bisa meningkatkan kualitas dan kompetensi diri.
23: Kepala Kemenag Rotendao berharap kepengurusan baru mampu menjalankan program kerja sesuai bidang masing-masing. Dengan demikian, kualitas pendidikan agama Kristen di Kabupaten Rotendao dapat terus meningkat. Dari Kabupaten Rotendao Provinsi NTT, Raja Ewaldus RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Baik pendengar, sebelum mengakhiri warta NTT pagi, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Kasus ketuk pintu kos menjadi perhatian serius bagi para lurah di Kota Kupang. Hargitnas 2006 Wakil Bupati Sumatera Timur ajak jaga tunas bangsa dan perkuat digitalisasi arsip. Sekian warta NTT pagi, mewakili kerabat kerja bertugas, saya Yatnya Londo mengucapkan terima kasih.

Waktu terus berjalan, setiap detik sangat berharga. Disiplin waktu dimulai dari hal kecil, bangun tepat waktu, datang tidak terlambat, dan menyelesaikan tugas sesuai jadwal. Dengan disiplin waktu, hidup menjadi lebih teratur, dan cita-cita mudah tercapai. Kurangi menunda pekerjaan dan gunakan waktu untuk hal yang bermanfaat. Ingat, waktu yang sudah berlalu tidak bisa kembali. Yuk, mulai disiplin waktu dari sekarang.

Ya Mas, dari Jalan Melara nomor 1 Eko Bobak FM 96,9 MHz. Pendengar, di Sumba Pagi hari ini kami hadirkan informasi untuk Anda. Ikuti dari portal kami rri.co.id, Polres Sumba Timur dan KSOP Wengapu patroli bersama amankan pelabuhan Wengapu. Polres Sumba Timur bersama kantor Kecia Bandaran dan otoritas pelabuhan KSOP Wengapu melaksanakan patroli dialogis laut di kawasan pelabuhan Nusantara Wengapu dan pelabuhan rakyat Wengapu Selasa 19 Mei 2026. Kegiatan tersebut dipimpin langsung Kapolres Sumba Timur AKBP Dr. Gede Harimbawa bersama Kepala KSOP Wengapu Dr. Fadli Afan Jafar sebagai bentuk sinergitas menjaga keamanan kawasan pelabuhan dan wilayah perairan. Patroli dilakukan dengan menyusuri area dermaga dan perairan sekitar pelabuhan guna memantau aktivitas bongkar muat barang, mobilitas penumpang kapal, serta situasi keamanan di kawasan pelabuhan. Selain melakukan pengawasan, rombongan patroli juga berdialog langsung dengan petugas pelabuhan, anak buah kapal, buruh pelabuhan, hingga masyarakat yang berada di sekitar kawasan pelabuhan. Kapolres Sumba Timur AKBP Dr. Gede Harimbawa mengatakan patroli dialogis laut merupakan langkah preventif dalam mencegah potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah pelabuhan. Menurutnya, pelabuhan menjadi salah satu objek vital dengan aktivitas cukup tinggi sehingga membutuhkan pengawasan dan koordinasi bersama seluruh stakeholder terkait. Melalui patroli bersama tersebut, Polres Sumba Timur dan KSOP Wengapu menegaskan komitmen menjaga stabilitas keamanan kawasan pelabuhan sebagai pusat aktivitas transportasi laut dan perekonomian masyarakat di Kabupaten Sumba Timur.

Panitia RRI Sumba. Di balik keindahan budaya Pulau Sumba, tersimpan sebuah perhiasan adat yang bukan sekedar hiasan, tetapi menyimpan makna kehidupan yang mendalam. Perhiasan itu bernama Mamuli, warisan leluhur masyarakat di Sumba yang telah hidup dan dijaga nilainya selama ratusan tahun. Mamuli adalah perhiasan adat berbentuk huruf omega atau setengah lingkaran yang umumnya terbuat dari emas atau perak. Sejak zaman nenek moyang, mamuli dikenakan oleh perempuan Sumba dalam upacara adat penting seperti pernikahan, ritual kelahiran, hingga upacara kematian. Bagi masyarakat Sumba, mamuli bukan sekedar perhiasan, tetapi simbol kehormatan dan kesucian perempuan. Secara filosofis, bentuk mamuli melambangkan rahim atau sumber kehidupan yang menggambarkan peran perempuan sebagai pemberi kehidupan dan penjaga keberlanjutan generasi. Karena itu, mamuli dianggap sakral dan tidak boleh diberlakukan sembarangan. Dalam adat Sumba, mamuli juga menjadi bagian penting dari belis atau mas kawin sebagai tanda penghormatan keluarga laki-laki kepada perempuan dan keluarganya. Lebih dari itu, mamuli juga mengajarkan tentang keseimbangan hidup, hubungan antara manusia, alam, dan sang pencipta. Kilauan emas mamuli melambangkan kemurnian hati, kejujuran, serta nilai kehidupan yang luhur. Setiap mamuli yang diwariskan dari generasi ke generasi menjadi pengikat sejarah keluarga dan identitas budaya masyarakat Sumba. Pendengar RRI Sumba, hingga hari ini, mamuli tetap dikenakan dalam berbagai upacara adat, sekaligus menjadi simbol kebanggaan budaya Sumba di mata dunia. Melalui mamuli, kita diajak untuk terus menghargai perempuan, menjaga adat istiadat, serta melestarikan warisan leluhur agar tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Demikian filler budaya RRI Sumba tentang mamuli, perhiasan adat yang syarat makna dan filosofi kehidupan. Tetap setia bersama kami karena radio bukan hanya menyuarakan informasi, tetapi juga menjaga identitas budaya bangsa.

Ya pendengar, informasi selanjutnya, 3 nelayan terbalik di Saburejwa, 2 orang selamat, 1 meninggal. Sebanyak 3 nelayan terbalik akibat gelombang tinggi saat memancing di perairan Sabu Besar, Desa Lobohede, Kabupaten Saburejwa, Nusa Tenggara Timur, Senin 19 Mei 2026. Atas insiden tersebut, 2 orang ditemukan selamat, sementara 1 meninggal dunia. Kepala Kantor Pencairan, maksud kami Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kupang, Maxianus Bekabel, ketika dikonfirmasi membenarkan terkait peristiwa tersebut. Ia menjelaskan informasi itu diterima KPP Kupang dari BPBD Saburejwa Selasa 20 Mei 2026. Maxianus mengungkapkan peristiwa ini bermula pada Senin 19 Mei sekitar pukul 20.00 WITA. Saat itu korban bersama 2 rekannya pergi memancing menggunakan sampan. Sekitar pukul 24.05 WITA, sampan yang digunakan terbalik akibat gelombang tinggi. Atas kejadian tersebut, pihak keluarga pun melaporkan ke BPBD Saburejwa, Pos Air Sabu dan Pol Air Sabu, dan diteruskan ke Kantor Pencarian dan Pertolongan Kupang guna meminta bantuan SAR. Pasca menerima informasi, Wanscan Koordinator melaksanakan briefing kepada tim SAR gabungan dan melaksanakan pencarian sesuai rencana operasi yang telah disusun pada pukul 7.00 tepat pukul 10.15 WITA. OSC menerima informasi dari Kapolsek Haum Mehara bahwa korban sudah berhasil ditemukan oleh tim SAR gabungan dalam keadaan selamat sejak pukul 9.10 waktu Indonesia Tengah. Korban kemudian dievakuasi menuju Puskesmas Daiko untuk mendapatkan penanganan medis lebih lanjut. Pada pukul 10.20 WITA, OSC melaksanakan debriefing sekaligus penutupan operasi SAR hari pertama dinyatakan selesai. Seluruh unsur SAR yang terlibat dikembalikan ke kesatuan masing-masing dengan ucapan terima kasih atas kerjasama dan sinergi yang telah diberikan selama pelaksanaan operasi SAR. Sebagai informasi bahwa identitas korban yang selamat terdapat 2 orang, yakni Emmanuel Lapaga 56 tahun dan Ruben Jara 36 tahun yang beralamat di Desa Lobohede, Kabupaten Saburejwa. Sementara korban yang meninggal dunia bernama Lukas Ada 37 tahun beralamat yang sama.

nomor besar di ujung landasan pacu bandara, itu bukan sekedar angka. Nomor itu menunjukkan arah kompas. Misalnya, landasan pacu bernomor 27 berarti mengarah ke 270 derajat atau arah barat. Kalau kamu melihat angka 09, itu berarti pesawat akan lepas landas ke arah timur 90 derajat. Dan uniknya, karena satu landasan bisa dipakai dari dua arah, ujung satunya akan berbeda 180 derajat. Jadi, landasan 09 di satu ujung akan jadi 27 di ujung lainnya. Sekarang kamu tahu kan, angka di ujung landasan bukan sekedar hiasan, tapi penunjuk arah terbang yang penting bagi pilot. Fakta menarik tadi dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia SP Sumba. Terbangkan pengetahuanmu setiap hari.

Radio Republik Indonesia Stasiun Produksi Sumba dipancarkan dari Jalan Malada nomor 1 Waikabubak melalui frekuensi FM 96,9 MHz.

Di era digital, anak-anak tumbuh bersama gadget. Mereka belajar bermain dan bersosialisasi lewat layar. Namun, yang paling mereka butuhkan tetap sama, kehadiran orang tua. Jadilah sahabat bagi anak di dunia digital, luangkan waktu bertanya tentang apa yang mereka tonton, apa yang mereka pelajari, dan siapa teman online mereka. Dampingi, bukan memerah. Arahkan, bukan melarang tanpa alasan. Karena anak yang didengar akan lebih terbuka. Anak yang ditemani akan lebih aman. Orang tua, sahabat anak, kunci keluarga kuat di era digital.

sahabat pendengar. Dimanapun Anda berada, semoga hari ini penuh semangat dan harapan baik. Tahukah Anda, melalui program Astacita Presiden, pemerintah terus menghadirkan langkah nyata untuk masyarakat Indonesia. Mulai dari pendidikan yang semakin baik, pelayanan kesehatan yang lebih dekat, hingga dukungan bagi petani, nelayan, UMKM, dan generasi muda. Karena kemajuan bangsa bukan hanya tentang pembangunan, tetapi juga tentang kesejahteraan rakyat sampai ke pelosok negeri. Sebagai radio yang selalu dekat dengan masyarakat, kami percaya perubahan besar dimulai dari semangat bersama. Mari dukung program positif pemerintah dengan terus berkarya, menjaga persatuan, hidup sehat, dan saling peduli satu sama lain. Indonesia punya mimpi besar, dan kita semua adalah bagian penting di dalamnya. Tetap semangat, terus bergerak maju, dan jadilah generasi yang membawa perubahan untuk Indonesia lebih kuat. Astacita Presiden, bersama membangun Indonesia maju.

Pendengar, informasi kembali kami rekan untuk Anda dari portal kami rri.co.id. Sambut Idul Adha, PLN Sumba lakukan peramajaan KWH meter gratis. Berbagi kenyamanan menjelang hari raya, PT PLN Unit Perusahaan Pelayanan Pelanggan UP3 Sumba bergerak serentak mempercepat program penggantian KWH meter tua di seluruh pelosok pulau Sumba. Langkah ini diambil demi memastikan masyarakat dapat menikmati aliran listrik yang andal, aman dan tanpa kendala, khususnya saat menyambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Program peremajaan ini menyasar 2.352 pelanggan di 4 kabupaten yaitu Kabupaten Sumba Timur, Sumba Barat, Sumba Tengah, dan Sumba Barat Daya. General Manager PLN Unit Induk Wilayah Nusa Tenggara Timur, F. Eko Sulistyo, menegaskan bahwa program ini merupakan wujud nyata kehadiran PLN dalam memberikan pelayanan yang berkeadilan dan menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Ia juga menambahkan bahwa langkah ini sejalan dengan kepatuhan terhadap peraturan Menteri Perdagangan RI nomor 24 tahun 2024 terkait tera dan tera ulang alat ukur, guna menjamin akurasi dan transparansi pemakaian listrik pelanggan. Proses penggantian dilakukan secara bertahap oleh petugas teknis resmi PLN yang terlatih dan dibekali dengan identitas lengkap. Manajer PLN UP3 Sumba Ronald Tilmnas menjelaskan bahwa selain itu meningkatkan akurasi pencatatan meter, program ini sangat krusial untuk memitigasi risiko fatal lingkungan pelanggan. Ronald juga mengimbau masyarakat untuk menyambut hangat dengan memberikan akses bagi para petugas yang datang ke rumah-rumah warga demi kelancaran proses perjamaan ini. Manfaat langsung dari program ini sudah mulai dirasakan oleh warga. Denny Gustia Wan, salah satu pelanggan PLN di Kota Wengapu yang meteran rumahnya baru diganti dan menyampaikan rasa terima kasihnya. Melalui momentum menjelang Idul Adha, PLN UP3 Sumba dan PLN Unwin NTT berkomitmen untuk terus menghadirkan terobosan pelayanan yang humanis, andal dan berkualitas demi menerangi seluruh sanubari masyarakat di Pulau Sumba.

hujan kini tengah menyapa tanah Sumba. Hujan turun perlahan sejak pagi hingga malam hari, membawa udara sejuk dan suasana yang lebih tenang dari biasanya. Di balik rintik hujan yang terdengar di atap rumah dan jalanan kota, ada pesan sederhana dari alam, agar kita lebih berhati-hati saat beraktivitas, lebih sabar dalam perjalanan, dan lebih peduli pada diri sendiri serta sesama. Bagi pendengar setia RRI Sumba yang sedang berkendara, kami ingatkan untuk selalu memperhatikan kondisi jalan. Dan untuk yang memilih berteduh, semoga hujan hari ini menjadi waktu yang tepat untuk beristirahat sejenak, menghangatkan tubuh, dan memenangkan pikiran. Musim hujan juga sering membawa rasa rindu. Rindu rumah, rindu keluarga, atau sekedar rindu pada kenangan yang pernah singgah. Namun, semoga hujan hari ini tidak membawa beban, melainkan menghadirkan ketenangan dan harapan baru. Mari kita syukuri hujan sebagai berkah bagi tanah Sumba, menyuburkan ladang, menghidupkan alam, dan mengajarkan kita arti menunggu. Tetap jaga kesehatan, tetap hangat, dan semoga setiap langkah kita hari ini selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa.

Sobat RRI, kalau kita berbicara tentang Sumba, bukan hanya tentang alamnya yang indah atau pesona yang mendunia. Ada satu simbol keberanian dan kehormatan yang tak kalah istimewa, yaitu Parang Sumba. Parang Sumba bukan sekedar senjata tradisional. Ia adalah lambang harga diri, simbol kedewasaan, dan identitas laki-laki Sumba dalam adat dan budaya. Dengan gagang yang khas dan sarung yang dihiasi ukiran serta anyaman indah, setiap parang menyimpan cerita. Cerita tentang keberanian, tanggung jawab, dan nilai-nilai leluhur yang terus dijaga hingga hari ini. Kini, Parang Sumba juga menjadi bagian dari warisan budaya yang patut kita lestarikan, bukan untuk kekerasan, tetapi sebagai simbol kehormatan dan kebanggaan. Mari cintai budaya kita, jaga, rawat, dan banggakan karya asli tanah Sumba, karena budaya bukan hanya warisan, tetapi jati diri kita.

Sobat RRI, pernah tidak kamu melihat tanggal kadaluarsa di botol air minum kemasan, lalu langsung berpikir, wah airnya sudah tidak layak minum nih? Eits, tunggu dulu, ada fakta menarik yang perlu kamu tahu. Secara ilmiah, air murni itu sebenarnya tidak memiliki masa kadaluarsa. Selama air tersebut disimpan dalam kondisi tertutup rapat dan tidak terkontaminasi, kualitasnya pun tetap aman untuk dikonsumsi. Lalu, kenapa ada tanggal kadaluarsa di kemasan? Jawabannya bukan karena airnya yang basi ya sobat, tapi karena kemasan botol plastiknya. Botol plastik memiliki masa pakai tertentu. Jika disimpan terlalu lama, apalagi terkena panas matahari langsung, bahan kimia dari plastik bisa saja terurai dan mempengaruhi kualitas air di dalamnya. Jadi, tanggal yang tertera itu lebih kepada batas aman penggunaan kemasan plastiknya, bukan airnya yang rusak seperti makanan. Tipsnya, simpan air kemasan di tempat sejuk, terhindar dari sinar matahari langsung, dan jangan gunakan botol sekali pakai berulang-ulang terlalu lama. Karena menjaga kesehatan bisa dimulai dari hal sederhana, termasuk cara kita menyimpan air minum. Itu dia Sobat RRI, fakta singkat tapi penting hari ini. Tetap cerdas, tetap sehat, dan terus dengarkan RRI Sumba. Sekali di udara, tetap di udara.

Ya pendengar, kembali kami informasikan untuk Anda informasi dari portal kami rri.co.id di Sumba pagi hari ini. Dari portal kami rri.co.id, dan informasi kami hadirkan untuk Anda semua pagar ini, wakil bupati Sumba Barat tekankan disiplin ASN dan penataan pasar. Suasana lapangan kantor bupati Sumba Barat Rabu 20 Mei 2026 dipenuhi semangat kebangsaan saat ratusan aparatur sipil negara dari rapi mengikuti apel kesadaran nasional yang dirangkaikan dengan peringatan dari kebangkitan nasional. Di tengah momentum tersebut, wakil bupati Sumba Barat Timotius Dede Raga menyampaikan pesan tegas mengenai disiplin aparatur dan dukungan terhadap penataan pasar daerah. Apel yang berlangsung khidmat itu diikuti pimpinan OPD ASN P3K hingga tenaga kontrak daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Sumba Barat. Peringatan Hari Khidnas dijadikan sebagai momentum untuk membangkitkan kembali semangat pengabdian dan tanggung jawab aparatur dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Dalam arahannya, Wakil Bupati menegaskan disiplin kerja merupakan fondasi utama dalam membangun pemerintah yang profesional menurut ASN. Menurutnya, ASN tidak hanya dituntut hadir secara administratif, tetapi juga harus menunjukkan integritas, loyalitas, dan etos kerja yang tinggi dalam menjalankan tugas sehari-hari. Ia juga mengingatkan bahwa semangat kebangkitan nasional diwujudkan melalui kerja nyata yang berpihak kepada kepentingan masyarakat. Seluruh aparatur pemerintah diminta menjaga kekompakan dan memperkuat sinergi antar instansi dan agar program pembangunan daerah dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran. Selain menyoroti kedisiplinan ASN, Wakil Bupati turut menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam menata aktivitas perdagangan di wilayah kota. Ia meminta seluruh ASN, P3K maupun TKD untuk tidak berbelanja di pasar yang berselama sebagai bentuk dukungan terhadap kebijakan penataan pasar yang sedang dilakukan pemerintah daerah. Penegasan tersebut disampaikan untuk menciptakan ketertiban, kenyamanan, serta mendukung pengelolaan kawasan perdagangan yang lebih tertata. Pemerintah daerah berharap seluruh aparatur dapat menjadi contoh dalam menaati kebijakan yang telah ditetapkan demi kepentingan bersama. Apel kesadaran nasional dan peringatan hari Khidnas itu pun langsung tertib dan penuh semangat persatuan. Momentum tersebut menjadi pengingat bahwa semangat kebangkitan tidak diwujudkan melalui seremonial, tetapi juga melalui disiplin, pelayanan, dan komitmen pembangunan Kabupaten Sumba Barat yang lebih baik. Demikian informasi Sumba pagi hari ini. Tepat pada pukul 8 kita akan mengikuti Warta Berita Nasional bersama Pro3 Jakarta.

0: asumsi makroekonomi nasional. Misbahun menjelaskan pembahasan KEM PPKF tidak hanya melihat kondisi pasar keuangan jangka pendek, tetapi membahas keseluruhan arah ekonomi nasional, mulai dari pertumbuhan ekonomi, inflasi, hingga kebijakan fiskal nasional.
1: KEM PPKF, kerangka ekonomi makro pokok-pokok kebijakan fiskal, yang memang secara reguler dilakukan setiap tanggal 20 Mei sebagai putaran awal, kick-off putaran awal pembahasan APBN. Nanti di dalam KEM PPKF ini akan dibahas mengenai beberapa asumsi makro dalam sebuah range, mulai dari pertumbuhan, tingkat inflasi, kemudian nilai tukar rupiah, dan kemudian ICP produksi lifting minyak dan lifting gas. Kemudian di sana kita juga akan membicarakan soal alokasi secara paku indikatif untuk kementerian dan lembaga.
0: Sementara itu, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh optimis nilai tukar rupiah akan menguat usai pemaparan Presiden Prabowo Subianto. Menurut Surya, optimisme menjadi modal penting untuk menghadapi tantangan ekonomi nasional saat ini. Ia juga menilai keyakinan publik terhadap arah kebijakan publik harus terus dijaga.
2: Selain optimisme, apalagi kita punya? Barangkali yang perlu bisa pahamin. Modal kita yang terakhir adalah optimisme itu sendiri. Ayat saya pikir ini, kita tidak komentasi, hanya tinggal optimisme itu. Kalaupun itu selesai, ya kita tidak punya apa-apa lagi. Tapi mudah-mudahan kita masih bisa menjaga optimisme itu ya.
0: Surya Paloh berharap optimisme tersebut tetap dijaga seluruh elemen bangsa. Sebab menurutnya kepercayaan publik menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah tantangan global. Dari Jakarta, Zaharuddin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Putri Proklamator Muhammad Hatta, yaitu Gemala Hatta, mengajak generasi muda untuk menerjemahkan nilai Pancasila menjadi aksi nyata. Alfred Tuter melaporkan selengkapnya.
4: Menciptakan Indonesia itu harus yang adil dan makmur, sudah pasti.
5: Putri Proklamator Muhammad Hatta, Gemala Hatta, mengajak generasi muda menerjemahkan nilai Pancasila menjadi aksi nyata dalam kehidupan sehari-hari. Menurut dia, Pancasila bukan sekedar hafalan, tetapi pedoman.